0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
3: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang,

0: Lalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
1: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
1: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
5: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi

0: tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeriksa internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
1: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
2: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara

0: ungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jailu di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah

0: sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Semoga hari Anda bisa berjalan menyenangkan pendengar, apapun aktivitasnya ya, yang bekerja atau mungkin yang sedang menikmati liburnya jalan-jalan atau di rumah saja ya. Ragam informasi masih kami akan hadirkan sampai nanti di jam 10 siang pendengar dan terpantau Kota Semarang ya. Kalau bisa saya rekap ya, sekitar pukul 6 pagi tadi ya sempat mendung untuk di sekitaran Ahmad Yani Semarang pendengar. Lalu lintas sepi ya, dan sekarang sudah menuju ke jam 7 lebih 41 menit. Lalu lintas masih sama, tidak ada keramaian, dan untuk cuacanya sudah mulai ada transisi pendengar. Yang awalnya tadi sempat mendung dan juga sejuk, sekarang sudah kembali ke Semarang sedia kala ya, cerah dan juga hangat. Mungkin akan menuju ke panas gitu. Dan cuaca seperti ini cocok untuk Anda yang mau berolahraga pendengar. Silahkan ya untuk segera siapkan sepatu lari Anda atau mungkin yang mau sepedaan juga boleh ya. Sebelum sampai jam 9 nanti atau mungkin jam 9 ke atas itu biasanya mataharinya sudah tidak friendly pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang sekarang sedang beraktivitas, silakan untuk berbagi informasi terkait dengan cuaca, lalu lintas atau mungkin barangkali menemukan kejadian menarik. Kami nantikan hanya di Semarang pagi ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pendengar, jelang akhir tahun ya, ini mulai banyak sekali event-event menarik yang meramaikan kota Semarang ya. Kita coba bahas satu event yang sangat dinantikan di bulan September nanti, Pendengar. Jadi Semarang akan berkesempatan menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-31, Pendengar. Nanti kita akan hadirkan perbincangan selengkapnya pada program Semarang Menyapa edisi kali ini. Tepat pukul 8 sampai 9 nanti, Pendengar, bersama dengan narasumber yang hadir dan juga memiliki pengalaman pada event tersebut, Pendengar. Nanti yang kami akan hadirkan. Dan silakan yang mau bergabung, kami nantikan di telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp, Pendengar, di 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat pergerakan penumpang yang signifikan selama periode libur panjang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia periode Jumat 14 Agustus hingga Senin 17 Agustus 2026. Selama periode tersebut tercatat total volume keberangkatan dan kedatangan penumpang kereta api jarak jauh atau KAJJ di Daop 6 Yogyakarta diperkirakan mencapai 122.191 penumpang. Pembebasan tarif parkir di sejumlah tempat layanan publik di Kota Solo seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan puskesmas menjadi kabar baik bagi masyarakat. Warga yang datang untuk mengurus administrasi pemerintahan maupun mendapatkan layanan kesehatan tidak lagi dibebani oleh biaya parkir.
1: Info Pro 1.

Baik pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini mengenai event tahunan MTQ Nasional dan Semarang mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumahnya. Kira-kira seperti apa untuk kemeriahan yang akan dihadirkan dan juga kira-kira seperti apa untuk kesiapan dari acara tersebut dan bagaimana bisa kota Semarang menjadi kota yang terpilih pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda perbincangannya setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar perbincangan pada Semarang Menyapa edisi kali ini ya, mengenai sukseskan MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang. Kira-kira seperti apa untuk kisah di balik MTQ Nasional 31 yang dimana Semarang menjadi kota yang terpilih pendengar, dan bagaimana untuk persiapannya sejauh ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Haji Muhtasid SAG MPD, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi, Pak Muhtasid.
1: Pagi, Bapak. Selamat pagi.
0: Baik, Pak Muhtasid, kabar baik, sehat ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat semuanya, Mas.
0: Oke, sehat juga.
1: Semoga lancar kegiatannya.
0: Baik, lancar juga untuk kegiatannya hari ini, Pak Muhtasid. Baik, mengenai MTQ Nasional 31, dan ini merupakan sebuah ajang tahunan yang selalu dinantikan oleh masyarakat. Mungkin secara garis besar masyarakat sudah mengenalinya begitu, tapi bisa dijelaskan sekali lagi dan juga diperkenalkan kepada pendengar lebih rinci lagi, Pak Muhtasid, mengenai MTQ Nasional ini.
1: Terima kasih, Mas. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada RRI dan masyarakat Semarang, bil khusus teman-teman yang ada di media sosial. Alhamdulillah, Semarang menjadi tuan rumah MTQ Nasional yang ke-31 tahun 2026. Insya Allah, pelaksanaan MTQ Nasional akan dilakukan di Semarang, tepatnya tanggal 11 sampai tanggal 20 September 2026. Pembukaan insya Allah akan kita fokuskan ke Simang 5 dan akan dimeriahkan seluruh masyarakat Semarang, baik dari ASN di pemerintah kota, ASN di Kementerian Pendidikan Nasional, guru, ASN di Kementerian Agama meliputi MI, MTs, Aliyah, dan Pesantren, serta seluruh masyarakat dari seluruh kalangan dan seluruh lapisan masyarakat. Gambarannya seperti itu, Mas.
0: Baik, dan Kota Semarang ini menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 pada 11 sampai 20 September mendatang, begitu. Nah, sejauh ini bagaimana untuk kesiapan dari Kota Semarang menyambut ajang keagamaan terbesar tingkat nasional ini?
1: Yang pertama, tingkat koordinasi di pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan Kementerian Agama, pemerintah Kota Semarang mendapatkan kesempatan untuk di event pembukaan dan event untuk di penutupan. Insya Allah pembukaan dan penutupan kita fokuskan ke Simang 5 sebagai titik sentral kegiatan, baik pembukaan atau penutupan. Kira-kira begitu, Mas.
0: Baik, kemudian seperti apa peran dari Kementerian Agama Kota Semarang dalam menyukseskan ajang tersebut?
1: Yang pertama, kami support seluruh agenda yang sudah direncanakan oleh Kementerian Agama RI dan pemerintah provinsi. Keterlibatan Kementerian Agama Kota yang pertama adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kota. Mulai dari siswa RA, siswa Madrasah Ibtidaiyah, siswa Madrasah Sanawiyah, siswa Madrasah Aliyah, guru yang ada di pesantren, sesantri, guru di Kementerian Agama, guru ustadz-ustadzah yang ada di Kementerian Agama, sekolah minggu, baik yang ada di Katolik atau Kristen, dan semua penyuluh agama lintas agama melalui Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, namanya IPARI. Jadi insya Allah di Kementerian Agama, seluruh yang terlibat, baik guru lintas agama atau lembaga atau siswa, sudah menyiapkan, membantu, dan mensukseskan MTQ Nasional. Sesuai dengan arahan Bu Wali, kami sudah membuat edaran dan kami sudah membuat langkah-langkah di mana semua masyarakat, semua siswa, baik di Kementerian Agama atau di Dinas Pendidikan Nasional di Kota Semarang, kami sudah mensosialisasikan tentang agenda-agenda nasional MTQ Nasional. Salah satunya adalah semua siswa madrasah dan siswa sekolah sudah hafal Maros MTQ. Jadi setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, semua guru di setiap kelas itu sudah menyanyikan Maros MTQ. Kemamu sabakotilawatil Quran. Itu insya Allah semua anak-anak sudah hafal. Nah ini tinggal beberapa minggu ke depan ini saran dari Bu Wali nanti melalui Pak Camat dan Pak Lurah atau Bu Lurah sampai di tingkat masyarakat nanti di simbol-simbol jamaah atau di masyarakat itu harus hafal menyanyikan lagu Maros MTQ itu Mas. Jadi keterlibatan kami secara aktif mendukung proses suksesnya MTQ di Kota Semarang.
0: Baik, kemudian untuk rangkaian kegiatan dari MTQ apa saja yang bisa dihadirkan Pak?
1: Di rangkaian di MTQ nanti yang pertama setelah pembukaan itu ada, sebelum pembukaan itu ada pawai ta'aruf. Yang selanjutnya ada silaturahmi UMKM yang ada di Kota Semarang di sekitar Simpang 5 dan di kawasan pemerintah kota di balai kota itu. Terus yang ketiga ada halal. Insya Allah di beberapa tempat di area Simpang 5 itu kami di Kementerian Agama, tim-tim halal dengan BPJBH dan pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pangan itu insya Allah sudah melakukan persiapan di mana tempat-tempat produksi UMKM atau yang lain sudah disertifikasi halal. Sehingga itu bagian dari rangkaian. Ada juga pameran kaligrafi yang ada di, insya Allah akan dipusatkan di sekitar Simpang 5. Hari ini sedang proses finishing semuanya, tetapi keputusan nanti dipastikan setelah dengan pas pamres, karena ada beberapa wilayah daerah yang tidak boleh disentuh oleh masyarakat, di mana Pak Presiden beserta seluruh kabinet merah putih itu akan menempati hotel atau jalan yang akan dilewati menuju ke titik pembukaan.
0: Baik, berarti dari Bapak Presiden akan membuka langsung kegiatan tersebut ya Pak?
1: Insya Allah, itu insya Allah dijadwalkan Pak Presiden Republik Indonesia akan membuka secara langsung. Insya Allah akan dibuka oleh Pak Presiden tanggal 12 September 2026 pukul 19 atau 7 malam.
0: Baik, Pak Mutasid, kita jeda sejenak ya. Sekaligus juga kami akan bacakan beberapa pendengar yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Dan silahkan untuk Anda yang ingin bergabung lewat telepon juga boleh di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886. Dan tak lupa di aplikasi RRI Digital, silahkan ya di kolom live chat kami nantikan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Mutasid, hanya membutuhkan waktu 1 menit saja untuk kita jeda. Kita rehat sejenak dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
0: Silakan Bergar, untuk Anda yang mau bergabung pada perbincangan Semarang Menyapa edisi kali ini, line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Mutasid, kami coba bacakan untuk pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Di sini dari Pak Imron yang ada di Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Mutasid. Izin bertanya, kira-kira seperti apa untuk persiapan yang dimana acara ini diikuti oleh kafilah seluruh provinsi di Indonesia? Bagaimana untuk konsep penyambutan dan juga pelayanannya?
1: Terima kasih. Kami sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Insya Allah penyambutan akan kita lakukan. Ada beberapa titik. Yang pertama adalah melalui Bandara Ahmad Yani. Yang kedua adalah kereta api. Yang ketiga adalah langsung dari kafilah-kafilah yang menuju memakai bis. Seperti mungkin Jawa Timur, Yogyakarta. Dari kafilah itu kita sudah siapkan tim, baik ada yang ada di penjemputan, yang ada di mana itu, Ahmad Yani atau di kereta api. Insya Allah min 15, insya Allah sudah ada kepastian tentang dari kafilah provinsi mana, menggunakan penerbangan apa, jam berapa, tiba di Bandara Ahmad Yani jam berapa, dan lain sebagainya, termasuk menggunakan kereta apian itu.
0: Baik, berarti nantinya untuk setiap kafilah akan mendapatkan pendampingankah atau seperti apa?
1: Yang pertama, kafilah penempatannya kan disesuaikan oleh masing-masing kafilah provinsi. Artinya kafilah provinsi itu akan banyak memakai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah provinsi masing-masing. Nah, kami hanya menunjukkan, menyambut kedatangan. Setelah itu kami ada mobil khusus untuk Dewan Hakim. Dewan Hakim nanti rencananya akan ditempatkan satu hotel. Dan pendamping majelis ataupun MC majelis. Jadi Dewan Hakim, MC Majelis, itu akan dijadikan satu hotel. Harapannya adalah satu majelis itu Dewan Hakimnya, terus panitranya, terus MC-nya, itu satu hotel. Satu hotel, pemberangkatannya bersama, pemulangannya bersama. Insya Allah dari semua Dewan Hakim, itu akan dilantik pada tanggal 12, disesuaikan dengan waktu Pak Menteri, tetapi jadwalnya adalah tanggal 12. Jadi jadwal sebelum pembukaan, nanti Pak Menteri akan melantik Dewan Hakim Nasional.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Imron yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Baik, kalau kita membahas mengenai target kompetisi begitu ya untuk Semarang tersendiri, apakah juga ada sebuah rancangan yang ditargetkan, Pak Mutasid?
1: Kalau di pemerintah kota Semarang, memang banyak kafilah provinsi yang berada, yang berasal dari kota Semarang. Jumlahnya kami memang belum tahu persis, karena yang menentukan provinsi, juara 1, 2, dan 3 itu diolah kembali oleh tim khusus oleh LPTK Jawa Tengah. Sehingga olahan atau seleksi khusus itu merupakan hak prerogatif LPTK Jawa Tengah. Kementerian Agama Kota hanya memfasilitasi yang dari Kota Semarang, dan itu pun fasilitasi itu tidak terkait dengan penentuan juara. Penentuan juara hak prerogatifnya dari LPTK Provinsi Jawa Tengah. Insya Allah kami yang di Kota Semarang, khusus Pemda dan Kemena Kota Semarang, bagi mahasiswa atau siswa atau peserta yang dari Kota Semarang mendapatkan juara nasional, insya Allah Wali akan memberikan apresiasi. Dan hari ini, tahun ini sudah disiapkan anggaran baik untuk apa uang pembinaan ataupun apresiasi yang lain seperti umroh yang akan difasilitasi oleh pemerintah kota.
0: Baik, dan ini kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp kembali Pak Mutasid dari pendengar ini tidak menyertai nama 0813-5276 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat untuk event ini juga melibatkan peserta berkebutuhan khusus, bagaimana untuk kesiapan fasilitas yang dihadirkan Bapak? Baik, monggo Pak Mutasid.
1: Ya, terima kasih. Kemarin ada dua lembaga yang sudah disampaikan kepada kami untuk lembaga-lembaga, semisal ada SLB, sekolah itu yang berkebutuhan khusus, ada beberapa sahabat mata, insya Allah kami koordinasikan secara khusus dengan pemerintah kota. Nanti saat pembukaan itu akan kita berikan lokasi khusus teman-teman kita yang kemungkinan difabel. Karena sebagian difabel juga ada yang memiliki potensi untuk seni baca Al-Quran. Di beberapa bulan yang lalu, Bu Wali melalui kegiatan buka bersama dengan difabel, itu ternyata ada beberapa difabel yang baca Qurannya sangat bagus. Suaranya juga bagus. Nah, dari situ kami mencoba untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah kota, nanti ada aspek yang ditempati khusus mereka. Jadi sedang kita komunikasikan termasuk yang di Dinas Pendidikan melalui SLB, terus ada Sahabat Mata, ada pesantren difabel, pilihnya Pak Umar itu, insya Allah kami akan mengakomodir permintaan atau fasilitasi yang ada di tempat-tempat khusus. Jadi yang terekam di tempat kami adalah ada tiga itu, satu di LSB, yang kedua adalah Sahabat Mata, yang ketiga adalah pesantren difabel. Nah, pesantren difabel itu ada beberapa lembaga. Nanti kalau Mas Umar dan kawan-kawan menghendaki jumlahnya berapa, kapasitas berapa, insya Allah kami akan sangat terbuka dan fasilitasi terhadap mereka-mereka atau beliau-beliau itu. Terus difabel di Kota Semarang insya Allah akan kami libatkan secara aktif.
0: Yeah.
1: Melalui ketua-ketua lembaga mungkin.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang baru saja bergabung untuk pagi hari ini. Pak Mutasid, karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan dan juga harapan ya dari Kemenag Kota Semarang terhadap pelaksanaan MTQ Nasional 31 supaya menjadi salah satu penyelenggaraan terbaik sepanjang sejarah MTQ Nasional. Silakan Pak.
1: Terima kasih. Yang pertama, MTQ Nasional di Kota Semarang ini adalah yang kedua. Dulu pernah dilakukan pada tahun 1979, terulang lagi 2026. Yang pertama, masyarakat Semarang harus

0: memiliki nasional. Jadi harapannya Bu Wali adalah saat lagu Indonesia Raya itu dikumandangkan, dilanjutkan dengan Maras MTQ, semua orang di Kota Semarang berhenti sejenak. Semuanya, acara apapun, begitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Maras MTQ, seluruh aktivitas selama 7-10 menit itu berhenti. Nah, untuk berhenti itu adalah saya sangat berharap, saya memberikan pesan kepada masyarakat, hafalkan lagu Indonesia Raya, hafalkan Maras MTQ. Indonesia Raya adalah satu-satunya lagu kebangsaan yang setiap warga negara harus hafal. Setelah hafal, melakukan, menghayati, dan mengamalkan. Begitu juga tentang Maras MTQ. Dan insya Allah, Maras MTQ yang akan dikumandangkan secara bersama-sama warga Semarang, akan kita usulkan ke Museum Muri. Insya Allah, tim di Kementerian Agama, tim di Kementerian Pendidikan Nasional, dan tim yang ada di Pemkot saat ini sudah fokus untuk mempersiapkan untuk pembukaan, terutama yang merupakan domainnya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional Kota Semarang. Saya pikir itu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutasid untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah untuk pelaksanaan dari MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, yang dimana Kota Semarang berkesempatan menjadi tuan rumah, bisa berjalan lancar dan pastinya juga bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk seluruh peserta yang hadir. Dan itu saja pendengar untuk perbincangan bersama dengan Pak Mutasid ya, mengenai sukseskan MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang. Setelah ini masih ada narasumber kedua pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: 全国各地の視聴者の皆さん、 こんばんは。 私、菊谷菊美がお送りするゴシップ番組、くだらないニュース。 今夜も本当にくだらない活動ばかりのナイフについて、くだらないニュースをお伝えいたします。それではどうぞ。

0: Pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda pada Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini. Setelah tadi kita mengetahui lebih dalam mengenai penyelenggaraan langsung dari Pak Muhtasid selaku kepala dari Kemenag, pendengar, kira-kira seperti apa untuk dari sektor UMKM? Apakah juga ada persiapan khusus yang harus dihadirkan dan kira-kira seperti apa yang akan dihadirkan event-event atau venue-venue yang sudah dirancang, pendengar? Kami hadirkan bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Ibu Jani Sugiyarti, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi, Bu Jani.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Galih, ya? Dengan saya Galih,
1: Mas
0: Ibu.
1: Galih, iya. Ya, siap, Mas Galih. Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya.
0: Baik, Ibu Jani, kabar baik, sehat ya?
1: Sehat, Mas Galih.
0: Baik, dan seperti yang kita tahu bahwa Jawa Tengah ini akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 dan Kota Semarang, kota yang terpilih pada September nanti. Nah, kira-kira seperti apa peran dari Dinas Koperasi dan UKM untuk menyukseskan ajang tersebut?
1: Ya, terima kasih Mas Galih. Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah pastinya turut mendukung penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ini melalui penyediaan beberapa kebutuhan pendukung diantaranya yaitu seragam batik untuk panitia dan para menteri, juga ada souvenir, juga ada maskot MTQ dan syal, dan serta kami juga ikut dalam rangka menyambut tamu-tamu dari nasional dari seluruh kabupaten kota maupun dari provinsi lain di Bandara Ahmad Yani Internasional ya, karena ini sebagai tempat transit. Dan kami akan menyambut di kami punya galeri Mas Galih, sehingga kami berperan di dalam penyambutan tamu-tamu. Dan dalam pelaksanaannya kami juga pastinya memastikan semuanya terlibat pelaku di UMKM Jawa Tengah, tapi pastinya yang terpilih ya Mas Galih. Demikian Mas.
0: Baik, venue atau galeri seperti apa yang dihadirkan ini?
1: Ya, kami punya galeri UKM yang ada di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Mas Galih. Jadi tepatnya di pintu kedatangan. Di pintu kedatangan kami punya galeri, tapi sekarang lagi direnovasi. Dan pada awal September ini sudah operasional dan siap menyambut tamu-tamu dari seluruh Indonesia.
0: Baik, dan dari Dinas juga berkesempatan untuk menghadirkan souvenir khas untuk MTQ Nasional 2026. Nah, kira-kira kenapa souvenir ini menjadi sangat penting, Ibu Jani?
1: Iya, ini ya, menurut kami souvenir ini memiliki fungsi lebih dari sekedar cindera mata, Mas Galih.
0: Yeah.
1: Ini souvenir juga menjadi bagian dari pengalaman peserta dan tamu selama berada di Jawa Tengah. Dan pastinya dengan souvenir ini menjadikan media untuk memperkenalkan produk, budaya, dan potensi ekonomi kreatif terutama di Jawa Tengah. Dan melalui souvenir ini yang dari Jawa Tengah, kami ingin agar tamu-tamu yang hadir dan peserta MTQ ini dapat membawa pulang sesuatu yang memiliki nilai dan cerita tentang Jawa Tengah, Mas Galih.
0: Baik, nah untuk gambaran souvenirnya apakah bisa dijelaskan Ibu? Barangkali ada sebuah filosofi yang dihadirkan pada cindera mata tersebut.
1: Oh iya, jadi untuk souvenir ini kami ada tas ya, tas dari kain goni. Ini juga semuanya adalah produk-produk UKM seluruh Jawa Tengah. Lalu juga ada kain lurik. Nah, kain lurik ini adalah kain lurik dari Klaten, Mas. Ya. Dan juga ada makanannya. Makanannya ada karika. Dan karika ini hanya bisa tumbuh di Wonosobo saja. Maka kami berikan pada tamu-tamu. Jadi sesuatu yang lain, yang berbeda dari Jawa Tengah. Demikian juga dengan ada makanannya, yaitu adalah ampiang. Ampiang dari Karanganyar. Ampiang ini juga mempunyai, pastinya di tempat lain tidak ada. Yang ada di Jawa Tengah saja. Dan juga satu lagi, Mas Galih, kami akan berikan juga jenang. Nah, jenang dari Kudus, ini kan juga berbeda jenangnya. Karena di Kudus ini mempunyai ciri khas sendiri.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi pastinya produk-produk dimaksud ini dalam satu souvenir agar dapat memperkenalkan ragam karakter produk Jawa Tengah. Mulai dari produk kerajinan hingga produk makanan khas dari Jawa Tengah. Begitu Mas.
0: Baik, berarti dalam satu package tadi ada 3 macam souvenir yang dihadirkan ya?
1: Ya, sekalian dengan tasnya ada 5 Mas.
0: Oh, ada tasnya
1: ada
0: juga?
1: Ada tas goni tadi ya. Ada tas goni. ada luriknya, ada ampiangnya, ada jenang, ada karika, begitu Mas.
0: Baik, berarti dari semua souvenir yang dihadirkan ada 5 macam, ini melibatkan teman-teman UMKM berarti Ibu?
1: Betul, UMKM dari Jawa Tengah.
0: Dan kemudian seperti apa untuk proses seleksi UMKM yang dipercaya untuk memproduksi souvenir ini untuk resmi pada ajang MTQ Nasional 2026?
1: Ya, pastinya ada persyaratannya ya. Pastinya ini terkait dengan kualitas produk ya. Kami juga akan memilih UKM-UKM yang kualitasnya baik. Lalu berikutnya juga ada kapasitas produksi ya. Kapasitas produksi karena kami juga melihat mana-mana UKM-UKM yang siap apabila dipesani dalam jumlah banyak begitu. Dan tentunya juga ini ada kesesuaian tema dan karakter Jawa Tengah. Ini pasti salah satu untuk dari apa untuk seleksi tersebut, Mas.
0: Baik, ada banyak kriteria yang harus dipenuhi begitu ya sampai akhirnya untuk beberapa UKM terpilih ya menjadi beberapa souvenir tadi begitu. Nah, kemudian kriteria seperti apa yang mungkin juga bisa menjadi pertimbangan ya? Produk yang bagus itu produk yang seperti apa, Ibu?
1: Oh ya, baik. Jadi pastinya ada legalitas. Legalitasnya ada NIB-nya, ada BPOM-nya, begitu ya. Jadi kami juga melihat apakah produk ini mempunyai karakter kayak lurik. Yeah. Lurik yang akan kami tampilkan ini adalah lurik serat grimis, ya, jadi berbeda dengan lurik yang lain. Ini masih sangat sedikit Mas diproduksi oleh beberapa UKM di Jawa Tengah. Maka kami tampilkan di situ, ya. Jadi dan juga kapasitas usaha tadi juga saya sampaikan bahwa ada juga kami melihat bahwa kapasitas usaha yang ada di UKM, bagaimana misalnya di lurik ini pastinya juga dipasari dalam jumlah ribuan. Ini bagaimana? Mereka juga akan menggandeng UKM yang lain. Artinya tidak hanya dia sendiri yang mengerjakan. Pastinya juga dia juga akan melibatkan UKM-UKM di sekitar UKM tersebut. Begitu. Jadi kami juga kayak batik. Batik ini juga demikian. Batik tidak hanya satu tempat. Artinya mereka juga melibatkan beberapa UKM yang ada di sekitarnya, melibatkan pembatik-pembatik. Misalnya di Solo, karena kami pesannya di Solo ya Mas, di Solo. Ini juga itu, ada beberapa lingkungannya yang pembatik. Maka tidak hanya dikerjakan pada salah satu saja, satu pembatik, tapi juga melibatkan teman-teman UKM yang ada di sekitar daerahnya begitu Mas. Jadi melibatkan beberapa UKM juga.
0: Baik, ini sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp, Bu Jani. Kami coba sapa dari Bu Siti yang ada di Medoho, Semarang ya. Selamat pagi untuk Ibu Narasumber, semoga sehat selalu. Saya penasaran apakah juga dari Dinkop ini memberikan sebuah pembinaan ya untuk para teman-teman yang sempat ikut dalam kontes souvenir tadi.
1: Oh, iya, terima kasih Bu Siti. Ya, jadi kami juga mengadakan pembinaan kepada teman-teman. Kami dampingi Mas, ya. Kami dampingi untuk pelaksanaan. Untuk membuat produk itu, kami selalu rutin, ya, paling tidak beberapa minggu sekali atau beberapa bulan sekali ke teman-teman kami ke lapangan untuk mengecek, ya. Mengecek dalam arti, karena ini membawa nilai, membawa nama Provinsi Jawa Tengah. Yeah. Artinya produk itu harus betul-betul bagus diterima. Contoh batik. Batik tulis, ya, batik tulis yang untuk presiden, untuk para menteri, itu betul-betul kami dampingi, Mas. Jadi artinya bagaimana pengerjaannya, prosesnya, itu selalu terus kami dampingi. Demikian juga dengan lurik maupun tas ataupun yang lain. Juga sial, Mas. Ini kami punya sial yang kami ambil dari Jepara, tenun Jepara. Ini untuk ucapan selamat datang kepada tamu, kami berikan sial. Ini juga terus kami dampingi, artinya bagaimana proses untuk pengerjaan suatu sal ini, per lembarnya, ini kami terus akan dampingi warnanya, lalu juga panjang dan persyaratan kami ini selalu kami dampingi. Demikian juga dengan makanan, Mas. Makanan apalagi ya? Makanan ini memang kami pesan pada UKM-UKM kayak Karika, itu ada di Wonosobo. Ini juga kami pasti selalu menghubungi dan terus mendampingi bagaimana caranya supaya produk-produk ini sampai ke tamu-tamu ini dalam posisi segar, gitu. Pastikan ada persyaratannya, gitu. Maksimal ini minimal ada maksimal adalah minimal maaf minimal adalah expirednya adalah 6 bulan sejak diterima. Jadi kalau untuk makanan, Mas, ini memang kami pepetkan pada hari pelaksanaan, gitu. Ini salah satu persyaratan kami. Kalau untuk batiknya, ini kan memang harus jauh-jauh hari sebelumnya, karena kan perlu dijahitkan juga kan, karena diterima hanya kain saja. Jadi harus di jauh hari harus diterima. Untuk lurik juga jauh hari, karena prosesnya memang terlalu panjang. Tapi kalau makanan, ini memang kami pepetkan untuk waktu penerimaannya. Begitu, Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Bu Siti yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini. Baik, ini sudah ada yang bergabung sekali lagi dari pendengar tidak menyertai nama 0813-726-sekian-sekian-sekian-sekian. Selamat pagi untuk Ibu Narasumber. Apakah ada sebuah proses pembinaan tersendiri ya, khususnya untuk teman-teman yang ingin bergabung dan juga melibatkan UMKM lainnya supaya bekerja sama? Baik, ini kita coba baca sekali lagi ya. Ini mungkin maksud dari pendengar yang mau bergabung adalah bagaimana untuk kedepannya supaya dari pelaku UMKM ini bisa terus kreatif begitu, Ibu. Silakan.
1: Iya, iya, di Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah ini banyak pelatihan-pelatihan yang diadakan. Kami mendampingi ya, teman-teman UMKM. Dari bagaimana caranya prosesnya, bagaimana cara packagingnya, lalu juga bagaimana membuat produk ini bagus, juga ada foto produk juga, Mas, kami dampingi juga, kami latih juga, dan kami ikutkan pameran apabila sudah memenuhi persyaratan. Nah, ini pameran ini adalah ajang promosi bagi teman-teman pelaku UMKM. Banyak sekali loh, Mas, yang untuk teman-teman dari UMKM Jawa Tengah ini yang sudah kami ikutkan untuk pameran. Pameran skala kecil dulu, habis itu nanti, karena habis itu nanti kita ikutkan pameran skala yang besar, begitu. Dari tahapan-tahapannya ada. Kebetulan di dalam waktu dekat ini, dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, ada pameran, Mas, ya. Pameran Hari Jadi ini juga melibatkan teman-teman UMKM seluruh Jawa Tengah. Jadi produk-produk mereka yang sudah pernah kita dampingi, ini kita pamerkan, kita promosikan, agar masyarakat banyak tahu produknya dari Jawa Tengah. Produk Jawa Tengah itu jangan salah loh, Mas, bagus-bagus, Mas. Kalau ikut pameran, waduh, nggak kalah sama daerah yang lain, begitu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Ibu yang baru saja bergabung di WhatsApp kami pagi hari ini. Oke, karena keterbatasan waktu yang kita punya, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung, Ibu Jenny ya. Terakhir bisa memberikan harapan kepada masyarakat ya mengenai program penyediaan souvenir ini supaya bisa menjadi ajang untuk meningkatkan kualitas dari UMKM. Silakan, Ibu.
1: Jadi harapan kami penyediaan souvenir dalam rangka MTQ Nasional ke-31 ini dapat memberikan dua manfaat. Yang pertama, mendukung kesuksesan penyelenggaraan MTQ Nasional di Jawa Tengah. Dan yang kedua, memberikan dampak ekonomi dan promosi bagi UMKM Jawa Tengah. Kami ingin peserta dan tamu yang hadir ke Jawa Tengah ini tidak hanya membawa pengalaman dari penyelenggaraan MTQ, tapi juga membawa pulang cerita tentang produk dan potensi UMKM yang ada di Jawa Tengah. Dan melalui kegiatan skala nasional seperti ini, harapan kami agar produk UMKM Jawa Tengah semakin dikenal, memiliki akses pasar yang lebih luas, dan mampu meningkatkan daya saing. Begitu, Mas Gale.
0: Baik, terima kasih Bu Jani untuk informasi yang sudah dihadirkan pagi hari ini. Semoga untuk pelaku UMKM di wilayah Jawa Tengah ini bisa terus naik kelas ya. Bukan hanya sekedar untuk ajang MTQ ini, tapi juga bisa terus produktif begitu, Ibu ya.
1: Siap, Mas Gale.
0: Baik, sukses sehat selalu Ibu Jani. Lain kali kita ngobrol lagi ya.
1: Terima kasih, Mas Gale.
0: Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan Semarang Menyapa edisi kali ini. Kita ke sektor UMKM terlebih dahulu ya. Bersama dengan Ibu Jani yang sudah menjelaskan mengenai dukungan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah pada MTQ Nasional 31 tahun 2026. Melalui penyediaan souvenir. Dan ragam informasi lainnya serta musik terbaik masih kami akan hadirkan untuk Anda pendengar sampai jam 10 siang nanti pada program Semarang Pagi ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi kartu ATM MBG untuk penyaluran dana MBG ke siswa. Mari kita ikuti faktanya. Foto di media sosial Facebook menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG anak Indonesia yang menyerupai kartu ATM pada umumnya. Kartu tersebut terlihat sedang dipegang di dalam sebuah dapur yang juga memperlihatkan mesin bertuliskan MBG dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, hasil pemeriksaan menggunakan AI detector Hive Moderation menunjukkan bahwa 99,6% gambar tersebut terindikasi sebagai hasil artificial intelligence atau deepfake yang di mana informasi tersebut adalah hoax. Demikian mendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: action.
1: Mau yang sehatnya nyata? Ya minum Zeva.
0: Cut. Oke, bungkus. Cut.
1: Minum Zeva kok disuruh berhenti? Ya susah lah. Karena Zeva adalah air di mineral murni dari mata air Gunung Lawu, diproses dengan nanofiltrasi, ozonisasi, dan sinar UV yang menghasilkan air segar ber-pH netral. Harganya juga ekonomis, ramah di kantong.
0: Please dong, cut, please.
1: Mau sehat nyata? Ya minum Zeva. Cek bio Instagram Zeva Water Official ya.
2: Zeva.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang sekarang sudah mulai menikmati panasnya kota Semarang, pendengar, dari yang tadi sejuk sekarang sudah mulai menuju ke, ya, saya tadi sempat mengecek di luar sebentar ya, lumayan panas pendengar. Dan untuk Anda yang sekarang mungkin sedang jalan-jalan, untuk lebih baik cari tempat teduh terlebih dahulu pendengar. Penuhi asupan mineral, jangan sampai kepanasan, apalagi jatuh sakit ya, apalagi di liburan seperti ini begitu. Dan bagaimana pendengar untuk persiapan Anda untuk meramaikan 17 Agustus nanti? Tinggal menghitung 2 hari saja ya, dan mungkin untuk libur seperti ini bisa Anda maksimalkan dengan kerja bakti bersama dengan tetangga, menambah meriah pernak-pernik di sekitaran kampung pendengar, dan bisa ditambah catnya ya, merah putihnya atau mungkin juga pernak-pernik benderanya, supaya kampung halaman ini menjadi lebih nyaman dan juga seru untuk dipandang begitu ya. Dan kami mendapatkan informasi juga untuk di sekitaran wilayah Telogosari tadi sempat ada kecelakaan pendengar, tepatnya di sekitaran jembatan kedua, tidak parah ya, namun tadi sempat ada ketersendatan kurang lebih 15 menit ya. Informasi dari Pak Rohman yang ada di Telogosari. Terima kasih Pak Rohman untuk informasinya, dan hati-hati di jalan untuk seluruh pendengar yang saat ini sedang beraktivitas ya. Ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan hingga nanti di jam 10 siang pendengar pada Semarang pagi ini.

0: Rika, lemari aku udah kayak mau meledak. Tapi kok semuanya sayang ya kalau dibuang?
1: Hey, ini waktunya dikluteringin. Jangan nunggu rumah penuh, baru panik.
0: Tapi nih, kayaknya yang ini masih cocok deh buat aku, masih berguna deh.
1: Coba pikir, udah setahun lebih gak dipakai kan? Kalau iya, berarti udah waktunya dilepas.
0: Bisa bikin lega juga kali ya?
1: Iyalah, jadi lega banget. Decluttering ini juga bikin pikiran jadi lebih tenang.
0: Oke deh, sudah kuputuskan. Mulai hari ini, buang yang gak perlu, simpan yang benar-benar penting.
1: Cakep, pinter. Jangan lupa, buang juga tuh semua kenangan mantan yang ngeduain kamu selama setahun terakhir.
0: Rika!

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah pesisir, sekaligus juga informasi tambahan mengenai kekuatan angin dan juga tinggi gelombang. Barangkali ada yang berencana menuju ke Karimun Jawa atau mungkin di wilayah pesisir lainnya. Segera kami akan hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Tetap bersama dengan kami.

0: Wah, Bel, itu muka apa latte marmer, Bel? Kinclong amat.
1: Ya iyalah, kan pakai filter. Biar kelihatan lebih flawless.
0: Tapi itu bukan wajah asli kamu. Nanti kalau ketemu orang di dunia nyata pada pangling loh.
1: Ah, bodo amat. Yang penting kan di medsos kelihatan lebih kece.
0: Ingat, Bel, dunia maya itu palsu. Dunia nyata itu yang asli. Jangan sampai lupa sama diri sendiri loh.

0: Baik pendengar, seperti yang kami janjikan sebelumnya untuk informasi terkait dengan cuaca di wilayah pesisir, segera kami akan hadirkan untuk Anda bersama dengan rekan Herbuana dari BMKG Stasiun dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi rekan Herbuana, silakan untuk laporan Anda.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga esok hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 7 pagi. Tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat. Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan tersebut diharap untuk selalu waspada. Informasi selanjutnya kami sampaikan peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pada pukul 7 pagi hingga 11 siang nanti. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini 15 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots, gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Perakiraan cuaca yang terakhir kami sampaikan perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 7 malam nanti hingga esok hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 9 knots. Tinggi gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perakiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan akan terjadi malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,2 meter. Sedangkan pasang maksimum diperkirakan akan terjadi esok hari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,8 meter. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Herbuana untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang Pagi ini edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Tapi tenang saja, saya masih akan hadir menemani Anda di Semarang siang ini sampai nanti di jam 12 siang pendengar dengan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya. Jadi tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pilihlah Pro 1 pendengar untuk Anda supaya selalu menemani dan juga memiliki teman untuk menjalani keseharian pendengar. Masih bersama dengan saya Galih Aji yang akan menemani Anda di Semarang siang ini pendengar, hari Sabtu 15 Agustus 2026 dengan ragam informasi dan juga musik pilihan terbaik sampai nanti di jam 3 sore ya. Tapi kalau untuk saya sendiri sampai nanti di jam 12 pendengar, dan harapannya semoga yang sedang menikmati hari Sabtunya dengan jalan-jalan atau mungkin ada juga yang masih bekerja masih dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu pastinya ya. Dan silahkan pendengar untuk Anda yang ingin berbagi informasi untuk siang hari ini, kami nantikan di RRI Digital atau juga di WhatsApp SMS hingga nanti di jam 12 siang.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Pendengar, kalau kita melihat saat ini untuk wilayah saat ini ya, beberapa kota di Semarang sendiri untuk cuaca panasnya sudah menyebabkan beberapa lahan kebakar, pendengar. Nah, kemudian kalau kita bergeser ke wilayah Banyumas ya, yang di mana musim kemarau raya tahun ini datang lebih awal dan cenderung lebih kering. Dan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan sejumlah dampak seperti kekeringan, kebakaran lahan, dan juga penurunan kualitas udara. Dan Ketua Tim Pekerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap mengatakan bahwa musim kemarau di wilayah Banyumas tahun ini memiliki beberapa karakteristik pendengar. Dan juga selain datang lebih awal di tahun ini, banyak sekali untuk masyarakat yang mengeluhkan mengenai curah hujan yang ternyata dikeluhkan sangat kurang ya. Dan untuk beberapa petani juga mengeluhkan di mana saat ini untuk panen raya sangat terbatas dikarenakan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Dan kedepannya nanti untuk masyarakat akan diberikan sebuah bantuan air bersih pergar, di mana masyarakat juga bisa mendapatkannya di beberapa posko yang sudah disiapkan. Dan kami harapkan semoga kedepannya untuk bantuan air bersih ini bisa terus digulirkan ya. Dan untuk cuaca semoga kita harapkan bisa segera bersahabat supaya masyarakat di wilayah setempat bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala.

0: Achiu. Achiu.
1: Eh, Bori, kamu lagi flu ya?
0: Iya nih, Bora.
1: Ya udah, yuk aku temenin ke apotek yuk. Beli obat, diminum, terus istirahat biar sembuh. Cie, Bori, udah segeran nih. Udah sembuh ya?
0: Iya dong, udah sehat aku.
1: Nah, minum obat yang tepat sesuai anjuran sampai sembuh itu salah satu cara kita untuk menghargai tenaga farmasi.
0: Fluku yang kemarin udah sembuh sih, tapi ada flu lain yang belum sembuh.
1: Hah? Flu apaan?
0: Flu, butuh fulus, butuh duit.

Pendengar, saat ini dari Paralimpik Komite Indonesia dari Banyumas ya, kita coba cek ya, di mana mereka tidak memasang sebuah target peringkat maupun jumlah medali pada pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Paperda Jawa Tengah 2026. Jadi keikutsertaan 16 atlet pelajar dari Banyumas kali ini lebih diarahkan untuk mengukur hasil pembinaan sekaligus juga memberi pengalaman bertanding untuk para atlet difabel. Dari Ketua NPCI Kabupaten Banyumas, Wondo

kita berhasil mendapatkan medali, pendengar ya. Walaupun di awal tidak memberikan sebuah beban atau ekspektasi, tapi ternyata semangat juang dari para peserta ini membuktikan bahwa mereka ini memiliki semangat yang sangat tinggi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Sipatokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Segar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi dalam dunia olahraga yang dihadirkan bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oporto Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Alfred Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mario non si alza, attenzione a questo sinistro dalla distanza.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat, sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bouzon Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih, oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya gini, mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih yang paling, gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand, after yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi olahraga dalam dan juga luar negeri, persembahan dari Pro 3 RRI, dan kita kembali ke Semarang siang ini, pendengar. Terpantau semakin cerah, semakin panas. Baru saja saya cek di BMKG Klimatologi ya, di mana kota Semarang saat ini sudah mulai tembus ke 27 derajat Celcius ya. Jadi untuk Anda yang melakukan aktivitas outdoor, harap bisa memenuhi asupan cairan ya. Jangan sampai Anda liburan terus tiba-tiba panas dalam, jangan ya. Atau mungkin untuk Anda yang sekarang menikmati hari liburnya atau mungkin weekendnya dengan bekerja, tidak masalah pendengar. Kami harapkan semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Kemudian ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan sampai nanti di jam 3 sore, tapi jumpa saya sampai jam 12 siang saja pendengar. Dan setelah ini kami akan hadirkan Jazz Music ya, pilihan lagu terbaik untuk menemani segala aktivitas Anda sampai nanti di jam 12 siang. Sekaligus kami informasikan juga untuk azan maghrib wilayah, maksud kami azan dohor wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya, siang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Mbah Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Bu, kedebuk. Bok, kedebok. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: bekerja bagi lebah tanpa mengenal lelah. Seraya mensyukuri
1: what?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam.

Hijrah, kata yang lagi tren di kalangan anak muda muslim. Rujukan awal kata hijrah ini tentu harus menengok pada tradisi dan praktik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah sebagai sebuah gerakan fisik berkaitan dengan spiritual. Artinya, keberhasilan tidak ditentukan fisik, namun oleh niat seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilai. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Semangat kepramukaan membara di SMK Telkom Purwokerto. Seluruh siswa mengikuti acara dan upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 sekaligus pembukaan kegiatan penerimaan tamu ambalan atau PTA Gugus Depan Gajah Mada dan Sri Kandi pada Jumat 15 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan upacara SMK Telkom Purwokerto dimulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, berjalan dengan khidmat sekaligus juga meriah. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat memperoleh informasi dan bantuan terkait pelayanan kesehatan lewat petugas BPJS 1 yang tersedia di rumah sakit. Kehadiran petugas ini membantu peserta untuk memahami alur pelayanan, sekaligus juga mendapatkan informasi mengenai hak dan prosedur sebagai peserta JKN.
0: Info Pro 1.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang siang ini, edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya. Nanti Nadira akan membersamai Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, siang ini kami akan ajak Anda ya jalan-jalan ke wilayah Purwodadi sekaligus menyimak informasi Babinkab Tipmas bersama dengan Aibda Suryono dari Babinkab Tipmas Polsek Purwodadi Polres Purworejo ya. Dan saat ini kita sudah terhubung di ujung telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Suryono.
1: Iya, selamat siang Mbak. Betul dengan Aibda Suryono nih.
0: Iya, kabar baik sehat Pak Suryono?
1: Alhamdulillah sehat lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Siap.
0: Pak Suryono, silakan untuk dapat memberikan informasi situasi dan kondisi di Desa Binan ini seperti apa, Pak Suryono? Halo, selamat siang, Pak Suryono.
1: Halo. Siang.
0: Silakan Pak Suryono untuk memberikan informasi situasi dan kondisi di Desa Binan saat ini.
1: Baik, saya infokan untuk hari ini kondisi seputaran desa wilayah binaan saya yaitu Desa Nampurjo amat sangat terkendali, aman. Cuaca cerah, Mbak. Cerah banget, panas. Alhamdulillah aman terkendali. Seperti itu, Mbak.
0: Apakah di hari Sabtu ini ada giat yang sedang dilaksanakan di Desa Binaan sendiri, Pak Suryono?
1: Betul, tadi pagi kita sudah melaksanakan gladi, Mbak, gladi upacara 17-an untuk hari Senin itu. Yang tadi terus saya lanjutkan dengan sapa warga, yaitu memberi himbauan kepada masyarakat, yaitu terkait maraknya penipuan online, ya. Maraknya penipuan online yang ada di wilayah binaan saya. Intinya itu.
0: Baik, terakhir Pak Suryono untuk pesan ataupun himbauan yang disampaikan kepada masyarakat agar nantinya kegiatan saat menjelang hari kemerdekaan ya Pak bisa berjalan dengan lancar dan aman.
1: Yang saya harapkan untuk masyarakat menjelang hari raya 17 Agustus tetap aman terkendali. Yang jelas banyak penipuan online, intinya jangan mudah percaya kepada orang yang belum dikenal, ataupun kalaupun dapat WA sama orang yang tak dikenal, jangan mudah percaya juga. Termasuk tidak membagikan data pribadi, Mbak. Tidak membagikan data pribadi terkait OTP, PIN maupun kata sandi. Karena sekarang lagi banyak permasalahan terkait penipuan online. Intinya seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Suryono atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi. Terima kasih. Selamat siang.
0: Demikian pendengar informasi Babinkab Tipmas bersama dengan Aibda Suryono dari Babinkab Tipmas Polsek Purwodadi, Polres Purworejo.

0: Mendengar, apa saja bantuan perumahan untuk rakyat dari pemerintah Indonesia? Inilah penuturan dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kendal, Muhammad Nur Hasyim.
1: Untuk yang masyarakat belum punya rumah, diberi kesempatan untuk akses pembiayaan melalui FLPP ini. Fasilitasi likuiditas pembangunan perumahan yang kita bekerja sama dengan perbankan dan juga BP Tapera, sehingga dimudahkan ada beberapa kemudahan ya, dan seperti BPATB gratis, BPG gratis dan sebagainya, dan itu difasilitasi oleh perbankan untuk beli rumah baru di pengembang seperti itu. Ini salah satu upaya pemerintah juga agar masyarakat yang belum punya rumah bisa mengakses pembiayaan-pembiayaan seperti itu. Kemudian kalau yang dari program pemerintahan bantuan untuk renovasi rumah 20 juta, ada juga yang 50 juta untuk pembangunan baru. Wujudnya adalah bantuan material dan bagian untuk tenaga seperti itu. Iya. Dan diharapkan masyarakat itu tetap punya swadaya. Jadi tidak tul gandul dari uang itu dari pemerintah, semua masyarakat tetap diharapkan ada swadayanya untuk meneruskan sesuai selera masing-masing.

Pendengar, di akhir pekan ini apakah Anda sudah ada rencana berlibur ya? Atau mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menikmati long weekend spesial di hari kemerdekaan ya? Kemanapun tujuan Anda pendengar, terutama di suasana stasiun ya, kereta api ini memang jauh lebih ramai dan padat dari biasanya. Tadi saya juga melihat banyak orang-orang yang menuju ke stasiun ya pendengar, karena banyak masyarakat yang memanfaatkan momen libur panjang ini untuk pulang kampung ataupun bertemu keluarga atau sekedar berwisata ya, melepas penat dengan moda transportasi yang bebas macet seperti kereta api yang selalu menjadi primadona utama ya. Di mana tingginya antusiasme warga untuk berpergian ini juga tercatat pendengar dari KAI Daup 6 Yogyakarta sepanjang periode libur panjang HUT ke-80 RI, yaitu mulai hari Jumat kemarin hingga Senin besok, diperkirakan ada sekitar 122.000 lebih penumpang KA jarak jauh yang memadati wilayah Daup 6. Disampaikan juga oleh manajer humas KAI Daup 6, Feni Novida, yang menyebutkan bahwa pada hari Jumat saja pergerakan penumpang sudah menembus angka 38.439 orang, di mana stasiun Yogyakarta dan Lembuyungan menjadi titik tersibuk. Untuk memanjakan para pelanggan pendengar dan menyemarakan suasana Agustusan ya, pihak KAI tidak hanya mempercantik stasiun dengan dekorasi tematik kemerdekaan, tetapi juga memberikan kado spesial berupa potongan harga tiket sebesar 17% lewat program promo spesial 17/8/2026. Wah, ini tentu menjadi perjalanan liburan ya yang semakin menyenangkan pendengar, karena tidak hanya nyaman ya, keamanan, tapi kita juga mendapatkan bonus promo yang menarik ya, bisa kita nikmati sekaligus sepanjang perjalanan di spesial hari kemerdekaan. Jadi untuk Anda, apakah tertarik ini ya untuk pergi berlibur menggunakan promo dari KAI? Jadi jangan sampai terlewat untuk menikmati promo spesial hari kemerdekaan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pendengar, masih dalam suasana menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini ya. Apakah dari Anda ini sudah mempersiapkan pernak-pernik merah putih atau mungkin sudah menjadwalkan agenda kegiatan lomba-lomba ataupun kerja bakti bersama warga di lingkungan rumah Anda, pendengar ya? Memang suasana Agustusan di sekitar kita selalu membawa energi positif ya, pendengar, di mana hal ini juga tidak hanya diwujudkan lewat beberapa perlombaan saja, tetapi lewat seni, pendengar, yang di mana ada mahakarya luar biasa ya sebagai kado spesial untuk bangsa. Ekspresi cinta tanah air ini juga salah satunya ditunjukkan oleh Sentra Kerajinan Sembung Batik di Kulon Progo ya. Mereka ini sengaja menciptakan sebuah batik raksasa sekitar 8,1 meter yang mengusung tema Kita Merajut Membangun Kebinekaan dan Kebersamaan. Disampaikan juga oleh pemilik Sembung Batik, Bayu Permadi ya, yang menceritakan bahwa kain batik jumbo ini digarap secara gotong royong, pendengar, bersama warga setempat selama satu bulan penuh sebagai simbol dari persatuan. Secara visual, karya senilai 8 juta rupiah ini tampil yang didominasi warna merah putih dengan lambang Garuda Pancasila berwarna emas di bagian tengahnya. Melalui guratan canting tersebut ya, terselipkan juga pesan moral yang kuat agar masyarakat Indonesia selalu menjaga keharmonisan, saling merangkul, dan tidak saling menyalahkan. Rencananya nanti, kado kemerdekaan ini akan diikutsertakan dalam seleksi pameran seni Undagi agar bisa menginspirasi masyarakat lebih luas ya. Nah, ini kalau dari Anda sendiri bagaimana, pendengar, apakah di kompleks ataupun di kampung rumah Anda ini ya sudah terpasang gapura ataupun tiang-tiang yang sudah mulai dicat atau justru ornamen unik ini ya buatan warga sendiri yang siap dipamerkan saat menjelang Hari Kemerdekaan. Dan kami informasikan juga, pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan untuk Anda berita lintas siang. Tetaplah bersama kami.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Jembatan ini menghubungkan dua dusun ya, dusun Cinde dengan dusun Proto. Jadi jembatan ini panjangnya kurang lebih ada 40 meter.
3: Ini berarti tahun pada proses perencanaannya tidak ada emang. Ya, tapi hal detail seperti ini akan sangat tergantung kepada masing-masing

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara serentak, jembatan Garuda di Dusun Cinde, Kabupaten Batang langsung dapat dimanfaatkan kuat warga. Wali Kota Semarang ungkap pada perbedaan konsep pemasangan bendera merah putih di lingkungan Balai Kota Semarang. Saya, Nadira Aisyah, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Jembatan Perintis Garuda langsung dimanfaatkan warga Dusun Cinde dan Proto di Kabupaten Batang usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jadi jembatan ini panjangnya kurang lebih ada 40 meter.
2: Kodim 0736 Batang bersama warga Desa Tambah Rejo akhirnya berhasil menyelesaikan pembangunan Jembatan Perintis Garuda selama kurun waktu 2 bulan. Jembatan tersebut dapat langsung dimanfaatkan warga Dusun Cinde dan Proto setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto serentak bersama 3.395 jembatan seluruh Nusantara Kamis 13 Agustus 2026. Jembatan sepanjang 40 meter dan lebar 1,2 meter ini nantinya akan memudahkan akses warga menuju pusat pemerintahan desa maupun pendidikan sehingga memangkas waktu lebih cepat dari sebelumnya. Dandim 0736 Batang, Letkol Infantri Didik Sudarmawan membenarkan, sebelumnya telah berdiri jembatan pada 2012, namun karena terdampak banjir bandang, beberapa tahun akses warga terkendala menuju pusat desa.
1: Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 2 bulan untuk pembangunan jembatan ini, menghubungkan dua dusun ya, Dusun Cinde dengan Dusun Proto. Jadi jembatan ini panjangnya kurang lebih ada 40 meter, namun lebarnya 1,2 meter. Jadi ini sebenarnya sudah ada jembatan di tahun 2012 ini. Cuma kan waktu itu kena banjir katanya. Jadi masalah kena banjir, jadi kurang lebih hampir 14 tahun tidak ada jembatan. Jadi jembatan waktu itu kena banjir, kena air bah, hanyut. Sehingga selama kurang lebih 14 tahun belum ada jembatan. Alhamdulillah hari ini sudah jembatan sudah ada, sudah kita resmikan, sudah bisa dimanfaatkan oleh warga Desa Tambah Rejo.
2: Sementara Yuni dan Atun, warga Dukuh Cinde bersyukur karena setelah menanti belasan tahun akhirnya memiliki jembatan yang lebih kokoh. Sebelum dibangunnya jembatan Perintis Garuda, meski ada jembatan kayu namun dari sisi keamanan sangat kurang layak.
3: Anggapannya pripun?
4: Ya alhamdulillah, wa syukurillah, pokok men sewaune niko kan Desa Dukuh Cinde niku menawi wonten badhe ten Tambah Rejo niku kan radi sulit niku lho, tapi sakniki alhamdulillah pun dados sing saged ngagem motor nggih saged mawon, sing boten nggih mlampah pun lebih sekit salah nggih.
3: Maune sak dene enten jembatan modele pundi Bu?
4: Nggih sik ten mriki, tapi kan niku lewat jembatan kecil jalane segitu Mas.
3: Oh luwe aman sing pundi dibanding sing sakniki?
4: Ya sing niki lah.
2: Dandim Batang berharap setelah selesainya pembangunan jembatan, masyarakat makin dekat menuju akses pertanian maupun pendidikan, serta dapat dirawat agar memiliki daya tahan lebih lama. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Semarang ungkap ada perbedaan konsep pemasangan bendera merah putih di lingkungan Balai Kota Semarang pada momen peringatan 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
5: Iya, mungkin ini berarti tahun pada
6: pemandangan berbeda terlihat di Kompleks Balai Kota Semarang menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran sekitar 400 meter yang biasanya membentang dari lantai 8 hingga lantai 4 Gedung Mo Isan tahun ini tidak dipasang. Menanggapi tidak adanya bentangan bendera raksasa yang lazim menghiasi Balai Kota Semarang setiap bulan Agustus tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memberikan keterangannya. Menurutnya hal ini berkaitan dengan adanya penyesuaian konsep dekorasi yang lebih minimalis pada tahun ini. Agustina menjelaskan detail teknis hiasan dan ornamen peringatan kemerdekaan di lingkungan Balai Kota dirancang oleh Sekda pada saat proses perencanaan anggaran dan kegiatan berlangsung. Dalam kesempatan itu, Agustina juga mengapresiasi kejelian wartawan yang memperhatikan hal-hal detail hingga ornamen gedung pemerintahan. Namun ia juga mengajak masyarakat dan media untuk turut menyoroti serta mengapresiasi kreativitas warga di tingkat lingkungan basis yang tak kalah semarak memperingati HUT RI.
5: Iya, mungkin ini berarti tahun pada proses perencanaannya tidak ada emang. Ya, tapi hal detail seperti ini akan sangat tergantung kepada masing-masing. Nah, kalau ini kan berarti kantor Sekda tuh. Berarti yang merencanakan ya PJ Sekda pada saat itu. mungkin konsepnya aja beda.
6: Meski tampak kehadiran bendera raksasa di Gedung Moisa, nuansa peringatan Hari Kemerdekaan di berbagai pelosok kota Semarang tetap berlangsung meriah dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat di tingkat RT dan RW. Rama Ponto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pariwisata memiliki efek ganda bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar. Berikut berita selengkapnya.
7: Pendengar, pariwisata tidak hanya menghadirkan destinasi yang menarik untuk dikunjungi, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Kehadiran wisatawan mampu menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketua Forum Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang, Edward Alfian, mengatakan sektor pariwisata memiliki efek berganda karena mampu menggerakkan berbagai sektor lain, mulai dari pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, hotel, restoran, hingga toko oleh-oleh. Menurutnya, karena memberikan dampak luas, program pengembangan pariwisata perlu tetap menjadi perhatian pemerintah meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
8: Apa yang menjadi potensinya bisa digarap, dan kami juga mengenalkan, mengembangkan koneksi mereka, jaringan mereka, agar kemudian mereka bisa terus-menerus bisa sustainable berkembang. Di beberapa daya tarik wisata yang sudah kami sebutkan tadi, tentunya kami hubungkan dengan teman-teman travel agent. Kami mengadakan farm trip, kami mengadakan one day tour. Kemudian kita mengenalkan dengan teman-teman travel agent agar mereka bisa mendatangkan tamu.
7: Dampak tersebut juga dirasakan di kawasan wisata Pantai Jati Malang, Kabupaten Purworejo. Ketua Paguyuban Pelaku Usaha Wisata Pantai Jati Malang, Agus Pujiono, mengatakan berkembangnya destinasi wisata telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, bahkan menarik pedagang dari luar daerah untuk ikut mencari penghasilan.
9: Warga pesisir Pantai Selatan untuk mencari nafkah ke pantai. Nah, terlepas dari itu, akhirnya dari 2004 itu semakin kesini semakin beranjak rame begitu, dan di situ berawal hanya ada 1-2 warung kuliner yang berdiri di Jati Malang, dan akhirnya sekarang menjadi puluhan. Dan di situ juga alhamdulillah.
7: Ia menambahkan pihaknya terus menjaga daya saing kawasan wisata melalui pelayanan yang baik, harga kuliner yang transparan dan terjangkau, serta penerapan Sabta Pesona agar wisatawan merasa nyaman dan kembali berkunjung. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sektor pariwisata diharapkan semakin mampu menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pembukaan wisata Pantai Laris Manis di Dusun Larangan Desa Sendang Sikucing, Kabupaten Kendal, diiringi dengan kirab budaya dan larung sesaji. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pembukaan wisata Pantai Laris Manis disertai dengan kegiatan kirab budaya.
11: Pembukaan wisata Pantai Laris Manis di Dusun Larangan Desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rowosari, Kendal, diiringi dengan kirab budaya dan larung sesaji pada Jumat 14 Agustus 2026. Kirab budaya Merti Dusun diikuti ratusan warga untuk melakukan doa bersama agar wisata makin ramai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pantai kirab budaya berjalan menuju pantai sambil membawa gunungan hasil bumi, tumpeng, dan makanan tradisional. Larung sesaji berupa kepala kambing dilarung ke laut setelah doa bersama. Ahmad Khairul, Ketua RT di Dusun Larangan, mengatakan kirab budaya ini sekaligus penggantian nama dari Pantai Manis menjadi Pantai Laris Manis. Wisata pantai ini dikelola oleh warga melalui kelompok sadar wisata atau Pokdarwis desa setempat.
10: Harapannya semakin terkenal wisata ini dan semakin ramai, bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya seluruh masyarakat Kendal.
11: Kepala Tim Destinasi Pariwisata Dispora Parkendal, Toto Subagio, mengatakan pihaknya mendukung penuh dengan hadirnya wisata Pantai Laris Manis ini. Adanya wisata baru ini merupakan perkembangan pariwisata di Kabupaten Kendal, khususnya wisata bahari. Harapannya pantai wisata ini bisa menjadi wahana untuk pengembangan ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera. Dengan banyaknya wisata pantai agar menunjukkan persaingan sehat dengan menunjukkan keunggulan masing-masing dan pelayanan yang terbaik.
12: Ya, jadi unggulan atraksi yang ada di pantai ini apa, silakan. Tapi jangan sampai ada persaingan yang tidak sehat, ada yang gratis, ada yang tidak bayar atau gratis. Jadi di dalamnya itu memberikan keuntungan-keuntungan kelebihan untuk para pengunjung atau wisatawan.
11: Wisata Pantai Laris Manis ini menawarkan keindahan pantai seperti saat matahari terbenam maupun matahari terbit. Tiket masuk murah meriah hanya Rp3.000 untuk sepeda motor, kecuali hari Sabtu dan Minggu sebesar Rp5.000. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Diponegoro menawarkan teknologi pengolahan air atau water treatment untuk membantu mengatasi kebutuhan air masyarakat di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan selengkapnya.
13: Undip punya teknologi yang sudah proven, sudah ada di Nusa Kambangan, di 11 titik di Pantai Utara Jawa.
14: Universitas Diponegoro menawarkan teknologi pengolahan air atau water treatment untuk membantu mengatasi kebutuhan air masyarakat di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Teknologi tersebut rencananya akan ditawarkan Undip kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah sebelumnya mahasiswa hubungan internasional Undip Adriano Zekonia Padama menyampaikan persoalan masyarakat Alor secara langsung kepada Menteri Pertanian RI. Rektor Undip Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip memiliki teknologi pengolahan air yaitu mesin desalinasi yang telah diterapkan di sejumlah wilayah dan telah teruji. Ia mengatakan teknologi tersebut memungkinkan pengolahan air laut menjadi air yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Undip berharap teknologi serupa dapat diterapkan di Alor apabila pemerintah memberikan dukungan.
13: Undip punya teknologi yang sudah proven, sudah ada di Nusa Kambangan, di 11 titik di Pantai Utara Jawa, di Sumatera Barat, di banyak titik-titik di Maluku. Kami ingin sampaikan, Pak Menteri, Undip punya loh teknologi ini. Kalau Bapak berkenan, kita akan bangunkan juga di sana, karena sudah terbukti yang paling baru kami buat cukup besar di Nusa Kambangan.
14: Rektor Undip beberapa waktu lalu menjelaskan, penerapan teknologi mesin desalinasi tersebut juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan air tanah. Pemanfaatan air permukaan dari laut dinilai menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah kepulauan. Sementara itu, Adriano Zekonia Padama menjelaskan, kondisi masyarakat Alor sulit menjadi petani karena sulitnya air untuk pengairan sawah. Sehingga saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi Alor, salah satu aspirasi yang disampaikan adalah kebutuhan pompa air dan akan segera terrealisasi.
15: Kalau mereka sebenarnya bisa bertani, hanya saja mereka tidak punya pasokan air, sehingga pemerintah sehingga akan diupayakan untuk membangun sumber bor.
14: Adriano lebih lanjut mengaku senang jika Undip juga ikut berpartisipasi membantu masyarakat Alor dengan mengirimkan mesin desalinasi untuk mengatasi kebutuhan akan air. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar turnamen mini soccer sebagai ajang olahraga sekaligus mempererat kebersamaan aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai instansi. Ajang itu untuk memperingati perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi ke-404 Kabupaten Pekalongan. Berikut berita selengkapnya.
17: Turnamen sepak bola mini.
18: Laga pembuka mempertemukan tim Setda dengan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Sebelum pertandingan dimulai, Sekretaris Daerah menyerahkan bola kepada wasit. Sementara, tendangan pertama dilakukan Kepala Baberida sekaligus Ketua Panitia HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan Trisno Suharsanto. Sukirman kemudian ikut terlibat dalam pertandingan dan beberapa kali terlibat dalam duel perebutan bola. Bahkan ia sempat menerima tackle saat pertandingan berlangsung. Pertandingan langsung ketat dengan kedua tim saling menyerang. Setelah waktu normal berakhir dengan skor 1-1, pemenang harus ditentukan melalui adu penalti. Tim Setda akhirnya mampu menjaga ketenangan dan memenangkan drama tos-tosan dengan skor 3-2 atas Dinas Sosial.
19: Dan hari jadi Kabupaten Pekalongan yang ke-404, ada berbagai lomba dan salah satunya adalah sepak bola, tapi usianya dibatasi 40 plus, jadi 40 tahun ke atas. Jadi napasnya udah menggap-menggap, gak karu-karuan.
18: Kemenangan tersebut menjadi pembuka yang positif sekaligus memperlihatkan semangat kompetitif para peserta turnamen. Menurut Sukirman, kegiatan olahraga juga menjadi ruang untuk menjaga kebugaran sekaligus memperkuat komunikasi dan hubungan antar pemain yang sehari-hari bekerja di instansi berbeda. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Susanto Widodo mengatakan turnamen tersebut diikuti 26 OPD dari instansi vertikal. Menurutnya kegiatan olahraga menjadi salah satu cara untuk membangun kebersamaan di lingkungan pemerintahan dan instansi terkait.
20: Itu kemudian kita nanti ada hadiahnya itu sebesar berapa Pak?
18: 100 juta. Susanto mengatakan semangat olahraga dan kebersamaan tidak berhenti pada rangkaian peringatan HUT Republik Indonesia saja. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut disampaikan feature dengan topik Satu Gerak Beragam Latar, Tapak Suci, Satukan Pesilat Nusantara hingga Mancanegara. Selengkapnya dilaporkan Siti Fadilah.
21: Saat ini kita juga bukan hanya sampai di Indonesia, tetapi sudah ada di belahan dunia.
22: Satu persatu langkah kaki datang dari berbagai penjuru. Mereka membawa cerita dan latar belakang yang berbeda-beda. Beberapa peserta hadir dari luar kota, bahkan dari mancanegara pun hadir bersatu dalam satu semangat yang sama. Mereka datang dengan cerita, pengalaman, dan latar belakang yang tak sama. Perbedaan itu perlahan hilang, disatukan dalam satu nama yaitu Tapak Suci. Henry Wijaya, pendekar Tapak Suci sekaligus Bimda 228 Banyu Asin, Sumatera Selatan mengatakan, Tapak Suci bukan sekedar tempat untuk menempa kemampuan di setiap gerakannya, tetapi ada nilai yang lebih dalam, ada ilmu, ketangguhan, sekaligus dakwah yang dipertemukan melalui pencak silat.
23: Di Tapak Suci ini yang jelas kita menyebarkan nilai-nilai, pertama nilai-nilai dakwah, itu memperkenalkan Tapak Suci melalui pencak silat, sehingga akan timbul generasi-generasi muda yang tangguh secara fisik, secara mental, dan juga akhlak yang baik.
22: Kali ini Semarang ditunjuk menjadi tuan rumah dari pemilihan Ketua Umum Tapak Suci. Kota yang dikenal sebagai salah satu kota besar ini menjadi saksi bahwa pencak silat masih memiliki ruang di hati generasi muda. Kehadiran Tapak Suci di Semarang bukan hanya sebuah kegiatan organisasi, tetapi ada potensi yang ingin ditunjukkan. Novira Janata, volunteer dari Unimus yang menjadi berlangsungnya kegiatan ini.
24: Mungkin tadi juga ada penampilan-penampilan dari aum-aum kita. Mungkin itu bisa menjadi penjualan yang menarik atau kayak intermezzo. Semarang tuh ada apanya sih, makanya kita nunjukin penampilan-penampilan dari aum-aum sendiri.
22: Tapak Suci bukan hanya sekedar tentang kemampuan bela diri, akan tetapi di setiap gerakannya tersimpan nilai ketangguhan dan kerendahan hati yang terus ditanamkan kepada para anggotanya. Zul Hendri, peserta asal Riau, yang juga menjabat sebagai sekretaris Pinwil Tapak Suci Riau, sekaligus anggota DPRD Provinsi Riau, melihat Tapak Suci sebagai perjalanan yang harus bergerak mengikuti zaman.
25: Tapak Suci itu orangnya ya, tapi rendah hati, ya, nah, sesuai dengan moto Tapak Suci, apa? Dengan iman kita kuat menjadi kuat, dan tanpa iman kita menjadi lemah.
22: Tradisi tetap menjadi akar. Karena itu, Tapak Suci dituntut untuk tetap menjaga tradisi, sekaligus membuka diri terhadap perubahan menjadi lebih modern, mandiri, dan mendunia. Gagasan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Wiwoho Aji Santoso selaku Ketua Umum Tapak Suci.
26: Tradisi itu kalau menurut kami dari kita di bangsa timur, ya, terutama budi pekerti, ya, akhlak, akhlak arimah atau adab. Nah inilah yang kemudian kita harus maju dan kemudian bersosialisasi dengan dunia global, dengan bangsa manapun. Seperti tadi kita lihat berbagai pesilat asing tampil, tapi kita tidak luntur. Bahkan mereka yang mengikuti tradisi kita dengan santun, tampil luas, nah, itu kan sesuatu yang mungkin tidak ada di barat sana, nah, ada di timur. Nah mari kita tetap barat timur ini berkolaborasi, saling melengkapi. Keunggulan di barat bisa dibawa menutup kelemahan di timur, sebaliknya keunggulan di timur bisa menutup kelemahan di barat. Jadi humanisme saya kira tradisi yang paling penting untuk kita kembali.
22: Dan perjalanan ini tak terhenti di Indonesia. Langkah peserta bertemu dengan langkah negara lain. Salah satunya Nigeria hadir membawa semangat yang sama, belajar, berkembang, dan tumbuh bersama Tapak Suci. Soaib Sodik, peserta dari Nigeria.
27: Yeah, I'm so happy, I'm so excited. It is a honor to be here. I really want to achieve to be in national team Tapak Suci in Nigeria.
22: Pertemuan ini menjadi gambaran bahwa Tapak Suci telah melampaui batas wilayah. Di balik gerakan bela diri yang sama, tersimpan mimpi yang berbeda-beda. Namun, semua itu tetap bertemu dalam satu semangat untuk belajar, berkembang, atau bertumbuh dalam satu gerakan yang sama, yaitu Tapak Suci. Sekian feature edisi kali ini. Saya Siti Fadila Lululjanah. Selamat pagi.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira Aisy menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
16: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Masih bersama saya pendengar di 100% Indonesia. Dan siang hari ini pendengar seperti biasa Nadira akan menemani Anda ya di 100% Indonesia sampai nanti jam 3 sore ya. Gimana siang hari ini pendengar, apakah Anda masih tetap semangat, masih aman ya? Karena kalau melihat cuaca di luar ini sangat terik ya, panas sekali ya. Jadi Nadira juga mau ngingetin untuk Anda yang siang hari ini mungkin masih berkegiatan di luar, di perjalanan atau sedang melaksanakan lomba 17-an nih, wah. Jangan lupa untuk minum air putih, segelas air putih biar tubuhnya tetap terhidrasi dengan baik ya. Walaupun banyak kegiatannya, nantinya juga pikirannya bisa jernih sampai aktivitas Anda selesai ya. Dan kalau kita ngomongin soal rasa gerah ya, ataupun hidrasi tubuh pendengar, apakah Anda tahu ya, kalau di bumi kita sekarang rasanya semakin panas ya, karena bumi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan isu global saat ini bukan sekedar teori di buku sekolah saja ya, tapi juga efeknya bisa kita rasakan langsung di keseharian kita. Untung ya, sekarang ada gerakan yang buat sayang sama bumi. Wah, ini sayangnya ke bumi juga, bukan ke doi aja nih. Biar semakin keren dan menjadi gaya hidup yang oke juga ya. Banyak kalau kita lihat di sekitaran kita, banyak orang yang bangga bawa tumbler ya, bawa kantong belanja sendiri, yang kemana-mana selalu ada di tasnya ya. Bahkan kalau nyari perlengkapan seperti nyari sabun, baju, ataupun barang harian, kita tuh otomatis selalu nyari yang ada embel-embel label-labelnya ramah lingkungan atau eco-friendly ya pendengar. Karena rasanya ada kepuasan tersendiri gitu kalau kita bisa ikut berkontribusi untuk masa depan bumi kita ya. Tapi pendengar, di tengah niat kita yang tulus untuk sayang sama bumi, untuk jaga bumi juga, pernah ada kepikiran gak sih kalau kepedulian kita ini justru bisa dimanfaatkan ya oleh sebagian industri ya, untuk mereka nantinya mencari keuntungan sendiri ya. Nah, fenomena ini dinamakan greenwashing ya. Banyak produsen yang ikutan ya memasang label alami, organik, ataupun kemasannya sengaja diganti dengan warna hijau agar terlihat peduli lingkungan ya, padahal pas diulik ini proses produksinya bisa merusak alam dan menghasilkan banyak limbah ya. Ternyata istilah ini bukan hanya trik marketing ya pendengar, tapi ini juga bisa menjadi bahaya untuk kita semuanya ya. Makanya siang hari ini pendengar, Nadira akan mengajak Anda untuk membahas seputar greenwashing ya. Jadi untuk Anda bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas lagi ya, bukan hanya termakan visual barang-barang yang cantik, yang lucu ya. Nah, jadi untuk Anda yang punya pengalaman ataupun punya tips-tips ini ya untuk menjaga lingkungan agar tetap sayang sama bumi ini seperti apa ya, boleh disampaikan saja ke 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Sambil juga lagu ya pendengar, saya tunggu di 100% Indonesia.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya apa?

Ada kabar seru buat kalian para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: terus. Cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Dan kata
1: pendengar saya, ini kita update dulu informasi mengenai jembatan Perintis Garuda. Selama kurun waktu 2 bulan selesai dibangun dan telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto. Heri, silakan informasinya.
2: Baik, pendengar RRI Semarang di mana berada, beberapa waktu lalu Kodim 0736 Batang ini berhasil membangun jembatan Perintis Garuda bersama dengan warga desa Tambarejo, Kabupaten Batang, yang sudah ditunggu atau diproses selama kurun waktu 2 bulan. Nah, jembatan tersebut pendengar dapat langsung dimanfaatkan kini oleh warga Dusun Cinde dan Proto setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak bersama 3.395 jembatan lainnya seluruh Nusantara. Nah, jembatan sepanjang 40 meter dan lebar 1,2 meter ini nantinya akan memudahkan akses warga untuk menuju pusat pemerintahan desa maupun pendidikan sehingga memangkas waktu lebih cepat dari sebelumnya. Dan di 0736 Batang, Letkol Infantri Didik Sudarmawan ini membenarkan sebelumnya telah berdiri jembatan pada tahun 2012. Namun karena terdampak banjir bandang, beberapa tahun akses warga itu terkendala menuju pusat desa. Nah, selama 14 tahun tidak memiliki jembatan, namun saat ini telah berhasil membangun kembali dengan nama Jembatan Perintis Garuda di Desa Tambarejo. Dan kini bisa langsung dimanfaatkan oleh warga setempat. Demikian pendengar dari informasi yang dapat saya sampaikan. Juga ada informasi tambahan pendengar, selain Jembatan Perintis Garuda Tambarejo, saat ini Kodim 0736 juga sedang berproses dalam pembangunan jembatan di Desa Keteleng dan Bismo. Ya, demikian dari Kabupaten Batang, Heri Kisianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Heri atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat siang. Demikian yang mendengar informasi bersama dengan reporter kami Heri ya, dan pastinya pada siang ini kami masih akan terus mengupdate informasi dan juga musik terbaik untuk menemani hari Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar informasi mengenai pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 akan dibatasi. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN ya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Fetan Ari mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klarifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS @BPS_statistik, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi, seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lain. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama saya pendengar di 100% Indonesia dan kita masih membahas soal greenwashing ya pendengar. Sebenarnya seberapa marak ya taktik greenwashing ini di sekitar kita? Dan ternyata setelah tadi saya baca-baca pendengar, ada data yang cukup mengejutkan ya, di mana sebuah riset internasional terhadap ribuan produk yang mengklaim diri mereka hijau ya atau ramah lingkungan, ditemukan fakta kalau hampir 95% dari produk-produk tersebut ternyata melakukan manipulasi data atau melakukan klaim palsu. Kebanyakan mereka hanya sekedar mencari strategi marketing visual ya, misalnya dari kemasannya yang diganti menggunakan kertas coklat agar kesannya lebih bisa daur ulang ya pendengar, atau ditambahkan logo-logo daun kecil ya. Sebenarnya juga tidak ada sertifikasi resminya sama sekali. Dampaknya apa sih sebenarnya untuk kita sebagai konsumen? Kita juga kalau melihat barang yang berlabel green, yang berlabel hijau gitu ya pendengar, biasanya kita rela membayar lebih mahal ya demi produk yang katanya ramah lingkungan itu. Tapi ternyata sampah plastik yang kita beli itu tetap menumpuk ya, dan bisa menjadi polusi. Sama saja ya, alih-alih ini menyelamatkan bumi, tapi uang kita juga malah habis ya untuk membayar uang yang double-double ya. Dan ini sudah ada pendengar yang bergabung di WhatsApp ya, di dari Mas Dimas ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Saya mau ikutan nimbrung ya untuk topik hari ini. Jujur saya pernah beneran ketipu dengan taktik seperti ini ya, waktu bela-belain beli sedotan yang klaimnya bisa terurai alami dengan harga 3 kali lipat sedotan biasa. Pas baca pelan-pelan di rumah, ternyata bahannya tetap ada campuran plastik mikro yang sama aja susah hancurnya. Cengkel banget rasanya kalau dibohongin. Terus Kak Dimas ini request lagu Mahal Ini Kau Yang Mahal Ini Yang Bohong Hati. Oke, wah ini pas banget ya pendengar. Mas Dimas ini dibohongin sama label produk itu yang ternyata ini susah diurai juga ya. Requestnya juga sama, bohong hati ya. Oke, kita beralih ke telepon ya. Adakah siapa? Halo, selamat siang. Iya, dengan Mas Yosi kah ini?
1: Iya.
0: Iya, Mas Yosi, kita lagi bahas mengenai greenwashing ini ya. Kalau dari Mas Yosi, udah pernah ketipu atau mungkin ada pengalamannya saat membeli produk-produk yang katanya ini alami, atau mungkin ada trik-triknya Mas Yosi?
1: Jujur aku pertama kali nyoba kok kayak gini ya, yaitu itu loh Kak, yang sedotan kertas.
0: Aha. Gimana kayak gitunya rasanya? Aneh.
1: Maksudnya anehnya tuh kayak ini bakal lembek gak sih gitu.
0: Hanya sedotan ya berarti ya. Yang lainnya tapi belum ya.
1: Kantong plastik yang daur ulang itu udah.
0: Yang biasanya itu buat daging kurban ya. Kebanyakan itu ya.
1: Dan mungkin ya ini juga maksudnya kayak misalkan kayak tadi yang kasusnya Mas Dimas ya tadi. Mungkin ini soalnya gini sih Kak, kalau aku lihat sekarang ini saling bertabrakan sih ya mungkin.
0: Gimana?
1: Ya itu mungkin ini bukannya untuk menghalalkan ya, tapi kayak soalnya yang dipikirannya para pelaku itu ya untung gitu.
0: Benar, yang penting mereka untung. Dan, ya.
1: Ya, itu kan sebenarnya kan udah dari dulu ya, itu misalkan gini kayak Kak, kayak secontohnya orang pengen hidup sehat, pasti 2-3 kali lipat lebih dari biasanya gitu loh. Sama aja kayak go green juga kan juga kayak butuh uang lebih, tapi ya itu yang apakah sampai perlu ada peraturan atau undang-undangnya itu loh masalahnya.
0: Iya.
1: Sebenarnya kan kayak itu bisa dilaporin gak sih ke YLKI ya kalau
0: harusnya sih bisa ya, karena itu termasuk penipuan ya, apalagi ya, kalau produknya itu udah berlabel ataupun bersertifikat ya Mas Yosi ya.
1: Dan atau mungkin juga kayak gini, mungkin biar literasi juga buat orang kita semuanya juga kayak bahasanya apa ya Kak, maksudnya kayak ya ceritain aja keluhannya dan jangan malas dengan birokrasi lah gitu.
0: Tapi hal
1: banyak pasti kalau pasti kalau banyak yang keluhan pasti cepat naik gitu loh.
0: Iya, harus viral dulu ya.
1: Iya kan, iya kan, ya jadi pada kayak malah maksudnya kayak ya contohnya kayak viral juga kan, maksudnya kayak kalau pasti banyak yang lapor pasti bakal cepat naik gitu loh.
0: Iya.
1: Dan pasti juga bakal diurus juga.
0: Iya. Dan kita juga pastinya harus lebih cerdas lagi, lebih bijak lagi tuh. Oh, kalau iya, misal mau beli ya Mas Yosia. Ya,
1: sama itu juga, sama itu juga. Apa namanya? Misalkan di, dia jualan di online atau apa. Ini yang dilakuin temanku juga ini. Ini untuk semua barang ya, yaitu cek testimoninya.
0: Benar.
1: Atau komen-komennya. Itu juga bisa kan, bisa kayak misalkan kayak kelihatan awetnya sampai kapan sih kan, pasti kan ada testimoni dari yang udah beli.
0: Oke, siap deh. Terima kasih triknya ya Mas Yosi. Siang hari ini mau request lagu apa?
1: Bendera udah belum, coklat?
0: Bendera sepertinya belum ya, coba saya carikan dulu ya.
1: Coklat yang bendera.
0: Mau titip salam juga untuk siapa?
1: Ya buat semua kru dan penyiar RRI juga, saya selalu semuanya. Begitu juga dengan Kak siapa nih, maaf.
0: Nadira.
1: Ah iya, Kak Danlira. Biasanya sama Kak Aldi ya.
0: Iya, ini saya sendirian ya. Oke. Sebentar Mas Yosi, kayaknya lagunya kosong ini ya. Mau diganti apa?
1: Kalau kosong, ya ini aja. Siapa tuh Kak?
0: Siapa?
1: Oh kalau Budi Doremi adanya?
0: Budi Doremi, coba. Sepertinya banyak ya Budi Doremi. Ada Friendzone, Hari Yang Cerah, Asmara Nusantara, Doremi, Takkan Hilang, Mesin Waktu. Yang mana?
1: Yang itu tadi apa? Hari Yang Cerah.
0: Hari Yang Cerah, oke. Sudah kita masukkan. Terima kasih Mas Yosi.
1: Terima kasih Kak Aldira.
0: Selamat siang. Dan kita baca-bacakan dulu ya pendengar di WhatsApp. Ini juga sudah ada yang bergabung. Ada Mas Theo di Magelang ya. Ini request lagu Semenjak Ada Dirimu. Salamnya untuk Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak El, Mbak Star, Mbak Irlen, Mbak Cindy, Mbak Laila, Mas Stefan, wah banyak sekali ya. Mas Atar dan seluruh pendengar setia Pro 1. Oke. Ini juga ada Mas Yoram ya dari Pontianak, Kalimantan Barat, request lagu Wijaya 80 Terakhir Kali. Oke, satu lagi ya pendengar, kita juga pastinya masih akan menunggu untuk Anda yang ingin bergabung ataupun memberikan tips-tips ya mengenai greenwashing ataupun go green ini, agar nantinya kita juga lebih bijak, agar kita tidak tertipu ya untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Kita dengarkan dulu request-request lagu dari pendengar ya. Ini ada Hari Yang Cerah dari Budi Doremi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pendengar siang ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi Babinkab Tipmas bersama dengan Aibda Andika Prasetyo SH dari Babinkab Tipmas Polsek Purwodadi Polres Purworejo. Selamat siang, Pak Andika.
1: Selamat siang, Mbak. Dengan Aibda Andika Prasetyo.
0: Iya, kabar baik, sehat, Pak Andika?
1: Alhamdulillah, sehat, Pak.
0: Alhamdulillah. Iya, Pak Andika, silakan untuk dapat melaporkan di Desa Binan saat ini. Apakah sedang ada giat yang sedang dilaksanakan, Pak Andika?
1: Untuk kegiatan sekarang masih di pertokoan Jenar, untuk situasi masih terpantau aman. Untuk Kabimas memberikan himbauan Kabimas tentang bahaya pencurian serta antisipasi peredaran uang palsu. Begitu, Mbak.
0: Baik. Untuk upaya yang dilakukan dari teman-teman Babinkab Tipmas ini, Pak, mengenai himbauan ya yang saat ini sedang marak, yaitu waspada peredaran uang palsu dan waspada pencurian, ini upayanya seperti apa saja, Pak Andika?
1: Untuk upayanya yaitu dengan memberikan himbauan kepada pemilik toko untuk antisipasi pencurian, yaitu dengan memberikan himbauan kepada pemilik toko agar selalu waspada serta memasang kelengkapan berupa CCTV untuk meningkatkan keamanan, gitu, Pak.
0: Baik, terakhir Pak Andika, untuk pesan disampaikan kepada masyarakat di Desa Binaan ya, agar mereka bisa lebih aman dan nyaman saat nantinya berkegiatan, terutama menjelang hari kemerdekaan saat ini. Silakan, Pak Andika.
1: Untuk pesan untuk masyarakat, selalu waspada, selalu berhati-hati. Apabila untuk masyarakat selalu berhati-hati serta menjaga keamanan agar untuk supaya tercipta situasi yang aman, demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Andika atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian yang pendengar informasi Babinkab Tipmas bersama dengan Aibda Andika Prasetyo SH dari Desa Binaan dari Polsek Purwodadi, Polres Purworejo.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Masih bersama saya mendengar di 100% Indonesia. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan ya tips-tips dan juga saran dari pendengar ada Mas Yosi ya mengenai greenwashing ya. Dan saya juga pastinya ada tips nih pendengar untuk Anda ya, agar nantinya kita juga bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas secara pembelian ya, dan tidak gampang terkena greenwashing ya. Ada 3 pendengar ya. Yang pertama, jangan cuma lihat warna ataupun jargonnya ya, karena kalau ada produk kemasannya warna hijau, ada gambar pohonnya, ada tulisan 100% alami, wah jangan langsung dipercaya pendengar, itu bisa jadi hanya iklan ya. Anda bisa cek komposisi bahan di belakang kemasan produk yang itu apakah beneran ramah lingkungan, bakal transparan ya, ataupun yang lainnya ya. Nah yang kedua, Anda bisa mencari logo sertifikasi resmi. Ini juga sangat akurat pendengar. Produk yang beneran mereka bisa memberikan komitmen dengan lingkungan ya, biasanya punya sertifikasi resmi dari lembaga terpercaya. Misalnya logo Eco Label ya, atau FSC untuk produk berbahan kayu atau kertas, atau sertifikasi organik resmi lainnya ya. Kalau nggak ada logo-logo resmi ini, kalau diklaim hijau ini patut dipertanyakan ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Anda bisa menerapkan prinsip gunakan yang ada ya. Cara terbaik untuk menyelamatkan lingkungan itu ternyata bukan hanya dengan kita membeli produk yang diklaim ramah lingkungan, tapi dengan kita meminimalkan belanjaan kita ya. Kita bisa merawat barang yang sudah kita punya agar nantinya tidak menumpuk menjadi sampah ya. Karena peduli dengan bumi itu langkah yang sangat mulia ya pendengar. Tapi jangan sampai niat kita yang baik ini bisa dimanfaatkan oleh strategi marketing yang mereka pengennya cuma ambil keuntungan secara materi saja ya. Jadi kita sebagai konsumen harus lebih kritis, harus lebih cerdas. Ini bisa menjadi investasi terbaik ya, bukan untuk mengamankan dompet kita saja, tapi kita juga bisa mengamankan bumi kita dari bahaya-bahaya yang ada ya. Oke deh, terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya di 100% Indonesia ya. Kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 1:30 siang hingga jam 3 sore ya. Kita tutup 100% Indonesia siang hari ini ya. Dan untuk Anda, habis ini kalau mau beli harus lebih jeli lagi, harus lebih diperhatikan ya. Satu lagu terakhir pendengar dari Lila, Jangan Datang Lagi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan sejumlah capaian sektor pangan nasional dalam pemaparan RAPBN 2027. Ia menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan surplus produksi mencapai 4,2 juta ton pada tahun 2025. Capaian tersebut menjadi perubahan signifikan karena pada 2024 Indonesia masih mengimpor 4,5 juta ton beras. Selain beras, produksi jagung dan garam konsumsi juga dinilai telah mencukupi kebutuhan dalam negeri kecuali untuk kebutuhan industri. Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan RI di kawasan Monas, Jakarta tak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat. Pemerintah menjadikan momentum tersebut sebagai sarana memperkuat ekonomi kerakyatan dengan melibatkan 1.200 pelaku UMKM. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Sri Naita mengatakan ribuan UMKM yang terlibat telah melalui proses kurasi dan pendampingan. Mereka akan ambil bagian dalam UMKM Expo sekaligus menyediakan kuliner Nusantara bagi masyarakat.
1: Info Pro 1.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan setelah ini pendengar kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Purwokerto dalam sajian Beranda Astacita. Selamat mengikuti.
1: Jaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Surakarta, RRI Yogyakarta, dan juga RRI Semarang. Tentunya pendengar dan juga pemirsa, sore hari ini kita akan membahas terkait dengan bank sampah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Dan sudah hadir di studio Pro 1 Purwokerto ada Ibu Raden Roro Hendarti Esos selaku Direktur Bank Sampah Sahabatku. Selamat sore, Ibu.
2: Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini sore hari ini kita akan membahas topik yang menarik ya, Ibu ya.
2: Iya.
1: Oke. Kabar sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampai ke RRI.
1: Luar biasa. Ini menarik sekali ya, pendengar dan juga pemirsa, di mana sore hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan bank sampah ya. Dan tentunya bagi Anda yang sore hari ini sedang bergabung bersama kami, Anda dapat menyimak segmen Green Radio RRI Purwokerto melalui seluruh frekuensi radio kami ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi mobile RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan pendengar serta pemirsa, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas topik yang menarik yaitu terkait dengan bank sampah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Ya, Ibu Hendarti, ya ini kalau boleh tahu mulai dari mana sih, Bu? Oh, bisa kepikiran atau membangun bank sampah ini? Ide awalnya dari mana?
2: Iya, Mas. Ide awalnya itu ketika di tahun 2013. Mm-hmm. Saat itu sebetulnya sudah lama mendengar sih tentang bank sampah begitu. Yeah. Ingin sekali kita mewujudkan karena saya melihat di lingkungan kita sendiri, di lingkungan saya sendiri itu banyak sampah yang belum terolah. Kalau di pedesaan kan namanya blumbang.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya, yeah, yeah. Tempat untuk membuang sampah. Mm. Karena kita masih punya lahan luas. Mm. Jadinya masing-masing rumah atau di kebun itu dibuat galian. Tanahnya digali kurang lebih minimal 1x1 lah ya. Dalamnya juga 1 meter.
1: Yeah.
2: Tapi khusus tempat kami sendiri pribadi, Eyang Putri itu membuat itu mungkin ada 3x4.
1: Oh, lumayan besar ya, Bu?
2: Iya, karena tanahnya lebar.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu yang namanya sampah, bila musim kemarau seperti ini, sudah kemana-mana.
1: Hmm.
2: Khususnya sampah anorganiknya.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Dan sampah anorganik sama organik itu terkumpul jadi satu, tidak terpilah.
1: Hmm.
2: Sehingga itu juga mengakibatkan cepat penuhnya sampah, tempat pembuangan sampah.
1: Hmm.
2: Saat itu saya ingin membuat kerajinan, keliling mencari sampah, bungkus kopi gitu, Mas.
1: Yeah.
2: Dan saya melihat khawatir sekali karena waduh kalau kondisi lingkungan seperti ini terus mau bagaimana?
1: Oke. Okay.
2: Kedepannya ya saat ini, kedepannya anak kita gimana?
1: Betul.
2: Karena ketika kita menggali mau mendalam apa ya tempat sampah itu yang sudah penuh, digali lagi kan ketemunya plastik lagi, ketemunya plastik lagi. Ya. Nah kalau kondisi ini tersebar, anak-anak kita besok gimana? Tanahnya apakah bisa subur? Makanya saya teride waktu itu ada melalui tim penggerak PKK Kabupaten melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dari seluruh peserta itu satu kabupaten perwakilan dari kecamatan. Hanya saya saja sih yang tanya.
1: Oke.
2: Okay. Bagaimana waktu itu Bu Tanti dari Dinas Lingkungan Hidup itu yang sebagai narasumber saya menanyakan bagaimana sih kalau kita mendirikan bank sampah. Akhirnya gayung bersambut, jadilah saya mendirikan bank sampah di tahun 2013 dengan nama Sampah Sahabatku. Kenapa dinamai Sampah Sahabatku? Ya kalau sama sahabat kan tentunya disayang.
1: Oke, betul.
2: Dan kalau kita melihat sampah itu kan sesuatu yang sudah tidak terpakai, terbuang. Dan orang itu gak ada yang mau ketempatan sampah.
1: Betul.
2: Tapi kalau ketempatan sahabat kan jelas mau.
1: Ada treatmentnya ya Bu.
2: Iya okay. Begitu loh Mas, maksudnya. Kita rubah okay. Cara pandang orang tentang sampah itu.
1: Oke, okay. Jadi memang dari 2013 nih.
2: Iya. Yeah.
1: Karena melihat, ya, tapi memang kalau seperti dari cerita Ibu tadi gitu ya. Ini memang fenomena ini masih ada di beberapa tempat yang memang menggali tanah untuk membuang sampah gitu ya. Padahal ini bukan solusi gitu ya Bu ya.
2: Bukan, malah sekarang tambah parah lagi. Tren masyarakat saat ini itu keluar rumah sambil membawa sampah.
1: Oke,
2: Mas, kondisi rumah bersihlah seperti ruangan Pro 1 ini, adem, bersih. Tapi kemanakah sampah mereka diletakkan?
1: Yeah.
2: Nah, kebanyakan itu orang-orang keluar membuang sampah di tepi jalan. Sekarang mungkin di beberapa tempat kalau kita keluar, pemandangan yang kita temui adalah tumpukan sampah liar.
1: Yeah.
2: Nah, makanya kenapa saat pertama saya mendirikan bank sampah itu, saya ingin merubah pola pikir. Karena sampahmu ya tanggung jawabmu, sampahmu bukan tanggung jawab saya.
1: Ya.
2: Saya hanya membantu mengelola. Ayo kerjasama. Kalau lah semuanya, oh ini kan apa tanggung jawabnya dinas lingkungan nih. Kita buang ya sudah mereka yang ngurusi.
1: Ya.
2: Nah, tanggung jawabmu di mana? Jangan hanya hakmu saja yang diminta. Kewajibanmu harus dipenuhi, ditunaikan juga gitu loh. Makanya kita ingin masyarakat lebih berdaya. Jadi saya melakukan sosialisasi dari nol untuk ini.
1: Baik. Dari nol ya Bu ya. Jadi seberapa parah pada saat itu kondisi sampah yang ada di lingkungan Ibu sampai akhirnya Ibu tergerak untuk membangun bank sampah ini?
2: Pada saat itu hampir sih Mas, di belakang rumah jelas banyak tumpukan sampah. Sampah. Kalau yang gak punya tanah pun saya di pinggir sungai ya. Jelas dibuangnya ke sungai, gitu kan, sungai Kelawing besar. Nah, saat itu setelah saya melakukan memang berat, karena saya itu melakukan nol rupiah. Ya, kita nggak ada modal dari awal, modalnya hanya tekad saja. Kemudian operasional sampai saat ini pun masih sendiri. Alhamdulillah di tahun 2026 ini dari pemerintah desa itu sudah ada mengelontorkan dana. Salah satunya untuk pemilahan. Jadi kita yang milah, ya kita diberi semacam snack untuk makan minum. Alhamdulillah juga ini tuh untuk pemerintah Desa Muntang khususnya yang sudah memperhatikan kinerja kami selama 13 tahun berjalan.
1: Baik.
2: Kemudian motor operasional kami juga sudah di setiap bulan itu ada anggaran untuk servis gitu. Itu sesuatu sekali walaupun bensinnya juga kita masih mencari sendiri. Jadi dari situ kita tergerak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya ayo rubah. Pola pikirmu rubah. Kita mau loh menampung sampahmu. Tapi tolong dipilah dari rumah. Nah, ketika ditanya terus sampah, kita kan hanya menerima sampah anorganik ini Mas. Ya.
1: Baik.
2: Terus sampah organiknya di mana? Kelola sendirilah. Kita bantu yang anorganik. Toh di desa masih banyak tanah. Kalau sampah organik kan tidak terlalu menumbulkan efek negatif di alam ya, karena dia bisa terurai. Tapi pada kenyataannya juga saya sekarang ada budidaya maggot di rumah juga kekurangan pakan. Karena ya masyarakat di desa kan masih punya unggas ya, ada bebek, ada ayam. Larinya ke sana Mas ternyata. Benar kata saya sebetulnya pertama budidaya maggot ingin membuktikan omongan saya ketika ditanya orang, sampah organiknya kemana, dikelola sendiri. Minimal kita sudah mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan sampah, paling tidak yang di situ itu ada residu, hanya tinggal residu saja. Tetapi sampah anorganik yang masih bisa dipilah, dijual, itu ataupun dibikin kerajinan bisa diserahkan ke bank sampah. Dan itu memang paling efektif. Paling efektif sampai saat ini untuk pengelolaan sampah adalah dari sumbernya. Ya dari rumah kita masing-masing. Begitu.
1: Betul. Luar biasa, karena memang sumber pertama sampah adalah dari dalam rumah gitu ya
2: Bu.
1: Entah itu organik atau anorganik, masalahnya dari rumah dulu ya.
2: Iya.
1: Kalau dari rumah terus kemudian keluar, ya otomatis yang mengganggunya justru di luar gitu ya,
2: iya,
1: Bu ya. Oke. Baik. Nah, tadi Ibu sempat menceritakan bahwa yang dikelola adalah sampahan organik gitu ya. Nah, ini jenisnya apa aja Bu nih yang diterima di sana?
2: Kalau kami hampir semua jenis sampahan organik.
1: Oke.
2: Okay. Ada jenis plastik. Plastik itu saja terbagi dari contoh ya Mas, ada botol, ada gelas gitu, kemudian ada kresek, ada plastik aluminium foil yang dalamnya itu mengkilat.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ada itu kan kemasan makanan, sabun, pewangi gitu kan. Yeah. Kemudian ada kemasan makanan juga yang sablon. Sablon itu yang ada plastik ada tulisannya tapi kadang transparan atau dalamnya enggak ada aluminium foilnya.
1: Yeah.
2: Atau plastik yang bening. Kemudian emberan, ada kerasan, macam-macam, okay. Ada styrofoam, ada mica gitu. Itu dari satu jenis plastik saja. Kalau botol pun itu nanti ada nih yang bening, bening memang bening, putih, ada yang bening berwarna kan, ada yang air mineral kan, ada yang warna-warna biru, hijau gitu ya Mas ya. Itu itu saja kadang dipisah, ada juga yang memang botol yang punya karakter warna biru, emang kan ada apa hijau itu. Itu, jadi kita pisah-pisah. Begitu juga dengan gelas.
1: Oke.
2: Okay. Itu gelas yang mineral, mineral yang memang atas lingkarannya sama bawahnya itu memang bening. Ada yang bawahnya bening, lingkarannya berwarna. Ada juga yang memang sudah ada karakter warna dan tulisannya. Itu juga kita pisah.
1: Oh oke, okay. Jadi pemisahannya banyak sekali ya Bu?
2: Iya, setelah sampai ke bank sampah itu sama relawan itu dipilah sesuai itu.
1: Okay.
2: Karena apa? Supaya satu, apabila kita akan mengelola menjadi kerajinan, kita tinggal ambil nih yang dibutuhkan apa.
1: Oke. Okay.
2: Kedua, kita menjual botol pun itu sudah telanjang Mas.
1: Yeah.
2: Tulisannya sudah dibuang nih,
1: okay.
2: Tutupnya juga sudah dipisah karena tutupnya juga punya harga sendiri. Gitu. Nah, kalau dibikin kerajinan juga nilai jualnya lebih tinggi. Jadi kalau kita menjual sampah sebagai bahan kerajinan itu lebih elegan.
1: Betul.
2: Naik kelas.
1: Sampahnya naik kelas ya.
2: Iya, sampahnya naik kelas. Kalau contoh kalau kita beli tutup botol, 1 kilonya 5.000, 4.000.
1: Oke.
2: Ketika kita ambil 2 on untuk membuat tempat tisu yang kecil, ditambah dengan kain flanel atau kertas daur ulang sebagai penutup dan alas, kita jual 35.000.
1: Oh, baik.
2: 2 on kan cuma berapa, Mas?
1: Iya, betul.
2: Itu. Makanya saya bilang menjual apa sampahnya naik kelasnya di situ. Belum kertas. Kertas
1: iya,
2: kan ada HVS, ada buram, ada semen, ada koran, macam-macam. Ada gardus.
1: Oke, iya.
2: Gardusnya tebel kecil. Nah, ya tipis nih yang kalau gardus yang tipis namanya duplek. Duplek itu ada kemasan minuman, ada rokok, ada bekas-bekas sabun, pasta gigi dan lain sebagainya. Termasuk sampul buku.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Baik, Ibu. Tapi kalau bicara tentang kertas itu kan ada kertas yang ada lapisan plastiknya. Nah, ini seperti apa nih, Bu? Apakah dia masuknya ke kertas atau ke plastik nih, Bu?
2: Kalau lapisan yang kertasnya kalau bisa dilepas kita lepas. Seperti sampul ya, Mas.
1: Okay.
2: Kalau tidak pun itu bisa dimasukkannya ke duplek.
1: Oh,
2: karena kadang ada yang sudah dipres kan.
1: Iya, betul.
2: Iya. Itu masuknya bisa ke duplek.
1: Oke.
2: Okay.
1: Dan itu juga masih ibaratnya masih tetap ada kandungan plastiknya gitu ya, Bu?
2: Iya, masih ada di situ.
1: Dan tidak bisa dicampur juga gitu ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Baik. Nah, ini menarik nih. Karena tadi ternyata dari sampah ini bisa diwujudkan dengan kerajinan atau mungkin bisa punya nilai ekonomi yang lebih tinggi ya. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang kerajinan apa saja atau bisa diolah apa saja sampah ini, kita akan jeda sejenak nih Bu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Siap.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita kembali dalam program Green Radio berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Dan tadi kita sudah berbicara, kita sudah mendengarkan cerita menarik ya dari Ibu Hendarti terkait dengan Bank Sampah Sahabatku. Dan tadi ada satu yang menarik ketika Bu Hendarti ini menceritakan bahwa banyak sekali sampah-sampah yang bisa diolah menjadi sebuah kerajinan yang akhirnya bisa mempunyai nilai jual yang tinggi. Saya kembali ke Ibu Hendarti. Ibu, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa sampahnya bisa terolah menjadi sebuah kerajinan yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Nah, sejauh ini sudah diolah menjadi apa saja, Bu, sampah-sampah yang tadi sudah dipilah itu?
2: Ada beberapa jenis kerajinan, baik itu dari kertas. Kalau kertas, alhamdulillah kita difasilitasi dari pengabdian masyarakat Universitas Telkom University itu alat pencacah.
1: Oke.
2: Kemudian tong untuk membuat, sama blendernya untuk membuat bubur sampah. Jadi kita olah menjadi gantungan kunci, terus menjadi kertas daur ulang.
1: Oke, sampai ada kertas daur ulang juga, Bu?
2: Ada. Oke. Kertas daur ulang, kalau yang kita bikin tebel itu nanti bisa untuk membuat tempat tisu dikreasikan dengan tutup botol.
1: Oke.
2: Kemudian ada dari ring gelas, gelas minuman itu, itu kita bisa bikin tempat buah, tempat gelas gitu, terus vas bunga. Okay. Begitu juga untuk kresek, untuk baju ataupun bekas pakan kucing. Baju kandinya, kantongnya itu bisa kita bikin gaun untuk karnaval. Okay. Selain untuk tas, untuk tikar, kemudian ada juga bros, ada juga bandung, macam-macam. Wow. Ya. Kemudian ada juga olahannya untuk ekoenzim, sabun ekoenzim, lilin minyak jelantah, kemudian untuk pupuk organiknya. Nah, kalau saya paling suka sih pupuk organiknya yang dari bekas maggot nih.
1: Oke, kenapa tuh, Bu?
2: Kalau itu ramah banget karena di aglonema itu kalau aglonema kan sama pupuk kandang atau pupuk ini kan dia agak sensitif sekali.
1: Betul.
2: Tapi kalau dari kompos yang berasal dari kaskot itu bagus banget.
1: Oke.
2: Ya, jadi bikin dia seger gitu, nggak cepet layu gitu.
1: Oke. Wow, jadi banyak sekali ya, Bu, produk yang udah dikreasikan dari sampah yang tadinya tidak terpakai itu gitu ya. Luar biasa. Nah, ini cara Ibu untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah ini sudah sejauh apa, Bu? Maksudnya pasti kan ada masyarakat yang mungkin masih merasa bahwa ya udahlah sampah tinggal buang atau dibakar aja gitu. Tapi Ibu sampai ada sampai membuat kreasi dan akhirnya nih sampahnya bisa bernilai itu, step-stepnya seperti apa, Bu, untuk ke masyarakat?
2: Memang susah ya, Mas.
1: Oke.
2: Jujur saya akui sangat sulit untuk merubah pola pikir warga masyarakat yang sudah mengakar. Apalagi akarnya itu sudah sampai ke dalam begitu. Yeah. Caranya nyokot lah kata Banyumasnya. sudah menggigit sekali gitu. Tetapi saya yakin batu pun keras. Bila ditetesi air juga dia bisa berlubang.
1: Okay.
2: Sekerasnya hati manusia bisa juga ini terkikis apabila kita bisa memotivasi, mengedukasi, dan memberikan contoh nyata. Itu tugas kita. Jangan hanya ngomong tapi kita gak melakukan. Kita gak memberikan contoh yang positif. Itu tugas berat. Nah, tetapi saya yakin bukannya tidak bisa, yakin bisa.
1: Oh.
2: Tapi memang kalau untuk pembangunan non fisik memang itu kan agak lama, tidak langsung nyata terlihat.
1: Betul.
2: Nah, saya pertama itu karena saya juga bekerja sebagai perangkat desa. Kemudian saya sebelum ini juga mendirikan perpustakaan dan PAUD.
1: Oh gitu.
2: Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, pautnya setelah saya jadi perangkat, saya limpahkan ke kader yang lain. Kemudian saya kelola perpustakaan sampai saat ini. Nah, okay. Agar semuanya bisa berjalan nih, karena saya ya kepala perpus, ya direktur. Jabatannya banyak ya Mas ya. Nah, akhirnya saat itu 2015 kita difasilitasi motor nih. Motor roda 3.
1: Yeah.
2: Waduh, motornya roda 3 lagi. Cowok okay. lagi Mas, motornya bukan metik buat cewek. Aduh,
1: iya betul lagi Bu.
2: Tertantang lagi nih, ini amanah. Ini yang bergerak baru saya. Kalau saya tidak bisa bergerak dengan ini, buat apa ada kendaraan di sini?
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya saya menginovasi baru, ada inovasi baru itu kita mengkolaborasikan pengelolaan perpus dengan perpustakaan dengan bank sampah. Caranya dengan motor roda 3 kita keliling. Tujuannya untuk sosialisasi pilah sampah, narik sampah sambil membawa buku.
1: Oh, oke. Okay.
2: Itu ke Posyandu, karena saya juga kader Posyandu. Saya juga bidang kerjanya untuk mengawasi pelaksanaan bidang kesehatan. Nah, memang bidang kerja saya sebagai kasih pelayanan ada bidang kesehatan, bidang pendidikan dan lingkungan. Sepertinya pas.
1: Oh, jadi satu ya Bu.
2: Pas ya. Karena saya nggak bisa nih, Mas, kalau ngumpulkan orang, karena biayanya juga nggak ada, takutnya mereka ada snack dan lain sebagainya. Satu, kedua waktunya juga kami terbatas, akhirnya mengikuti arusnya aja yang sudah memang ada kegiatan yang sudah jelas ada. Nah, alhamdulillah gayung bersambut.
1: Baik.
2: Jadi ada beberapa stasiun televisi dari tahun 2017 itu sudah meliput kami sampai 2019 sebelum COVID kita sudah ditayangkan di 19 negara oleh Reuters Inggris.
1: Wow, gitu. Luar biasa.
2: Jadi keunikan pengelolaan sampah di Pulau Jawa, judulnya seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, dari sekolah, dari Posyandu, dari TK, dari PAUD, kita keliling sampai kita ngelapak di Gor Guntur Daryono Purbalingga. Nah, itu sebelum COVID lah ya. Kita rame, kita jeda setelah COVID. Akhirnya setelah COVID kita buka nih wisata edukasi.
1: Oke.
2: Okay. Bukan kita yang keluar, ada banyak yang datang ke kita untuk belajar.
1: Wow.
2: Nah, wisata edukasi kami itu bisa kami bisa diakses dengan tiga cara. Yang pertama online, mengundang kita mungkin seperti ini ya.
1: Nah,
2: seperti ini salah satu saya sebut sebagai wisata edukasi.
1: Baik.
2: Karena kita mengedukasi masyarakat.
1: Ya.
2: Secara offline yang datang langsung dan mengundang kita sebagai narasumber.
1: Oke. Okay.
2: Baik ke kelompok, ke sekolah, ke universitas ataupun ke dinas instansi yang memang membutuhkan kami. Nah, untuk biaya kita enggak target, Mas. Atau kita enggak pasang plafon. Bu Roro kalau sekali narasumber berapa ya?
1: Oke.
2: Okay. Kadang kalau anak mahasiswa ke situ senyum-senyum. Kalian senyum-senyum ngapain?
1: Sambil ngelus dengkul lagi ya Bu.
2: Iya, saya tahu arah pembicaraan. Bu Roro kan sudah masuk televisi nih, sudah ini. Kenapa takut bayarannya mahal gitu kan?
1: Okay.
2: Kalian punya uang? Punya uang berapa? Kalau kalian mampu, semampunya. Kalau tidak ada, yang penting pesan saya sudah tersampaikan. Jadi kalau yang datang ke sana ya monggo, mau ngisi kas berapa? Kalau enggak bisa ngisi juga tidak apa-apa. Kalau mau membuat kerajinan, bahannya mau bawa sendiri atau kita
1: sediakan.
2: Nah, karena kita ada pendampingan dari Fakultas Ekonomi Unsud Purwokerto juga, Bu Roro. Gitu namanya. Bu Roro itu jangan semuanya sosial.
1: Oke.
2: Okay. Ekonomi ya Mas, beda
1: betul.
2: Ya.
1: Iya, betul.
2: Karena Bu Roro butuh kan untuk operasional. Iya, Ibu. Ya sudah, Ibu jual apa yang ada di sini. Yang bisa dijual.
1: Yeah.
2: Makanya saya terbuka. Oh iya, buku saya belum banyak menerbitkan buku. Maksudnya yang datang oke lah kalau dia enggak ngisi kas tapi belilah yang sudah Ibu buat.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Lah, untuk kerajinan memang agak susah. Agak susah untuk menjual karena apa Mas? Karena tidak semua suka.
1: Yeah.
2: Kerajinan kan tergantung mood orang nih, pengen
1: betul.
2: Apa.
1: Oh iya, betul.
2: Nah, akhirnya saya mikir, ya udah jadi bahan kerajinan untuk praktek anak-anak. Untuk mengedukasi ini loh, ternyata sampah botol tuh bisa untuk vas bunga, cakep.
1: Yeah.
2: Kalau dililit pakai tali dari kresek. Cakep Mas hasilnya, itu satu. Itu satu paket harganya sekian, satu paket harganya sekian. Contoh kalau membuat tempat minum yang isi 6 tempat gelas itu, kalau yang ori kan memang ada gelas minuman yang memang sudah berwarna ya Mas ya. Saya enggak nyebut merek ya. Tapi ada juga yang bening lah. Kalau bening harus kita lilit tuh pakai kawat. Kawat yang berwarna namanya tali souvenir gitu. Kawat souvenir. Itu beda kalau yang biasa 40, kalau yang pakai lilit itu 75. Kenapa? Kita butuh waktu loh ngelilit satu-satu.
1: Betul. Iya.

0: Tempat tisu ini bagian A, tempat minum bagian B, kita yeah. sudah bagi. Dan nanti ada uang seberapapun kita bagi ke mereka. Ngaten. Dan sekarang sampah yang kita tarik tadinya sedekah.
1: Oke.
0: Okay. Sekarang sudah ditabung.
1: Oke. Okay.
0: Dan ditabung pun sekarang kita ada di dapat binaan dari Pegadaian. Kita sosialisasikan bisa loh. Emas, maaf, sampah ini ditabung menjadi tabungan emas.
1: Oke.
0: Okay, gitu. Baik. Ini juga sedang kita edukasi ke wali murid PAUD. Mereka punya acara biasanya di akhir tahun kan wisata. Kemampuan wali murid berbeda. Saya melihat dari wajah-wajah mereka ketika program ini ditawarkan, karena saya juga masih sebagai komite. Sudah, jenengan gak usah bingung. Setiap Jumat bawalah sampah ke sini, sebulan sekali lah nanti kita catat sebagai tabungan. Di akhir tahun bisa diambil untuk wisata. Terus ada ya, ketika saya keluar, ibu boleh enggak bekas ini min anu ke botol, boleh enggak bekas ini. Itu cara-cara yang kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat gitu mas.
1: Wow. Ini jadi ibu sampai sedetail itu ya bu untuk mengedukasi masyarakat tanpa memaksa, terus tanpa ada menggurui dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Saya mencoba memberikan pendekatan itu. Saya memang orangnya keras.
1: Oke.
0: Okay. Saya memang orangnya keras. Kalau sudah punya tekad pendidikan harus gitu kan. Tetapi saya tidak bisa memaksa ya, kalau kalian nggak mau nggak apa-apa, toh nanti kalian sadar sendiri.
1: Oke,
0: okay, ya. Yeah. Gitu. Right. Kalau lingkungannya sudah terbawa, ini yang nggak bersih tempatnya siapa, dia kan jadi nggak enak hati sendiri. Udah pakai itu aja, karena akhirnya sanksi sosial dia dapatkan sendiri.
1: Tanpa kita bikin ya bu ya, tanda kutip ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Wow. Awalnya sederhana sih mas, awalnya hanya sederhana, sesederhana. Saya satu orang supaya ini bisa berjalan.
1: Iya.
0: Tapi ternyata setelah kesini menjadi detail se tanpa saya buat dari awal gitu. Tetapi ternyata bisa ya ini digabungkan. Awalnya masa iya sampah sama buku.
1: Iya.
0: Tadinya ada yang tanya ketika kita maju di lomba inovasi tingkat provinsi. Mungkin beliau belum melihat video kami. Jadi jurinya tuh tanya, apa itu bukunya nanti gak kotor? Kan bareng sampah.
1: Oke.
0: Jadi kalau saat ini pun masih orang mendengar sampah itu, ya seperti itu mas, di TPA.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Suatu yang menjijikkan, kotor, bau.
0: Betul,
1: gitu ya, bu.
0: Iya. Belum belum melihat kalau sampah sebetulnya itu bisa dipilah. Kemudian bisa mempunyai nilai yang tinggi, ekonomi yang tinggi bila kita memilahnya dari rumah. Tapi kalau sudah tercampur di TPA, kemudian walaupun dipisah dengan mesin sehebat apapun, ya tetap sudah kotor kan.
1: Betul, apalagi tidak dibersihkan ya bu.
0: Iya, tapi kalau kita coba ngupas bungkus mie instan, ada yang di bawah tempat sampah untuk, ini sederhana di rumah.
1: Okay.
0: Tempat sampah untuk apa namanya yang kotor, ada yang kita tempel di dinding.
1: Okay.
0: Kalau gak punya kandi, gak punya kantong yang bagus, cukup kresek lah yang besar. Okay. Kresek baru pun dari toko setelah sampai rumah jadinya sampah. Ya kan? Padahal itu masih baru loh mas.
1: Okay, iya.
0: Kenapa kita gak lempit? Oh gak ada waktu gini.
1: Gitu.
0: Nah terus
1: ya, bu,
0: iya okay. Di tempat cucian piring sediakanlah cara Banyumasnya ceting ya. Yang dari plastik itu yang berlubang lah yang bisa untuk meniriskan. Bila ada sisa makanan di piring taruhlah di situ. Jangan taruh di tempat sampah yang di bawah. Kemudian kalau kita buka mini bungkusnya kan bagus mas. Masih bersih. Taruhlah di kresek yang dicantel. Tapi jangan dicampur sama bekas bumbunya ini. Bekas bumbunya ditukas tempat sampah yang di bawah nih yang residu. Nah ini yang nanti dimusnahkan. Untuk saat ini tetap pemusnahannya masih dengan cara pembakaran. Karena memang sama seperti membaca. Sampah pun juga. Bukan minat baca masyarakat yang rendah. Tapi fasilitas bacanya yang masih kurang dan belum merata.
1: Okay.
0: Sekarang di Desa Muntang itu saya punya istilah balita melek buku.

0: Di mana kalau saya ke posyandu, baca buku yuk. Mereka langsung baca buku,
1: Oh,
0: ambil buku.
1: Wah, saya merinding nih.
0: Begitu pula dengan sampah ini.
1: Iya.
0: Kita oke, ada aturan, gak boleh bakar sampah.
1: Betul.
0: Itu memang benar, memang. Nuhun sewu, saat ini karena saya ada gangguan di paru-paru, jadi kalau menghirup asap sedikit saja udah gak enak banget rasanya gitu. Nah, tapi fasilitas untuk pembakarannya? Apakah pemerintah sudah mempunyai inovasi baru atau mungkin dunia pendidikan ini untuk semuanya saja? Mungkin ada masyarakat yang sudah punya inovasi tentang tuku yang ramah lingkungan. Saya punya ide tapi saya orang sosial ya mas, jadi untuk menciptakannya itu saya bukan orang teknik, susah ya. Ada angan-angan nih kalau seandainya asapnya dialirkan ke air, biar ntar keluarnya di dalam air tuh gimana, ada kayak kolam, jadi keluarnya enggak langsung gitu. Itu sebetulnya kalau bisa ada fasilitas pembakaran untuk residu di masing-masing lokasi tertentu, itu mungkin akan mempermudah. Sehingga mengurangi polusi. Itu ya, apalagi ke sampah, sedangkan mobil pun listrik masih sedikit yang pakai karena harganya
1: betul.
0: Juga ya itu kembali ya, masih tinggi. Jadi ya, ya apa yang bisa kita lakukan saat ini, lakukanlah. Minimal kita sudah mengurangi timbunan sampah. Contohnya. Seperti kemarin ditanya, ibu sampahnya masih dijual? Ya masih, karena belum terolah, sementara terolah sedikit yang dibikin kerajinan. Kenapa? Karena saya memang belum punya mesin untuk mengolah. Kalaulah nanti ada yang membantu mesin untuk mengolah, saya cita-citanya saya jadi pengepul mas. Jadi bank sampah induk bukan unit. Tempat saya belum ada bank sampah induk. Jadi saya bisa nampung sampah dari teman-teman dengan harga yang lebih baik. Karena saya punya, bisa jual langsung ke pabrik, bukan saya jual ke pengepul.
1: Iya, betul.
0: Saya ingin menolong teman-teman yang di lapangan sebetulnya. Karena orang-orang seperti saya, pegiat literasi seperti literasi dan lingkungan seperti saya tuh masih dipandang sebelah mata. Kalau saya masuk ke desa sosialisasi atau desa lain, mungkin ada yang memandang, nanti juga yang repot gue. Mereka nanti juga larinya ke gue gitu kan. Jadi kalau saya kadang kalau minta izin mau mendirikan taman baca atau apa, nanti ujung-ujungnya juga saya yang repot bu kalau ibu udah pulang. Ada ketakutan. Ada juga yang sudah dapat bantuan gitu, kok gak jalan. Ya habisnya bu, mereka minta bayaran. Ya jangan dilihat semua orang seperti saya yang bisa bergerak sendiri tanpa pamrih. Mereka, kita lihat latar belakang mereka. Kalau memang ada anggaran, anggarkanlah sedikit untuk memotivasi mereka. Kalaulah tidak, saya nitip ke teman-teman yang ada di pemerintahan desa juga. Kalau memang di situ sudah ada embrio, sudah ada bibit masyarakat yang mau mengelola, ayo rangkul. Motivasi, fasilitasi semampunya. Kita gak nuntut macam-macam.
1: Wow, ini memang luar biasa sekali ya, karena ibu bisa menyatukan kegiatan literasi dengan pengelolaan sampah, yang akhirnya tidak hanya lingkungannya yang bersih, tapi juga masyarakatnya juga teredukasi lewat literasi-literasi yang mereka baca gitu dari buku
0: betul.
1: Itu ya.
0: Karena kunci pemberdayaan masyarakatnya sukses berhasil tuh kalau masyarakatnya berdaya, ya salah satunya dengan membaca. Kalau kita wawasannya terbuka, kita ajak bicara ngobrol enak nih. Saya ngobrol sama mas enak nih gitu loh. Karena wawasannya luas gitu loh. Tapi kalau mereka jarang membaca, hanya bertemu dengan dapur, dengan sawah saja masih yang ini, ataupun dia jarang keluar, gabung sama orang gitu. Ataupun hanya sekedar main HP saja untuk game dan lain sebagainya. Susah mas. Mengajak untuk maju susah.
1: Dan tadi saya juga tertarik dengan kalimat ibu yang mana tadi ibu bicara bahwa sebetulnya bukan tingkat literasi masyarakatnya rendah, tapi fasilitasnya yang belum menjangkau ke mereka. Ini apa yang ibu rasakan sebagai masyarakat umum? Apakah memang realitanya seperti itu, Bu?
0: Iya, ketika saya ngelapak contoh. ketika saya ngelapak motor saya di tepi jalan yang roda tiga itu kan memang saya dapat motor roda tiga sudah ada ininya mas, sudah ada apa pagarnya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi agak tinggi. Yeah. Jadi saya terpikirkan kalau saya bikin rak buku yang saya gantungkan di sisi kanan, kiri dan depan, kayaknya bagus dong buat bawa buku gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu saja mereka kadang cuma melihat melirik-melirik saja gini mas. Saya dikira jualan.
1: Oke.
0: Okay. Dikira jualan. Akhirnya kemarin sama Rangkul Kasih teman-teman ini generasi muda yang mau jadi apa relawan. Ibu saya pengen dong gabung ke Limbah Pustaka, apa yang bisa kita lakukan? Yuk ngelapak bareng, ibu punya gede. Oh ya Bu, boleh gitu. Kesini-kesini kegiatannya Rangkul Kasih banyak juga nih. Okay. Ruang inspirasi juga banyak juga. Yeah. Kemarin ada yang ketika live TikTok ada yang nanya, ini setiap minggu, insya Allah setiap minggu. Tapi minggu berikutnya ada kegiatan juga di Limbah Pustaka. Belum bisa ngelapak lagi. Jadi okay. Mereka tuh ngajak. Yeah. Jadi kita tarik dulu mereka. Kalau anak-anak nih pertama. Jangan dulu lah, orang dewasa agak susah sih memang. Okay. Kita narik anak-anaknya dulu. Yeah. Mau mewarnai? Mau. Akhirnya mereka datang melihat. Orang tuanya kan akhirnya sambil nungguin. Ambil buku gitu kan. Okay. Ibu boleh putranya dititipkan di sini, ibu olahraga. Oh iya ya Mbak, makasih ya Mbak.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi kita juga kayak tempat penitipan anak, aman di situ, mewarnainya gratis. Lama-lama mereka jadi tahu, rame. Intinya saya ingin merubah perpustakaan itu sebagai tempat kegiatan positif bagi masyarakat. Jadi orang datang ke perpustakaan sudah tidak seperti dulu lagi, tempat yang sepi.
1: Terus
0: serem gitu iya, ya. Terus
1: serius banget.
0: Iya, enggak bisa bercanda, enggak bisa kita berkreasi, berkreativitas. Padahal itu kan sumbernya ilmu.
1: Iya, iya.
0: Nah, bank sampah ini salah satunya laboratorium alamnya. Kita baca buku tentang pembuatan kompos.
1: Iya.
0: Prakteknya di sini.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi yaitu karena dari pengalaman yang saya lakukan, kemudian setelah mereka kita tawarkan kamu baca. Ketika saya pertama dapat 1000 buku di tahun 2012.
1: Yeah.
0: Ini buku bagus-bagus sekali.
1: Yeah.
0: Orang belum tahu nih di rumah saya. Kebetulan perpustakaan saya belum punya gedung mas. Jadi masih pakai pendopo rumah saya. Berapa ya? 7x11 kayaknya.
1: Okay.
0: Itu aja masih kurang.
1: Baik.
0: Ini halamannya seluas ini pun masih kurang.
1: Luar biasa.
0: Nah terus saya bikin reward. Bikin hadiah 10 kali datang dapat buku.
1: Okay.
0: 20 dapat ballpoint yang ada mainannya tuh. Anak kecil kan suka.
1: Yeah.
0: Terus 20 buku, 30 ini. 40 apa Bu? 50 apa Bu? Beda-beda. Terus datang aja. Saya enggak nyuruh baca. Kamu harus datang baca buku baru dapat hadiah, tidak. Main aja ke perpus. Teman-teman anak saya yang pertama. Teman-teman ajak ke sini aja, Mas. Ini nanti dapat ini. Ya Bu, main aja. Mereka kan lihat buku, ini siapa Bu? Buka, mesti baca.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan? Tapi kalau saya suruh baca, belum tentu mereka mau. Nah setelah 100 kali, Bu saya sudah 100 kali pinjam bawa pulang. Akhirnya orang rumah kan juga
1: ikut ya Bu.
0: Dengan harapan seperti itu gitu loh.
1: Okay.
0: Itu caranya saya jadi mendekatkan. Toh akhirnya sekarang mereka tahu ada buku.
1: Dan buku bukan menjadi benda yang menyeramkan untuk
0: anak-anak ya. Dan ternyata setelah mereka tahu buku, ada buku, mereka itu seneng. Kenapa saya selalu kekurangan buku bacaan anak? Anak kalau sudah baca satu kali gak mungkin baca lagi. Aku udah pernah baca, dia udah tahu isi. Selalu ganti update, selalu ganti update. Nah saat ini kita juga membuka ini, bagi mereka masyarakat yang ingin membuka pojok baca, gak punya buku, boleh main ke Limbah Pustaka, pinjam.
1: Oke. Okay.
0: Pinjam nanti untuk membuka di sana 1-2 bulan bisa dikembalikan ganti buku baru.
1: Oh oke.
0: Okay. Ada 20 lebih lah.
1: Oh oke. Okay.
0: Pojok baca yang kita dampingi.
1: Oke. Okay. Wow luar biasa. Jadi memang segitunya sekali ya Bu ya?
0: Iya.
1: Menggerakkan literasi, pemahaman dan juga
0: betul.
1: Terkait lingkungan juga kepada masyarakat ya Bu ya.
0: Nah, bank sampah pun juga seperti itu. Ketika saya unggah di medsos, ada yang nyabu, saya boleh nggak nabung di situ? Rumahnya mana? Kalau dekat ya oke lah, okay. Gitu ya. Kalau dekat oke, okay. Ada yang jauh Bu, saya jauh, tapi nanti ketemu ya di kota gitu. Di kota, boleh, nanti saya di gor Bu, nanti ketemu ya ambil sampahnya. Terus dia ikut nabung sampah juga. Akhirnya teman kantornya juga ikut, aku juga mau ikut Bu. Nabung, Ibu ambil, ya udah diambil di kantor. Jadi saya punya ide baru, kemarin juga sudah merapat ke Dinas Lingkungan Hidup dan PKP Kabupaten Purbalingga, rencana saya sudah saya buat, diajukan kepada Bapak Bupati, ada gerakan PNS Peduli Lingkungan.
1: Okay.
0: Yeah. Kenapa tidak? PNS itu memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Kalau saya mulai dari diri sendiri, kalau Pemda mau ngajak masyarakat lebih peduli, ya dari internnya sendiri. Okay. Gitu kan Mas?
1: Betul.
0: Jadi datanglah ke kantor setiap sebulan sekali, nanti sampahnya kita ambil. Mau ditabung atas nama pribadi atau atas nama kantor juga, ya. Juga boleh. Toh nanti kalau 17-an kayak gini lumayan, bisa untuk karnaval. Bisa. Okay. Itu wacana-wacana saya ke depannya kalau konsep saya ini diterima. Baik. Otomatis kalau yang atas sudah memberikan contoh, yang bawah tinggal ngikuti.
1: Baik, iya setuju. Karena memang itu yang diharapkan oleh kita dan masyarakat juga gitu ya Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Okay. Tapi sayang sekali Ibu Roro, ini seperti waktu kita hanya tersisa beberapa menit saja gitu ya. Mungkin terakhir nih, terkait dengan harapan buat masyarakat yang menonton dan juga mendengar atau menyaksikan program Green Radio sore hari ini, terkait terkait dengan pengelolaan sampah, agar kita juga ikut sadar bahwa lingkungan ini menjadi lingkungan yang sebaiknya nyaman dan bebas sampah. Silakan Ibu.
0: Iya. Untuk seluruh masyarakat Indonesia umumnya. Yuk kita melihat ke depan, ada anak cucu kita di sana. Apabila kita tidak menjaga alam sejak saat ini, bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Mulailah mengelola sampah dari diri kita sendiri. Jangan menunggu kaya untuk bisa berkarya. Jangan menunggu mampu itu untuk bisa maju. Pemberdayaan masyarakat itu utama supaya kita bisa meraih kesuksesan. Limbah Pustaka dengan Perpustakaan dan Bank Sampahnya sampai saat ini alhamdulillah sudah mengantarkan desa kami, Desa Muntang, itu menjadi desa mandiri sampah tingkat kabupaten dan provinsi Jawa Tengah dengan Rp0. Menjadi desa proklim utama tingkat nasional, penerima tropi dan piagam serta uang pembinaan. Kami juga sudah menjuarai kejuaraan perpustakaan sampai ke tingkat nasional, dan alhamdulillah saya sendiri sudah mendapat penghargaan tertinggi dari Perpustakaan Nasional untuk Pegiat Literasi Nugra Jasa Dharma Pustaloka. Itu semua bukti bahwa pemberdayaan masyarakat itu penting. Dan ini berhasil untuk menjadikan desa kami bersih. Masyarakatnya bisa berpikir positif. Sehingga apabila semuanya sudah tergerak, tidak ada lagi darurat sampah. Tidak ada lagi longsoran sampah. Tidak ada lagi masalah yang ditimbulkan oleh sampah. Jangan salahkan orang lain apabila terjadi musibah. Salahkanlah diri kita, sudah berbuat baik atau belum.
1: Baik. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Ibu Raden Roro Hendarti Esos selaku Direktur Bank Sampah Sahabatku, atas waktunya pada sore hari ini telah berbagi di segmen Green Radio. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua yang sedang menyimak acara ini.
0: Amin, amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan masyarakat secara umum.
1: Amin.
0: Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai bertemu lagi Ibu di lain kesempatan, dan semoga kita bisa ngobrol lagi terkait dengan tema-tema yang lebih menarik lagi Ibu.
0: Siap. Terima kasih.
1: Baik. Yes. Yeah. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Ibu Raden Roro Hendarti terkait dengan bank sampah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak lintas DIY Jateng yang dipersembahkan dari RRI Purwokerto. Dan saya Febronik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar, info lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Abdurrahman resmi memegang tongkat kepemimpinan Kejaksaan Negeri Karanganyar menggantikan Kepala Kejari Karanganyar sebelumnya, Era Indah Soraya. Warga Ledoksari Sleman semarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan gotong royong membuat ornamen kemerdekaan dari limbah galon. Inilah buletin lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Kita awali informasi pertama dari RRI Surakarta. Abdurrahman resmi memegang tongkat kepemimpinan Kejaksaan Negeri Karanganyar, menggantikan Kepala Kejari Karanganyar sebelumnya, Era Indah Soraya. Kepada wartawan usai acara pisah sambut, Kejari Karanganyar Abdurrahman menegaskan bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara pidana kasus, maksud kami, dalam penanganan pidana khusus sekaligus memperkuat pendampingan hukum bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Setiap tugas-tugas tentu kita akan langsung melakukan monitoring dan evaluasi.
2: Tongkat Komando Kejaksaan Negeri Karanganyar resmi berganti ke tangan Abdurrahman. Di hari pertamanya bertugas, Kejari Karanganyar ini akan langsung tancap gas menyasar evaluasi penanganan kasus dugaan korupsi di Karanganyar. Fokus evaluasi akan dilakukan pada seluruh tahapan penegakan hukum di bidang pidana khusus, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan termasuk dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik Karanganyar. Selain itu, Abdurrahman menjelaskan, selain tindakan hukum yang tegas dan berkeadilan, Kejaksaan juga mengoptimalkan pencegahan korupsi melalui sosialisasi bidang intelijen dan datun.
1: Tentu dalam waktu dekat ini, seperti saya sampaikan, saya akan melakukan monitoring dan evaluasi. Kita lihat dari seluruh kegiatan-kegiatan, termasuk lead, dig, tut, eksekusi yang ada di bidang Fitsus, tentu yang menjadi atensi dari teman-teman semua, dari publik di Karanganyar ini. Tentu kita akan melakukan hal-hal strategis setelah kita lakukan evaluasi terhadap prosesnya.
2: Sementara itu, Bupati Karanganyar Robert Kristanto menyambut positif kehadiran pejabat baru pimpinan Korps Adiaksa tersebut. Bupati Robert berharap Kejaksaan dapat terus memberikan bimbingan dan pendampingan hukum demi terciptanya kondusivitas wilayah serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain pendampingan hukum, Pemkab Karanganyar juga berencana menyerap pengalaman kejari baru guna memunculkan terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
3: Kami butuh bimbingan, kami butuh pendampingan supaya Karanganyar itu ya ayam tentrem. Ayam tentrem tidak ada apapun, kami butuh benar-benar sinergitas yang akan dibangun ke depan dan benar-benar nyaman semuanya.
2: Adapun sinergitas antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan jajaran Forkompimda diharapkan terus terjalin harmonis untuk mendorong kemajuan Kabupaten Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Memperingati Hari Pramuka ke-65, ratusan siswa dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas antusias mengikuti upacara bendera di Stadion Sriwedari Kota Solo. Dalam momentum bersejarah tersebut, Wali Kota Surakarta, Resparti Ardi, mendorong gerakan kepanduan agar terus berinovasi mencetak generasi muda yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi pesatnya disrupsi teknologi masa kini. Berikut laporan Dania Rahma.
4: Untuk itu, gerakan Pramuka terus berupaya menghadirkan pendidikan yang mempersiapkan generasi mudanya untuk menghadapi perubahan tersebut dengan tetap berpegang pada Tri Satya dan Desa Dharma.
5: Ratusan siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA di Kota Solo dengan penuh semangat mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-65. Dengan mengenakan seragam kepanduan berwarna coklat, para peserta tertib memadati area lapangan Stadion Sriwedari. Tampil sebagai pembina upacara, Wali Kota Surakarta, Resparti Ardi, dalam amanatnya menekankan pentingnya peran gerakan kepanduan dalam membekali generasi muda untuk menghadapi derasnya arus disrupsi teknologi. Pembelajaran kepramukaan masa kini didorong agar mampu bertransformasi, melahirkan inovasi nyata guna mendukung program swasembada pangan nasional menuju Indonesia Emas.
4: Kami berharap pengalaman tersebut dapat tumbuh menjadi kegiatan nyata sesuai potensi daerah seperti menanam pangan, mengelola lingkungan, memanfaatkan teknologi, mengembangkan usaha, membantu masyarakat, dan menghadirkan inovasi. Dengan demikian, gerakan Pramuka dapat mengambil bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
5: Sementara itu, semangat kepramukaan tersebut turut dirasakan secara mendalam oleh salah satu siswa SMK IT Smart Informatika Surakarta, Faris Iskandar Hafid. Pengalaman pertamanya mengikuti upacara besar ini menyadarkan dirinya akan tingginya manfaat nilai kemandirian serta kerjasama tim yang dibangun kokoh sejak bangku sekolah.
6: Kalau saya sendiri kemandirian, karena kalau di sekolah saya kan ada pramuka juga. Nah itu kita diajarkan untuk mandiri gitu loh. Kayak kemah itu kita harus masak sendiri, terus kita harus baginya masing-masing per kelompok gitu loh.
5: Momentum peringatan bersejarah ini diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air sekaligus mengasah keterampilan generasi penerus bangsa dalam memecahkan persoalan pelik di masyarakat. Nilai kedisiplinan dan semangat gotong royong yang ditanamkan sejak dini menjadi aset paling berharga demi memastikan terwujudnya masa depan Indonesia yang tangguh dan berdaulat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Warga Ledoksari, Sleman, semarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan gotong royong membuat ornamen kemerdekaan dari limbah galon. Vika Azalea melaporkan.
7: Kan kemarin tuh ide pertama tuh kita kan rasa-rasa ini mau 17-an gitu kan. Yuk kita bikin gapura aja dari galon, yuk kita donatur, kita share di grup.
8: Warga Ledoksari RW 01 Depok Sleman menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan bergotong royong membuat berbagai ornamen kemerdekaan dari limbah galon. Penggerak warga, Wahyuni, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana warga untuk menjaga kerukunan dan memperkuat keguyupan. Warga bahkan meluangkan waktunya di malam hari untuk memproduksi ornamen tersebut selama 2 bulan.
7: Gimana kalau kita besok pas 17-an mulai kita pasang gapuranya jadi galon ya gitu. Yuk kita share nih di grup, yuk kita donatur, yuk donatur untuk galon-galonnya. Kita butuh segini, segini, segini gitu kan, kita share. Ternyata ada untuk galonnya sendiri, untuk 100-an galon lah kita kumpulkan, ternyata ada donasi juga dari masing-masing warga ini. Jadi kita umum pokoknya kalau yang punya bahan bekas, bahan dari aqua, dari air mineral, apapun kita kumpulkan gitu. Jadi setelah 2 bulan terjadilah kita bermotivasinya untuk ini, gapura, dan ternyata ada ide-ide lain untuk pernak-perniknya seperti itu.
8: Wahyuni menyampaikan biaya pembuatan ornamen juga berasal dari swadaya masyarakat, sementara limbah galon dikumpulkan dari warga. Meski demikian, Wahyuni mengakui tidak ada kesulitan dalam menggerakkan warga, lantaran warga menyambutnya dengan antusias.
7: Semuanya mendukung, semuanya setiap malam, yuk setiap malam kita kerja bakti, oke, kita kerjakan seperti itu. Rakitan sedino leren, 2 hari kerja lagi, seperti itu. Tiap malam pagi mbak kita, karena ya maklum ya, pekerja semua di sini, bisanya cuma malam kalau kerja bakti gitu.
8: Berkat kreativitas dan semangat gotong royong warga Ledoksari Sleman, lingkungan permukiman kini tampil lebih semarak. Suasana kawasan tersebut semakin cantik ketika malam tiba saat lampu-lampu menyala dan menerangi hiasan hasil karya warga.
0: Hantaman gelombang tinggi di kawasan pantai selatan Kulon Progo merusak pemecah gelombang Sungai Pukuwonto. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
9: Karena ada laporan dari warga bahwasanya jeti mengalami abrasi, kemudian juga ada berita bahwa yang menyatakan pada saat ini gelombang di air laut sangat besar.
10: Gelombang tinggi di pesisir selatan Kulon Progo menyebabkan kerusakan pada pemecah gelombang Sungai Pukuwonto sisi selatan. Pihak kepolisian bersama dengan TNI dan juga yang lainnya memasang garis polisi agar warga tidak mendekati titik pemecah gelombang yang rusak. Babin Kamtibmas Jangkaran, Aibtu Dian mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya gelombang yang diperkirakan masih akan berlangsung beberapa hari ini. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di pinggir pantai agar tidak terjadi hal yang membahayakan. Salah satu upaya untuk mencegah hal berbahaya, ujar Dian, yakni dengan memasang garis polisi di bangunan jeti yang rusak.
9: Untuk saat ini, gelombang sangat besar. Untuk berhati-hati, jangan mandi di laut. Kemudian juga untuk masyarakat sekitar, terutama untuk nelayan, kami himbau sementara ini untuk libur dulu melaut.
10: Pejabat pembuat komitmen Sungai dan Pantai 2 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diki Maulana mengatakan dari identifikasi awal ada pergeseran pada jajaran tetrapod pengaman di bagian ujung jeti Sungai Pukuwonto. Kerusakan ini sekitar 6 meter pada area terdampak.
11: Jadi ada beberapa tetrapod yang mengalami pergeseran terkait dengan adanya gelombang ekstrim yang terjadi di tanggal 11 dan kemungkinan masih berlanjut sampai ke 7 hari ke depan tersebut.
10: Meski ada kerusakan, Tiki memastikan bangunan jeti masih aman. Hal ini karena panjang total keseluruhan mencapai 300-an meter dari bibir pantai. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Semarang. Pariwisata tidak hanya menghadirkan destinasi yang menarik untuk dikunjungi, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Kehadiran wisatawan mampu menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja hingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikut selengkapnya laporan dari Ima.
12: Pendengar, pariwisata tidak hanya menghadirkan destinasi yang menarik untuk dikunjungi, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Kehadiran wisatawan mampu menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketua Forum Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang, Edward Alfian, mengatakan, sektor pariwisata memiliki efek berganda karena mampu menggerakkan berbagai sektor lain, mulai dari pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, hotel, restoran, hingga toko oleh-oleh. Menurutnya, karena memberikan dampak luas, program pengembangan pariwisata perlu tetap menjadi perhatian pemerintah, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
13: Apa yang menjadi potensinya bisa digarap, dan kami juga mengenalkan, mengembangkan koneksi mereka, jaringan mereka, agar kemudian mereka bisa terus-menerus bisa sustainable berkembang. Di beberapa daya tarik wisata yang sudah kami sebutkan tadi, tentunya kami hubungkan dengan teman-teman travel agent. Kami mengadakan farm trip, kami mengadakan one day tour. Kemudian kita mengenalkan dengan teman-teman travel agent agar mereka bisa mendatangkan tamu.
12: Dampak tersebut juga dirasakan di kawasan wisata Pantai Jati Malang, Kabupaten Purworejo. Ketua Paguyuban Pelaku Usaha Wisata Pantai Jati Malang, Agus Pujiono, mengatakan, berkembangnya destinasi wisata telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, bahkan menarik pedagang dari luar daerah untuk ikut mencari penghasilan.
14: Warga pesisir Pantai Selatan untuk mencari nafkah ke pantai. Nah, terlepas dari itu, akhirnya dari 2004 itu semakin kesini semakin beranjak rame begitu, dan di situ berawal hanya ada 1-2 warung kuliner yang berdiri di Jati Malang, dan akhirnya sekarang menjadi puluhan. Dan di situ juga alhamdulillah.
12: Ia menambahkan pihaknya terus menjaga daya saing kawasan wisata melalui pelayanan yang baik, harga kuliner yang transparan dan terjangkau, serta penerapan Sabta Pesona agar wisatawan merasa nyaman dan kembali berkunjung. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sektor pariwisata diharapkan semakin mampu menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Agustina mengungkap ada perbedaan konsep pemasangan bendera merah putih di lingkungan Balai Kota Semarang. Berikut laporan Rahma Purwanto.
15: Iya, mungkin ini berarti tahun pada
16: pemandangan berbeda terlihat di kompleks Balai Kota Semarang menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran sekitar 400 meter yang biasanya membentang dari lantai 8 hingga lantai 4 gedung Mo Isan tahun ini tidak dipasang. Menanggapi tidak adanya bentangan bendera raksasa yang lazim menghiasi Balai Kota Semarang setiap bulan Agustus tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memberikan keterangannya. Menurutnya hal ini berkaitan dengan adanya penyesuaian konsep dekorasi yang lebih minimalis pada tahun ini. Agustina menjelaskan detail teknis hiasan dan ornamen peringatan kemerdekaan di lingkungan Balai Kota dirancang oleh Sekda pada saat proses perencanaan anggaran dan kegiatan berlangsung. Dalam kesempatan itu, Agustina juga mengapresiasi kejelian wartawan yang memperhatikan hal-hal detail hingga ornamen gedung pemerintahan. Namun ia juga mengajak masyarakat dan media untuk turut menyoroti serta mengapresiasi kreativitas warga di tingkat lingkungan basis yang tak kalah semarak memperingati HUT RI.
15: Iya, mungkin ini berarti tahun pada proses perencanaannya tidak ada emang. Ya, tapi hal detail seperti ini akan sangat tergantung kepada masing-masing. Nah, kalau ini kan berarti kantor Sekda tuh. Berarti yang merencanakan ya PJ Sekda pada saat itu. Mungkin konsepnya aja beda.
16: Meski tampak kehadiran bendera raksasa di Gedung Mo Isan, nuansa peringatan Hari Kemerdekaan di berbagai pelosok Kota Semarang tetap berlangsung meriah dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat di tingkat RT dan RW. Rama Ponto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Purwokerto. Kejaksaan Negeri Banjarnegara menggeledah dua lokasi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Unit Pengelola Kegiatan atau UPK Pagedongan. Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, CPU hingga sepeda motor. Potensi kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
17: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarnegara melakukan penggeledahan di dua lokasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi pada Unit Pengelola Kegiatan atau UPK Kecamatan Pagedongan. Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan yaitu rumah saksi berinisial I yang pernah menjabat sebagai Ketua UPK Pagedongan serta tempat penyimpanan dokumen UPK Pagedongan. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti yang dibawa penyidik diantaranya yakni tumpukan dokumen, CPU, serta satu unit sepeda motor. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarnegara Eka Ilham Ferdiadi mengatakan, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di UPK Pagedongan. Dalam perkara ini, penyidik menelusuri dugaan penyelewengan dana nasabah yang diduga terjadi dalam rentang waktu 2014 hingga 2022. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, perkara ini memiliki potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Sebelumnya, pihaknya telah meminta sejumlah dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Namun dokumen yang diminta belum diserahkan. Penyidik kemudian mendatangi lokasi untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang diperlukan.
18: Pada hari ini kami beserta tim melakukan serangkaian tindakan hukum berupa penggeledahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 112 KUHP. Di antaranya kami melakukan penggeledahan di dua titik, yang pertama di rumah, yang kemudian yang kedua di tempat ini, seperti yang bisa disaksikan rekan-rekan. Kegiatan pada hari ini terkait dengan penyidikan UPK Pagedongan, yang mana untuk kerugiannya masih dalam proses penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
17: Hingga kini, Kejaksaan Negeri Banjarnegara belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih terus mendalami dugaan penyelewengan dana nasabah, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: PLN Indonesia Power, unit bisnis pembangkitan UBP Jawa Tengah 2, Adipala menyerahkan dan meresmikan Ranggong Kongsen yang menjadi fasilitas tambahan peternakan di Desa Bunton sebagai lokasi eduwisata. Berikut Reni Tania melaporkan.
19: PT PLN Indonesia Power, unit bisnis pembangkitan atau UBP Jawa Tengah 2 Adipala menyerahkan dan meresmikan Ranggong Kongsen, yakni sebuah saung edukasi bagi kelompok peternak di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada Rabu siang. Ranggong konsen berasal dari istilah ranggon yang berarti gubuk atau saung, sedangkan konsen dimaknai sebagai tempat yang ngangeni. Saung tersebut disiapkan sebagai ruang belajar berkumpul di mana bisa berbagi pengetahuan antar peternak sekaligus mendukung kegiatan edukasi peternakan bagi masyarakat. Kepala Dusun 3 Desa Bunton, Yusin, mengapresiasi dukungan PLN Indonesia Power yang selama ini telah membantu perkembangan kelompok peternak di desanya. Ia mengatakan, Ranggong Konsen nantinya menjadi rumah singgah sekaligus tempat belajar bagi anak-anak dan pelajar yang datang untuk mengikuti wisata edukasi peternakan. Apalagi saat ini juga telah ditambah fasilitas MCK untuk menunjang kenyamanan pengunjung.
20: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia Power yang mana telah banyak sekali membantu kepada kami, pemerintah Desa Bunton dan atas nama kelompok Tani Makro Tani, CSR sudah kesekian kalinya yang saya terima dari Indonesia Power. Yang baru ini adalah Ranggong Kongsen, di mana tempat ini nantinya untuk rumah singgah atau rumah bertemu untuk anak-anak PAUD yang datang ke sini untuk belajar ataupun wisata edukasi ke tempat peternakan kami.
19: Yusin menambahkan jika saat ini kelompok peternak Desa Bunton telah memiliki sekitar 90 ekor domba mulai dari indukan, pejantan, hingga anakan. Dengan pendampingan yang terus berjalan, diharapkan kelompok peternak bisa semakin mandiri. Sementara itu, manajer administrasi PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Dipala, Alin Kurniawan mengatakan, pengembangan kelompok peternak di Desa Bunton sendiri telah mendapat pendampingan sejak tahun 2023 melalui program CSR Indesa atau Inovasi Nusantara Desa Integratif Pangan. Pendampingan dilakukan secara bertahap mulai dari penyediaan bibit domba, pembangunan kandang hingga dukungan fasilitas pengolahan pakan dan limbah ternak, termasuk fasilitas pemotongan bulu domba, pengolahan rumput, serta pengolahan kotoran hewan atau kohe menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Dan kini ada tambahan saung yang diharapkan dapat memperkuat konsep edu wisata peternakan.
1: Dan PLT Wadipala di sini sudah membersamai selama kurang lebih dari tahun 2023, sekarang tahun 2026, tahun ketiga, sangat senang sekali melihat perkembangannya dari bibit kambingnya, kemudian kandangnya, kemudian fasilitas terkait pengolahan rumput, kemudian bagaimana untuk pemotongan bulu kambing atau bulu domba, dan juga pengolahan rumput menjadi pakan ternak, dan juga kohenya itu juga dimanfaatkan sebagai pupuk.
19: Alin juga menambahkan jika konsep yang dikembangkan tidak berhenti pada peternakan tetapi membangun keterhubungan dengan kelompok lain termasuk kelompok tani, di mana kotoran ternak diolah menjadi pupuk organik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Peresmian ranggong konsen ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus HUT ke-13 PLTU Adipala. Melalui pengembangan tersebut, PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala menegaskan komitmennya untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, edukasi, serta penguatan ekonomi warga di sekitar wilayah operasional. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Berikut laporan Reni Tania mengakhiri buletin lintas DIY Jateng pada sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwokerto yang dirilai oleh RRI Semarang, Surakarta, dan juga Yogyakarta. Saya Febroni dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah menghadirkan untuk Anda ragam informasi wilayah di kota Semarang, DIY, Purwokerto dan juga Surakarta ya, melalui lintas di Jateng pendengar. Sekarang saatnya kita kembali ke Semarang sore ini pendengar ya. Pastinya juga kami akan terus menghadirkan ragam informasi terbaik ya yang akan menemani Semarang sore ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang

Pendengar, untuk Anda yang sore hari ini masih beraktivitas di luar rumah ya, di jalan, ataupun masih melakukan banyak kegiatan ya di luar rumah, boleh sekali pendengar Anda bisa memberikan informasinya kepada kita ya, informasi cuaca, lalu lintas boleh sekali ya, ataupun sebuah kejadian yang menarik bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Bisa disampaikan melalui telepon kami di 024-831-6686 atau di WhatsApp kami di 081-666-686 serta di aplikasi RRI Digital. Dan nanti pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan update informasi cuaca di kota Semarang dan sekitarnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Tapi sebelum itu, saya juga ada informasi untuk Anda, di mana ada kabar seru untuk kalian para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Sesuai janji saya tadi pendengar, setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca di wilayah kota Semarang dan sekitarnya yang akan dipandu oleh perakirawan Agustri dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Selamat sore rekan Agustri.
1: Selamat sore Mbak Nadira.
0: Silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang sore hingga awal malam nanti, diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 20 km per jam, suhu udara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah, secara umum sore hingga awal malam nanti cuacanya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Nadira.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Dan demikian pendengar informasi cuaca bersama dengan perakirawan Agustri ya. Untuk Anda yang saat ini masih berpergian di luar rumah, tetap waspada dan hati-hati di jalan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar tautan perpanjangan pendaftaran upacara 17 Agustus 2026 di Istana Negara. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang beredar mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara atau kemensetnek.ri, pendaftaran upacara hanya diperpanjang hingga tanggal 11 Agustus 2026 saja. Tidak diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus 2026. Selain itu, pendaftaran upacara juga tidak melalui tautan Telegram, melainkan diakses melalui tautan padang.istadapresiden.co.id. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Pendengar sore hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas ya, bersama dengan Aibda Suryono dari Babin Kaptipmas Polsek Purwodadi Polres Purworejo. Selamat sore Pak Suryono.
1: Ye, selamat sore Mbak.
0: Ya, Pak Suryono, bagaimana kondisi dan situasi di Desa Binaan sore hari ini?
1: Saya infokan untuk hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 sampai dengan pukul 17.15 aman terkendali untuk arus lalin depan Polsek. Bentar juga lancar, terus mendung juga cerah. Ya, intinya itu.
0: Baik, apakah ada hal yang perlu masyarakat di Desa Binaan ini perlu waspadai, Pak Suryono?
1: Biasanya ada sebagian masyarakat yang ini melaporan terkait judol. Jadinya ada ibu-ibu yang kadang berkeluh kesah kepada Pak Babin, intinya anaknya pernah melakukan judi online, tapi tetap kita kasih himbauan kepada orang tuanya bahwasanya sebagai orang tua harus bisa memberi arahan kepada anaknya agar supaya tidak kecanduan judi online. Soalnya kalau dengan judi online itu akan menjadi kehancuran ekonomi rumah tangga, Mbak. Kejadian rumah tangga, terus psikisnya juga termasuk. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Suryono, untuk pesan disampaikan kepada masyarakat di Desa Binaan yang saat ini sedang mendengarkan ataupun kepada pendengar Pro 1 ya Pak, agar nantinya mereka ini bisa lebih waspada terkait bahaya judi online sendiri. Seperti apa Pak Suryono, silahkan.
1: Betul, jadinya himbauannya kepada warga masyarakat, tolong harus dihindari, khususnya kepada anak-anak remaja, anak sekolah, khususnya orang tua. Orang tua harus jeli pada anaknya, kalau perlu harus dibuka apinya anaknya, enggak apa-apa demi keamanan, karena itu akan memberi kehancuran kepada anak tersebut dan kehancuran ekonomi anak tersebut. Intinya seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Suryono atas informasi dan juga himbauan kepada kita semua. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Siap, salam presisi, selamat sore.
0: Selamat sore, demikian yang pendengar informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Aibda Suryono dari Babin Kaptipmas Polsek Purwodadi Polres Purworejo ya. Dan sudah pukul 17.18 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya saya harus pamit dulu ya. Dan informasi Babin Kaptipmas ini menjadi penutup kita di Semarang sore ini. Tapi sebelum itu, kami informasikan juga untuk azan maghrib di kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu juga kami akan menghadirkan kultum maghrib bersama dengan Ustazah Sofi mengenai beberapa tanda orang yang berbahagia. Dan juga nanti kita sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan untuk Anda Jazz Music. Saya Nadira, pamit dulu. Sampai jumpa. Selamat sore.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita menghendaki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, dan bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar RRI yang berbahagia, adapun tanda-tanda orang yang berbahagia itu ada 4 perkara. Wa alamatus sa'adati arba'atun. Dikru dunub al-maliyah, wa nisyanul hasanat al-maliyah, wa nadharuhu ila man fawqahu fit din, wa nadharuhu ila man dunahu fit dunya. Tanda-tanda orang yang berbahagia, yang pertama, suka mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu. Dia selalu mengingat dosa yang dia lakukan, dan dia juga tidak segan-segan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya yang telah dia lakukan, dan dia berusaha untuk mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik di masa yang akan datang, dengan harapan Allah memberikan jalan yang lebih baik di masa yang dilaluinya. Yang kedua, suka melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Ketika berbuat baik, dia tidak suka mengingat-ingat, apalagi sampai membicarakan kepada orang lain atau menyebar kebaikan yang dia lakukan. Dia semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam urusan agama, melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi. Dia merasa tidak punya apa-apa, atau dia selalu merasa bersifat tawadhu, santun kepada siapapun. Dia ingin selalu mencari ilmu agar dalam beribadah selalu mendapatkan kebaikan, ataupun dia tidak merasa sombong ketika dia mempunyai kelebihan, terutama di bidang agama. Dia ingin selalu memperbanyak guna meningkatkan nilai ibadahnya. Yang keempat, dalam urusan dunia, dia selalu melihat kepada orang-orang yang lebih rendah. Karena ketika dia melihat orang yang lebih tinggi, maka seakan-akan dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam hal keduniaan, hendaklah kita melihat orang-orang yang di bawah kita, betapa kita sangat diberi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anugerah yang tak terhingga, dan masih banyak sekali orang-orang yang ada di bawah kita, dan hendaknya kita selalu mensyukuri, dan sekiranya kita punya kelebihan, hendaknya kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Pendengar RRI yang berbahagia, itulah di antara tanda-tanda orang yang berbahagia. Dia selalu mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh
kerendahan diri, tidak sombong, tidak membanggakan dirinya, dan selalu mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya dengan senantiasa berbagi kepada sesama dan meningkatkan kualitas ibadahnya dengan harapan dia mendapatkan kehidupan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah materi kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk atau tergolong orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: agama bukan untuk menilai orang. Demikian disampaikan Ustadz Agus Iman Haromen MAG.
1: Memang ilmu agama itu harus kita terapkan. Dan mungkin kalau menurut saya yang perlu ditegaskan juga bahwa ilmu agama yang kita cari itu adalah untuk kita amalkan, bukan untuk menilai orang. Misalnya contoh, kita belajar ilmu tentang akhlak, ya. Akhlak yang baik itu rendah hati, akhlak yang buruk itu sombong atau takabur. Nah, itu maka kita internalisasikan dalam diri kita apa yang berarti yang bagus, apa yang enggak. Tidak kemudian kita habis belajar tentang akhlak takabur, akhlak jelek gitu ya, takabur. Terus kita menilai orang lah, ini dia takabur enggak ya, dia takabur enggak lah. Itu yang kurang pas kan, seperti itu kan, gitu. Nah, kalau untuk menilai begitu kan ada wilayahnya kan. Misalnya, kalau ulama itu berarti para mufti itu yang akan menilai kan. Kalau misalnya kita sebagai umat ini ya, bagaimana menerapkan nilai-nilai itu kalau baik ya dalam diri kita, dan menjauhi nilai-nilai yang tidak baik itu dari kita gitu kan, begitu.

Berbahaya tidak sih ketika kita menelan permen karet? Yuk kita cek faktanya. Permen karet dikatakan berbahaya jika tidak sengaja tertelan ke dalam saluran pencernaan. Banyak mitos yang berkembang bahwa permen karet tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan. Faktanya, meskipun lambung tidak bisa mencerna permen karet tetap bisa keluar dari tubuh. Polimer karet tahan terhadap asam lambung sehingga sulit dicerna. Bagian dari polimer tersebut berpindah ke usus besar dan dikeluarkan. Begitu juga dengan biji-bijian seperti biji jeruk yang tertelan secara tidak sengaja. Sistem pencernaan kita yang canggih mampu mengeluarkan berbagai makanan yang tidak dapat dicerna hampir setiap hari.

Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Berdengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk itu jadi terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ted menjelaskan konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
5: sudah tadi. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nira Filipiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Selamat malam pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ada saya Agil yang siap temani Anda pendengar untuk bermalam mingguan edisi Sabtu ini ya, 15 Agustus 2026 pendengar. Sampai jam 12 malam nanti, informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan ya. Yang sedang nyantai, yang dalam perjalanan, yang sedang liburan, monggo dinikmati momennya ya, mumpung hari libur pendengar. Sambil mendengarkan Pro 1 juga, nanti kita akan awali malam ini dengan satu kisah inspiratif pendengar. Saya kembali ke tanggal 14 dulu ya, karena harus dibahas. Kemarin 100% Indonesia belum dibahas detail pendengar, karena tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka di Indonesia pendengar. Ada sosok-sosok yang luar biasa ya, semisal Prof. Priyono, terus juga Muhammad Ahadi, Insinyur Soekarno. Tapi saya akan bahas satu sosok juga pendengar yang sangat berjasa, dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan juga Ketua Kuartir Nasional pertama. Sudah tahu siapakah beliau pendengar? Nanti kita akan bahas ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Oke, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan ketika opening tadi, pendengar, kita akan bahas satu sosok ya yang sangat berjasa dalam Hari Pramuka di Indonesia, pendengar, setiap tanggal 14 Agustus. Yang sudah tahu jawabannya, coba kita bahas bareng ya. Karena Hari Pramuka ini bukan sekedar mengenang lahirnya gerakan pramuka saja, pendengar, tetapi juga menjadi momentum untuk meneladani semangat, kepemimpinan, pengabdian, dan cinta tanah air. Tokoh penting di balik perjalanan pramuka di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia sekaligus Ketua Kuartir Nasional pertama, pendengar. Sri Sultan Hamengkubuwono IX bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga sosok yang memiliki kepedulian besar terhadap pembinaan generasi muda. Ia melihat bahwa kaum muda ini membutuhkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, keberanian, kemandirian, serta rasa tanggung jawab. Nilai-nilai itulah, pendengar, yang kemudian sangat kuat dalam gerakan pramuka. Sebagai Ketua Kuartir Nasional pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX turut meletakkan dasar penting bagi perkembangan gerakan pramuka di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, pramuka diarahkan menjadi wadah pendidikan bagi generasi muda agar mampu menjadi pribadi yang tangguh dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagi beliau, menjadi pramuka bukan sekedar mengenakan seragam atau mengikuti kegiatan di alam terbuka, melainkan belajar mengabdi dan berbuat nyata untuk sesama. Pendengar Pro 1, dari semangat Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang tetap relevan hingga hari ini. Di tengah perubahan zaman, generasi muda membutuhkan karakter yang kuat agar tidak mudah menyerah, mampu bekerja sama dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat. Semangat pramuka mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak selalu tentang berada di depan, tetapi juga tentang kesediaan melayani, memberi contoh dan mengambil tanggung jawab. Jadi pendengar, Hari Pramuka yang setiap tanggal 14 Agustus diperingati ya, boleh deh kita bersama-sama mengenang Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia, tetapi juga meneruskan nilai-nilai perjuangannya menjadi generasi yang berani bermimpi, disiplin dalam melangkah, dan tulus mengabdi. Karena seperti semangat yang diwariskannya, masa depan Indonesia akan semakin kuat ketika generasi yang akan datang memiliki karakter, kepedulian, dan semangat untuk berbuat baik. Selamat Hari Pramuka, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan.

Lagu Bagimu Negeri mungkin cuma berdurasi 30 detik, tapi di balik lirik singkatnya tersimpan strategi dan keberanian di masa penjajahan. Lagu ini bukan sekedar lagu wajib upacara, tetapi hasil perlawanan halus terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1942. Lagu Bagimu Negeri diciptakan oleh Kusbini pada tahun 1942. Bung Karno meminta Kusbini untuk membuat lagu bertema nasionalisme untuk mengimbangi propaganda Jepang yang semakin kuat lewat lagu-lagu mereka. Kusbini menyusun lagu ini dengan sangat hati-hati. Versi awalnya bahkan menyisipkan kata Indonesia Raya di baris terakhirnya. Namun kata ini ditolak karena kata Indonesia, bangsa atau negara terlalu berbahaya. Jika diketahui oleh pemerintah Jepang waktu itu, bisa berujung dengan penangkapan. Maka dipilihlah kata negeri yang lebih netral dan ambigu. Trik ini pun berhasil. Saat diinterogasi oleh Jepang yang curiga dengan liriknya, Kusbini berdalih bahwa negeri di lagu ini bisa merujuk ke mana saja, termasuk bangsa Jepang sendiri. Padahal maknanya sangat jelas untuk orang Indonesia. Lagu ini pertama kali justru disiarkan secara luas lewat radio militer Jepang. Lagu Bagimu Negeri pertama kali dinyanyikan oleh Sarijah dan diputar di program musik anak-anak di stasiun radio Jepang. Setelah kemerdekaan, lagu ini mendapat tempatnya dan pemerintah Indonesia menetapkan lagu Bagimu Negeri sebagai salah satu lagu wajib nasional pada tahun 1960.

0: Info Pro 1.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memperkuat langkah pencegahan risiko kebakaran di TPA Jatibarang guna mengantisipasi dampak musim kemarau. Bersama Satuan Tugas Satgas Gabungan DLH mengintensifkan patroli dan beberapa langkah mitigasi teknis di kawasan TPA. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari apel kesiapsiagaan penanganan bencana kebakaran TPA Jatibarang yang dilaksanakan hari Kamis, 9 Juli lalu, dipimpin Sekretaris Daerah Kota Semarang, Hadi Prianto. Kesiapan personil, sarana pemadaman, pemantauan kawasan hingga penanganan titik api diperkuat setelah apel tersebut. Bendera merah putih berukuran 25 x 10 meter persegi sukses dikibarkan personil kantor SAR Semarang dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah menginjak usia 81 tahun. Pengibaran yang dilakukan di tebing berketinggian 40 meter tersebut dilakukan setidaknya oleh 20 personil rescuer mulai dari pemasangan sistem, safety officer, hingga petugas pengibar yang melakukan dengan cara rappelling. Pengibaran dilakukan di tebing Jaro, Desa Pagertoyo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, pada Rabu 12 Agustus 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Kantor SAR Semarang, Budiono SEMM, dalam sebuah seremonial upacara bendera, di mana puncak pengibaran bukan dengan menaikkan bendera merah putih, tetapi secara perlahan dan serentak, 6 personil turun tebing dengan rappelling sembari membuka gulungan bendera.
0: Info Pro 1.
2: Sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
3: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh, masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
4: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasananya nih.
5: Oh iya pak, makasih banyak pak.
4: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
5: Saya, iya sih pak. Masih kepikiran tentang hal itu, pak.
4: Soal apa? Soal Amerika?
5: Iya. Jadi waktu itu kan bapak sempat bilang, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, pak.
4: Oh iya, iya. Saya ingat. Terus?
5: Saya sudah cerita ke anak saya, pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan gak bisa lihat, pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, pak.
4: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
5: Baik, makasih banyak pak buat kesempatannya.
4: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
6: Ayah. Tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
5: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi. Tinggal selangkah lagi.
6: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
5: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
2: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola. Tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
6: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
5: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
6: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana?
5: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya. Bisa. bisa melihatnya lewat hati kamu.
2: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir, dan yang pasti peluit panjang dibunyikan. Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
6: Ya, kita kalah ya.
5: Iya nak, kita belum beruntung.
6: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia.
5: Belum nak, belum. Bukan sekarang.
6: Nggak apa-apa ya.
5: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
6: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
5: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
6: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
5: Lebih besar? Cerita apa itu?
6: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
2: Malam itu Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara. Suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
2: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang masih bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil ya, masih menemani Anda bermalam mingguan pendengar edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026 Pol. Nanti sampai jam 12 malam saya akan hadirkan informasi dan lagu-lagu pilihan pendengar ya. Yang sedang berkegiatan, yang sedang nyantai di rumah boleh bergabung bersama kami. Karena untuk malam hari ini segmen Ngobras pendengar, kita akan bahas satu topik yang menarik dan nampaknya ini masih menjadi PR yang harus dikerjakan bersama pendengar, yaitu masalah narkoba ya di Indonesia, bagaimana kondisinya. Nanti kita akan tanyakan langsung ya, karena pada kesempatan malam hari ini saya bisa berbincang bersama Ketua DPC Geram Kabupaten Kudus, Wahyu Yusianto MK pendengar ya. Topiknya adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Sudah tersambung di ujung telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Pak Yus, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Agil.
0: Apa kabar Pak Yus?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah,
1: tanpa narkoba.
0: Tangguh tanpa narkoba, ini keren banget. Akrabnya Bang Yus, ini saya boleh sapanya Pak Yus atau Bang Yus saja ini?
1: Ya, Bang Yos, teman-teman manggil Bang Yos.
0: Bang Yos ya, Bang Yos ini lebih akrabnya Bang Yos pendengar. Baik, Bang Yos nanti pendengar juga boleh bergabung, silakan, kami akan tunggu atensinya sampai jelang pukul 21 pendengar ya. Bang Yos, kalau kita berbicara penyalahgunaan narkoba pada remaja, nampaknya masih menjadi PR ini. Tapi boleh dong sebagai prolog dulu Bang Yos, kenapa topik ini penting untuk kita bincangkan malam hari ini?
1: Ya, terima kasih Mas Agil. Jadi tidak henti-hentinya kami dari Geram ya, khususnya DPC Kabupaten Kudus ya, berusaha senantiasa memberikan edukasi ya. Kenapa edukasi ini terus kita galakkan Mas Agil? Jadi ini fakta medis ya, kebetulan saya profesi seorang perawat. Ngajar juga di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Jadi fakta medis saat ini dan juga fakta sosial bahwa penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang ini tidak hanya menghancurkan dari kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga menghancurkan pendidikan ya, karir ya, termasuk hubungan sosial ya. Makanya kita senantiasa selalu ya edukasi ya, tidak ada hentinya. Kemudian dikuatkan lagi Mas Agil dan para pendengar. Jadi dari data ya Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah itu saya lihat di bulan April sampai Juni 2026 ini sudah mengungkap 449 kasus.
0: Wow.
1: Ya, dengan tersangka 554. Artinya apa? Masih fenomena gunung es pada penyalahgunaan ya narkoba ini senantiasa naik terus ya, bukan turun ya, belum pernah saya mendengar data yang ada kok turun, tapi kalau naik ya. Nah, dan prevalensi ini kebetulan kalau kita perhatikan ya para pemirsa dan juga Mas Agil, jadi prevalensinya itu sangat tinggi ya, usia remaja itu ratusan ribu hingga 1 juta jiwa ya. Prevalensi di Jawa Tengah 1,97. Kemudian usia dewasa ini juga yang produktif ini juga tinggi juga 2,42%. Kemudian lansia ya dan pralansia juga 1,89% ya. Dan yang terakhir, kenapa kita selalu memberikan edukasi terus? Karena saat ini Indonesia masih darurat narkoba. Ya, seperti itu. Jadi tidak hanya dewasa, ya anak-anak juga kena. Kemudian miskin, kaya, ya profesor, ya bahkan tidak berpendidikan juga kena. Ya, jadi ini yang membuat kenapa tema-tema narkoba selalu kita berikan edukasi kepada masyarakat, ya khususnya keluarga. Begitu Mas Agil.
0: Oke, baik. Ternyata dari data yang ada, Bang Yos tadi juga sudah mengemukakan bahwa nampaknya dari tahun ke tahun ini belum ada apa ya, satu hal yang positif begitu ya, dalam tanda kutip, memang angkanya masih selalu naik begitu. Nah ini tapi kita tahu bahwa ya bangsa ini masih berperang dengan narkoba juga Bang Yos. Tapi bagaimana narkoba ini lebih, apakah remaja menjadi satu generasi yang paling harus diperhatikan, mengingat goals dari Pak Presiden kan juga sudah jelas ya, bahwasannya 2045 generasi emas, dan narkoba kalau bisa ditekan sampai dengan zero kasus, generasi emas pasti akan bisa mencapai di tahun 2045. Tapi ternyata remaja masih banyak PR-nya ini Bang Yos. Kenapa remaja ini malah menjadi salah satu generasi yang bisa dibilang paling rentan terhadap narkoba ini Bang Yos?
1: Ya, Mas Rakil dan para pendengar Radio RRI. Jadi kenapa remaja ya, walaupun ada beberapa kasus anak-anak juga terkena, ya orang tua terkena, dan orang tua itu ada sebagian yang memang kenanya sejak usia remaja. Jadi artinya tidak berhenti begitu. Jadi ada yang sebagian begitu. Dan kenapa remaja? Jadi kenapa yang kita bidik saat ini remaja? Karena kita tahu teman-teman semua bahwa remaja ini kan masa peralihan ya, dari usia anak ke masa dewasa. Kemudian remaja ini memainkan peranan penting dalam menentukan kualitas hidup mereka nanti, kesejahteraan mereka nanti, dan remaja juga harapan bangsa ya, generasi penerus. Dan kenapa remaja itu lebih banyak terkena? Ya karena remaja saat ini adalah masa di mana terjadi perkembangan sosial. Bagaimana remaja ini mulai keluar dari keluarga, ya mencari teman, ya kemudian mulai beralih yang tadinya tergantung dengan orang tua, dia sudah mulai bergantung kepada teman. Jadi biasanya kalau kita amati, remaja itu lebih senang dengan temannya, ketemu teman, dibandingkan dengan keluarga. Ya karena ini memang perkembangannya begitu. Ya dia mulai mencari identitas diri. Oh ini loh saya. Ya jadi sudah mulai nampak egonya sudah muncul. Kemudian keinginan untuk bisa mandiri ya, supaya diterima anggota kelompok. Nah ini yang paling rentan. Jadi untuk diterima anggota kelompok, kalau remaja itu remaja ini ke kelompok yang baik, tentunya dia akan berusaha baik karena kelompoknya baik.
0: Betul.
1: Nah yang berbahaya justru kalau kita sebagai keluarga tidak melihat ya anak kita ini kelompoknya siapa, ya karena memang remaja itu pengen diterima kelompok, ya itu kira-kira kenapa remaja itu saat ini lebih mudah ya untuk terjadi penyalahgunaan narkoba, karena proses perkembangan sosialnya begitu Mas Agil.
0: Oke, baik. Dan ini nampaknya juga dirasakan oleh remaja itu sendiri ya Bang Yos, ketika katakanlah entah itu masuk ke jenjang SMA, SMK ataupun ke perguruan tinggi, mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman. Dan apalagi poin menarik tadi disampaikan semisal penerimaan kepada suatu kelompok tertentu. Iya, kalau semisal kelompok yang diterima suatu kelompok ini baik, ya pasti akan menjadi baik. Tapi katakanlah kalau tanda kutipnya kurang benar, arahnya bisa kemana-mana. Apalagi kalau ada iming-iming nggak keren nanti kalau ini dan lain sebagainya, itu kan sulit juga ya Bang Yos untuk menolaknya ya, karena bahasanya koncot dewe ya Bang Yos. Aduh, ini bahaya pendengar. Oke, tapi Bang Yos, mengingat sekarang ini kan kemajuan informasi atau kreativitas dari pengedar ini kadang bikin pusing. Kemarin saya baca keripik pisang, terus sekarang yang sedang ramai dibahas lewat liquid vape atau rokok elektronik vape begitu. Kalau kita berbicara zaman sekarang, narkoba itu bagaimana perkembangannya Bang Yos? Apakah sulit dilacak atau zaman modern ini bentuknya seperti apa sih Bang Yos? Mungkin anak muda juga harus paham ini.
1: Iya, terima kasih. Jadi para pendengar, ya semoga ini banyak anak muda ini yang mendengarkan. Jadi saat ini yang kita viral beberapa tahun terakhir ini kan kebetulan ya tadi ada keripik pisang, ada brownies gitu kan. Jadi sekarang itu orang beli-beli sesuatu bahkan makanan itu kan lewat medsos ya. Jadi kalau kita amati, kita tidak tahu ya kita beli itu sebenarnya pabriknya di mana, ya masaknya di mana, sehingga memang iya kemarin ada beberapa kasus tapi tertangkap alhamdulillah yang apa namanya brownies itu ya keripik pisang itu. Nah sekarang kalau kita perhatikan ada lagi ini setahun terakhir ini adalah vape ya. Jadi vape itu kemarin dari BNN ya juga sudah menyetujui ya kalau tidak salah vape ini juga sudah dicurigai ya bahwa para pengedar itu sudah mulai masuk ke tren-tren remaja. Jadi kalau remaja menggunakan vape, maka bagaimana supaya narkoba itu masuk di cairan itu. Jadi akhirnya banyak sekali memang ditemukan cairan vape itu ternyata ada beberapa yang ternyata mengandung narkoba. Nah jadi memang pinter-pinternya para pengedar ini mencari peluang ya, sehingga salah satunya remaja ini jelas.
0: Betul.
1: Kalau anak-anak sebelum remaja masih SD katakanlah ini kan masih belum keluar rumah ya, walaupun ada kasus itu dimulai dari minuman keras itu kita lihat sudah mulai gitu. Tapi kalau remaja sudah kuliah apalagi ya SMA ya pasti sudah keluar rumah itu sangat rawan ya. Jadi gitu Mas Agil.
0: Baik. Nah, ini harus hati-hati pendengar ya, karena nampaknya memang zaman modern bisa mereka menargetkan remaja. Jadi ya mau enggak mau mereka mencari hal-hal yang remaja sukai ya. Bang Yos, seperti cemilan lah, minuman lah, atau liquid vape ini ternyata harus berhati-hati. Nah nanti bagaimana pencegahannya begitu ya, pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya para remaja ini, apa yang bisa dilakukan, apa yang orang tua harus cermati, nanti kita akan bahas lagi ya. Bang Yos, kita jeda sekali terlebih dahulu karena ada yang mau lewat dulu, dan pendengar kami ingatkan, monggo yang mau bergabung telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-686 dan juga komentar lewat aplikasi RRI Digital, kami akan tunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Baik, kami sambung kembali pendengar Ngobras malam hari ini ya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja bersama Ketua DPC Geram Kabupaten Kudus, Bang Yos ya. Bang Yos masih bersama kami?
1: Ya, masih.
0: Baik, siap. Bang Yos, kalau tadi kita sudah bahas begitu ya, bagaimana kondisinya dan perkembangannya sekarang narkoba, modelnya itu seperti apa saja. Kita harus ingatkan juga pada remaja kalau semisal katakanlah mereka sudah mulai terjerumus lah atau baru kenal. Ini kalau berbicara dampaknya narkoba ini kepada remaja dan juga bagaimana bisa mempengaruhi perilaku remaja, apakah bisa sampai ke sana, apa yang perlu remaja ini dan juga orang tua ingat dan orang tua tahu ini, Bang Yos?
1: Ya, terima kasih Mas Akhil. Para pendengar RRI yang saya banggakan, jadi kalau kita punya anak remaja ya, atau punya saudara, barangkali memang narkoba ini harus betul-betul kita cegah ya. Saya akan berbicara dulu terkait dengan bagaimana nanti narkoba mempengaruhi perilaku ya. Sebelumnya akan saya tambahi dulu terkait dengan kenapa remaja ini lebih mudah terjerumus. Jadi ada tambahan sedikit tadi yang sampaikan di depan Mas Agil. Jadi remaja itu mempunyai hubungan dengan teman sebaya itu memang sangat kuat.
0: Yeah.
1: Ya, kadang kalau kita perhatikan ya beberapa penelitian juga ya, jadi saya ada mahasiswa yang meneliti tentang remaja. Jadi remaja itu kalau curhat lebih banyak ke teman daripada ke orang tua ya, dan itu kita alami lah. Saya juga punya anak perempuan remaja ya, sehingga ini penting sekali. Kemudian yang berikutnya adalah remaja kalau ada konflik dengan keluarga, nah ini biasanya berbeda dengan kalau dia konflik dengan teman.
0: Okay.
1: Sehingga kita harus betul-betul ada keterbukaan ya dengan anggota keluarga kita, khususnya anak kita. Ya, jadi sering-sering ketemu, sering bincang ya, jangan sampai berbincang atau ketemu dalam kondisi hanya bermasalah, tapi keterbukaan keseharian penting sekali. Nah, kemudian seandainya ya ada orang yang sudah atau remaja terkena, ini kenapa? Kemudian efeknya apa? Jadi kalau narkoba sudah masuk ke dalam tubuh, yang jelas yang pertama di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem limbik ya, dalam bahasa medisnya ya, ada di otak kita sistem limbik itu yang mengatur emosi kita. Jadi dalam kondisi normal ya, Mas Agil, saya gitu, kita bahagia itu pada saat menerima misalnya cerita yang menyenangkan, bahagia ya, senang gitu. Kemudian kita akan bersedih jika ada berita yang tidak menyenangkan, ya.
0: Yeah.
1: Dan itu secara normal orang menerima bahagia dan senang itu, itu sudah terjadi keseimbangan dengan baik, ya. Nah, yang tidak baik itu kalau misalnya bahagia terlalu bahagia, sedih terlalu sedih, ya. Suatu contoh, Mas Agil, kita kehilangan uang katakanlah 100.000.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu orang akan menerima kehilangan itu berbeda-beda. Secara normal, ya secara normal umumnya itu orang akan bersedih dengan tingkatan yang sedang katakanlah, ya. Sedih sebentar itu kok hilang begitu. Nah, kalau orang sudah terkena narkoba, jadi narkoba itu gini, ada narkoba yang jenisnya itu supaya

0: ya dia akan bahagia lagi kalau dia mengkonsumsi, karena ada jenis narkoba yang memang untuk rasa bahagia. Ya, kemudian yang berikutnya adalah akan mempengaruhi namanya dalam medis itu korteks cerebral. Itu ada di otak juga, yang fungsinya adalah untuk berpikir. Jadi berpikir misalnya begini, kita mukul orang itu dosa apa tidak? Orang yang kita pukul kesakitan apa tidak? Nah, jadi artinya kita bisa berpikir dengan baik. Nah, itu berpengaruh itu korteks cerebral. Ya, berpikir, memutuskan sesuatu, ini saya jalani tidak, saya mau lapar, ada makanan di toko, saya mau mencuri. Nah, itu berpikir. Jadi, sesuatu yang logis, ini baik apa tidak? Nah, ini adalah korteks cerebral. Kalau orang sudah terkena narkoba dalam jangka waktu yang lama, pasti korteks cerebralnya terganggu. Sehingga dia tidak akan berpikir. Makanya kalau kita lihat ya di televisi ya, ada atau di medsos, ada orang habis nabrak orang. Nabrak yang ditabrak tidak hanya 1-2. Tapi begitu dia dikejar, ditangkap, dia tidak ada wajah menyesal, tidak sedih. Ya, bahkan dia ngomong asal, sehingga orang berpikir, orang kok begitu, nggak punya hati. Betul, orang yang sudah menggunakan narkoba lama tidak punya hati. Nabrak, dia tidak punya rasa dosa. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah batang otak. Batang otak adalah, fungsinya adalah mengatur organ vital. Ya, bernapas, itu kita pakai batang otak. Ya, jantung kita berdenyut. Kalau kita dipengaruhi narkoba, ya bukan narkoba lah, misalnya obat saja, kita minum obat tertentu, atau kita minum kopi, jantung kita kadang berdebar-debar. Nah, contohnya. Apalagi ini narkoba yang jelas mempengaruhi. Nah, jadi itu para pendengar, Mas Agil, bahwa proses ya pengaruh narkoba itu seperti itu. Sehingga betul-betul jangan sampai lah. Ya, kita anak keturunan kita terkena narkoba. Begitu Mas Agil.
1: Oke, baik. Sampailah kita ke pertanyaan intinya, Pak Bang Yos gitu ya. Lantas bagaimana ini cara menghindari bagi anak muda itu sendiri, orang tua, atau ternyata ada peran-peran lain yang harus dilakukan untuk mencegah atau menghindari narkoba kepada generasi penerus bangsa atau remaja ini, Bang Yos?
0: Ya, terima kasih. Jadi cara menghindarinya bagaimana ya? Jadi cara mencegah supaya remaja ini tidak menggunakan narkoba sebenarnya adalah yang pertama jelas tadi saya jelaskan, kita harus membangun komunikasi terbuka dengan keluarga ya, dengan anak-anak ya. Dengan komunikasi terbuka, seandainya anak kita ada masalah, saudara kita ada masalah, dia akan menyampaikan ke kita ya. Kalau dia tidak sampai menyampaikan ke kita, bahayanya adalah dia mau coba mencoba ya, diberitahu oleh kelompok temannya, minum ini nanti kamu akan tidak mikir gitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi bahaya sekali. Kemudian yang kedua ya, selain komunikasi terbuka, adalah memberikan edukasi. Dan edukasi ini sudah diberikan alhamdulillah dari teman-teman relawan ya, dari kepolisian, dari dinas kesehatan, berarti kan sudah sering memberikan edukasi. Ya kenapa edukasi itu terus ya? Informasi kalau disampaikan terus-menerus, insya Allah orang akan paham. Kadang kalau hanya disampaikan sekali edukasi tentang nafsa ini, bisa jadi sekarang oke, tapi besok dia lupa tentang bahaya dari nafsa tadi. Sehingga edukasi penting. Kemudian yang berikutnya adalah mengawasi pergaulan. Ini yang penting. Kadang orang tua disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan dunia ini yang serba menyibukkan diri, sehingga kita kadang lupa mengawasi anak-anak kita. Sehingga SMA atau kuliah terkadang kita harus tahu, ya dia tadi keluar kemana, itu kita tetap harus tahu, curiga juga begitu. Itu akan lebih baik. Kemudian berikutnya adalah mengarahkan ya anak kita ke kegiatan-kegiatan positif. Misalnya

0: ya memberikan support ke sana olahraga, ikut klub olahraga misalnya, tergantung hobinya, oh pengen olahraga apa gitu kita support, ya atau seni, ya atau mungkin kegiatan keagamaan. Jadi saya yakin remaja itu dari salah satu itu saya yakin bisa. Cuman kita perlu memang memberikan motivasi dorongan supaya dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, dan ini tentunya peran aktif keluarga memang sangat penting menurut saya. Nah, kepada orang tua tentunya Mas Agil ya. Jadi terkait dengan komunikasi terbuka tadi, ini memang apa ya, kadang anak itu tidak, kita tidak hanya sebagai orang tua saja, tapi kadang kita itu menjadi teman, kan gitu Mas Tragil ya.
1: Yeah.
0: Nah, menjadi teman, sehingga kadang remaja itu mungkin, wah ayah saya atau ibu saya bisa diajak ngobrol, bisa ngikuti perkembangan kita misalnya, itu lebih lebih nikmat ya gitu Mas Tragil.
1: Betul. Oke, jadi memang apa ya, ternyata apa mungkin lebih ke zaman sekarang pun orang tua tetap harus belajar bagaimana memberikan komunikasi yang baik ya, Bang Yos, agar bisa
0: Iya.
1: dekat dalam tanda kutip memang sebagai teman, tapi bagaimana bisa memosisikan dengan baik sehingga anak itu bercerita dengan luas, semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, itu jauh lebih penting nampaknya ya. Baik, Bang Yos, kita tahan dulu, masih ada satu segmen, dan bagi pendengar yang sudah bergabung, saya akan bacakan di segmen terakhir nanti ya, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana.
2: Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik pendengar, satu segmen terakhir dan ada dua penanya. Saya akan sampaikan terlebih dahulu pertanyaan kepada Bang Yos ya. Semoga nanti bisa tercover pendengar. Yang pertama dari Mas Teo di Magelang ya. Selamat malam Pro 1, izin bertanya, ini bagaimana proses rehabilitasi bagi remaja yang sudah menjadi pecandu narkoba dan juga apakah kerahasiaan mereka itu dijamin? Terima kasih. Oke, dari Mas Teo di Magelang, Bang Yos, mungkin ada tanggapan ini?
1: Ya, terima kasih. Mas Teo.
0: Mas Teo, betul.
1: Ya, Mas Teo di Magelang. Ya, selamat bergabung. Jadi saat ini memang salah satu para pengguna yang kita artikan sebagai korban begitu, ya. Itu kita anggap sebagai korban sehingga salah satu cara seandainya sudah parah begitu dan ada keinginan dari keluarga untuk rehabilitasi itu sekarang memang seyogianya direhabilitasi ya dan insya Allah komitmen dari BNN ya khususnya jadi akan diberikan rehab ya bisa di klinik ya klinik BNN Jawa Tengah juga sudah ada ya klinik rehabnya ya dan kerahasiaan pasti ya tinggal kemauan kita selaku keluarga dan pasien begitu segera melapor ya lewat BNN ya atau lewat kita bantu ya selaku relawan binaan BNN jadi geram ya geram Jawa Tengah di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Kudus ini kan kita berafiliasi ya dengan BNN sehingga kalau ada sesuatu di daerah kita ya kita sudah memberikan edukasi kemudian kita ketemu ya itu biasanya kita arahkan untuk direhab ya dan proses rehab ini tentunya dilengkap di sana ya. Jadi ada pengkajian ya, dia jenis yang digunakan apa, kemudian sudah berapa lama ya, nanti ada step-stepnya ya di mana di rehab ya, di klinik rehab ada. Jadi insya Allah aman dan kita dukung ya kecuali pengedar ya. Pengedar itu ya, kalau pengedar beda kan. Kalau pengedar itu udah ketangkep gitu, itu beda lagi ya. Yang kita bahas adalah sebagai korban. Begitu, Mas.
0: Oke, terima kasih Mas Teo di Magelang ya. Satu lagi, ini dari Pak Darmanto di Grobogan. Assalamualaikum Mas Agil dan juga Bapak Narasumber. Kalau tadi sempat disinggung soal peran orang tua yang harus berkomunikasi dengan baik dengan anak, lantas bagaimana dengan orang tua yang masih menerapkan sistem komunikasi satu arah atau terlalu keras? Ini apakah masih relevan dengan pengajaran anak untuk zaman sekarang? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, dari Pak Darmanto, ya. Bang Yos silakan.
1: Iya, terima kasih Mas Agil. Jadi saya kira kalau kita lihat dari aspek kesehatan mental anak begitu, saya kira tidak pas ya. Jadi satu arah itu kalau dalam ilmu komunikasi lebih ke arah otoriter itu biasanya. Ya, jadi tidak ada keterbukaan ya. Jadi biasanya justru kalau satu arah anak akan lebih ya. Jadi setelah itu dia akan lebih proaktifnya justru keluar. Nah, ini yang bahaya. Nah, keluarnya kalau ketemu dengan teman yang kebetulan kelompok yang baik, yang positif, tentunya tidak apa-apa. Tapi kalau kebetulan ketemu dengan teman atau kelompok yang negatif dalam tanda kurung, misalnya remaja yang nakal, begitu, maka efeknya sangat berbahaya. Sehingga saat ini diterapkan komunikasi yang baik, bukan komunikasi satu arah, tapi memang komunikasi harus dua arah. Ya.
0: Yeah.
1: Padahal komunikasi dua arah itu sendiri, para pendengar RRI yang kita banggakan itu juga kreativitas dari orang tua. Jadi terkadang kita yang harus memulai, ya, memulai tidak menunggu anak untuk bercerita, tapi bagaimana supaya kita memancing ya. Kadang kita yang mulai cerita dulu. Terkadang seperti itu, Mas Agil. Jadi, kita lebih setuju kalau kita bangun komunikasi dua arah. Begitu, Mas Agil.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Darmanto dan juga pendengar yang lain sudah menyimak untuk malam hari ini ya. Satu sesi terakhir, Bang Yos, mungkin sebagai penutup, apa yang ingin dipesankan kepada pendengar Pro 1 atau mungkin tadi ada yang terlewat pembahasannya belum sempat disampaikan, boleh diberikan untuk sesi terakhir ini. Bang Yos, silakan.
1: Ya. Terima kasih. Jadi pesan saja ya. Pesan kepada semuanya saja ya, khususnya orang tua. Jadi kita perlu sekali dalam dunia ya yang serba terbuka ya, yang era-era globalisasi sudah kita jalankan beberapa tahun, kita sudah mulai memang harus senantiasa tahu tentang kehidupan anak kita ya, khususnya remaja ya. Kenapa remaja? Kalau anak usia SD pastilah ya dia berada di samping kita, tapi kalau remaja, SMA, kuliah, nah ini yang kadang ada jam tertentu yang dia di luar dengan teman sebaya yang kadang kita tidak tahu. Nah ini kita harus berusaha tahu. Ya kita tidak ada salahnya sebagai orang tua yang memberikan apa istilahnya uang saku, memberikan apapun gitu, tidak apa-apa. Ya bermula dari tanya gimana, dari mana. Tadi bawa uang saku enggak misalnya, mulai dari situ. Sehingga kita perlu tahu anak ini tadi dari mana, kemana. Nah, seperti itu. Jadi, itu pesan saya ya, semoga keluarga kita terhindar ya dari penyalahgunaan narkoba hingga generasi emas yang kita idam-idamkan ya, yang diidam-idamkan oleh pemerintah juga, ini betul-betul terlaksana. Jadi, dan saya pesan lagi, orang tua adalah salah satu guru ya, tempat edukasi. Jadi tidak ada salahnya kalau orang tua juga harus belajar tentang apa itu narkoba, apa efeknya, dan juga narkoba sekarang itu dalam kondisi seperti ini tuh apa bentuknya, itu juga harus tahu. Itu masa itu.
0: Baik, Bang Yos, terima kasih banyak. Ini semoga apa yang disampaikan bisa menuai manfaat juga kepada pendengar Pro 1. Dan tentu pendengar bersama Geram, kita tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada Anda. Setiap bulannya pasti ada jadwal bersama Geram ya. Bang Yos, sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini. Dan sampai berjumpa di lain kesempatan tentunya. Sukses, sehat selalu. Selamat malam, Bang Yos.
1: Selamat malam Mas Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar bersama Ketua DPC Geram Kabupaten Kudus, Wahyu Yusianto, Magister Keperawatan ya, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja. Terima kasih juga atensinya malam hari ini yang sudah bergabung. Kita sambung kembali nanti acara selanjutnya pendengar. Jangan kemana-mana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Satu, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil ya, yang temani Anda untuk malam hari ini pendengar. Selama 2 jam ke depan kita akan hadirkan lagu-lagu terbaik edisi tahun 80-an, 90-an, maksimal itu 2010. Pokoknya lagu-lagu nostalgia ya. Tadi sudah dibuka dengan satu lagu yang jujur saya suka banget pendengar, zaman dulu masih ada apa chart music gitu ya, dari The Dance Company, Papa Rock and Roll. Itu tahun 2008 apa 2009 kalau tidak salah, di atas 2005 ya. Dan inilah saatnya Anda bernostalgia dengan lagu-lagu favorit Anda di zaman itu. Sekalian yang mau cerita keseruannya bulan Agustus ini, sudah memenangkan lomba apa saja, atau masih belum menang pendengar, atau jangan-jangan jalan sehatnya baru besok, silahkan boleh cerita, kita bikin santai saja malam hari ini pendengar. Salam-salam juga boleh ya. Telepon 024-8316-686 atau melalui WhatsApp bisa berkirim pesan atau telepon WhatsApp 081-66-66-886 ya. Aplikasi RRI Digital, komentar di sana juga kami buka pendengar sampai jam 11 malam. Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

Apa yang dimaksud dengan growth mindset di dunia kerja? Berikut pernyataan dari dosen Sugio Pranoto Catholic University, Eugenius Tintus Reinaldi, SPSI, MPSI.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang pendengar masih temani Anda untuk malam hari ini sampai jam 11 ya. Saya memutarkan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an untuk playlist malam hari ini. Ya cukup lengkap lah ya. Jadi silahkan Anda bisa bergabung saja lewat telepon, WhatsApp, SMS ataupun aplikasi RRI Digital ya. Sudah ada yang kerangkring-kerangkring, coba deh saya angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Agil ya.
0: Saya Agil malam hari ini dengan siapa ya. Di mana ini?
1: Dengan Agus Mas.
0: Oh, ada Mas Agus di Telogosari. Oke, Mas
1: gimana
0: Agus.
1: Kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Agus?
1: Sama baik.
0: Nampaknya Mas Agus sudah tahu polanya ya. Tiga lagu baru masuk ya, langsung telepon ini lagu ketiga.
1: Iya, sudah hafal.
0: Iya, tadi udah telepon, ternyata ini lagu ketiga langsung telepon pas saya mau ngomong. Mas Agus, iya. Agustus ini gimana di kampung atau di wilayah ini? Sudah ramai jalan sehat, lomba-lomba?
1: Jalan sehatnya nanti tanggal 23.
0: 23? Oh, cukup unik ini. Biasanya kan sebelum tanggal 17, ini 23 ya Mas Agus ya?
1: Ya ini tingkat RW.
0: Tingkat RW. Doorpress-nya apa tingkat, Mas Agus?
1: Ah, kurang tahu Mas.
0: Belum tahu
1: kalau
0: ya?
1: Kemarin sudah di kelurahan itu.
0: Ya. Oh, ada sesi kelurahan, ada yang RW gitu ya?
1: Ya, kelurahan itu wali kota datang.
0: Oke. Dulu sempat menang doorpress gak Mas Agus?
1: Saya gak pernah.
0: Belum pernah ya? Ya sama, saya juga belum pernah Mas Agus.
1: Donatur aja deh.
0: Tapi biasanya kalau di wilayah ini apa doorpressnya Mas Agus?
1: Kalau di wilayah ini biasanya kipas angin.
0: Oh kipas angin, motor pernah gak Mas Agus?
1: Oh gak pernah.
0: Sepeda-sepeda yang paling besar itu apa?
1: Oh. Sepeda pernah.
0: Sepeda pernah ya. Oke.
1: Ya, macam-macam lah.
0: Macam-macam ya. Tapi besok tanggal 23 ikutan Mas Agus atau absen ikut, atau gimana? Ikut. Selalu meramaikan ya.
1: Meramaikan.
0: Ya. keren. Oke. Apa ini yang gimana Mas Agus?
1: Ada apa sih? Solo Origin itu biasa.
0: Oh, ada musik Solo Origin gitu ya. Oke. Di Telogosari ini. Baik, Mas Agus pengen diputarkan lagu apa?
1: Ini dari Ita Purnamasari, Mas.
0: Dari Mbak Ita Purnamasari ada 4 Mas Agus malam hari ini.
1: Apa?
0: Biarkan Cintaku Padamu, Indonesia Pusaka sama Hari Merdeka ini pas 17-an. Mau yang mana?
1: Indonesia Merdeka.
0: Indonesia Pusaka atau Hari Merdeka?
1: Indonesia Pusaka
0: jadi ya. Indonesia Pusaka.
1: Oke. Dua-duanya.
0: Siap.
1: Merdeka.
0: Mensuasanai ya Mas Agus. Mensuasanai gitu ya.
1: Gitu.
0: Oke, ada salam-salam
1: buat semua ya.
0: Siap.
1: Terus satu. Semua sehat-sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Agus.
0: Terima kasih Mas Merdeka. Agus. Merdeka, sehat-sehat juga untuk Mas Agus dan keluarga ataupun kerabat di sana ya. Terima kasih sudah mampir ke Pro 1 RRI Semarang. Mas Agus selalu telepon ya, pendengar ini pendengar setia yang sudah bergabung. Oke. Oh, ini ada kerangkring-kerangkring lagi. Boleh saya angkat dulu ya. Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam ya Mas Yosi. Apa kabar?
2: Baik, gimana kabarnya?
0: Luar biasa, baik juga. Ini tumben Mas Yosi nongkrong malam-malam di Pro 1.
2: Biasanya ketrigger sama temanya sih.
0: Kalau malam sebenarnya gak ada temanya sih Mas Yosi. Saya ya, tanya asal aja sih yang,
2: ini sih kak, apa? Lomba.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Enggak, itu waktu itu di gereja. Aku menang.
0: Wih, menang apa tuh Mas Yosi?
2: Jadi gini, jadi ceritanya tuh lombanya adalah bikin busana pakai koran.
0: Bikin busana pakai koran, oke.
2: Okay. Nah, terus aku bercanda sama kelompokku. Aku bercanda sama kelompokku, yaudah kalau digulung aja kayak lemper. Gitu. Jadi kayak mau kayak bikin kemben gitu, Kak.
0: Iya, betul-betul. Terus?
2: Nah, terus, bener-bener, oke. Terus siapa yang jadi modelnya? Ya kamu toh, Yus. Lah.
0: Jadi tumbal ya, maksudnya.
2: Aku kira mau buat temenku, ternyata buat aku. beneran kak, aku waktu itu yang lain, yang lain pada ribet-ribet kayak gimana, aku cuma muter aja.
0: Tapi juara berapa itu Mas Yusi?
2: Juara satu,
0: oke.
2: Waktu itu yang paling lagi, ini kan kira-kira kan kalau koran dari badanku, dari ketiak itu kan sampai kira-kira sampai selutut. Masalahnya ada panggungnya, nggak bisa dibelek gitu.
0: Susah untuk naiknya, terus diangkat atau gimana?
2: Enggak, aku ya mau nggak mau ngelompat. Terus habis itu waktu dipanggil kelompokku, cara dadanya kayak Miss Indonesia.
0: Agak susah juga ya.
2: Dan waktu itu sih aku dapatnya ini sih kak, dapatnya apa tuh yang itu loh kak, masih ingat yang kayak HP-HP yang apa yang bundling sama provider tuh loh.
0: Oh ya betul. Nah, oh dapatnya itu. Nah terus baginya ke teman gimana Mas Yosi itu hadiahnya, susah juga?
2: Ya akhirnya aku kasih ke temanku yang anu apa namanya, yang dia juga sibuk juga orangnya, kayak butuh tambahan juga.
0: Oh gitu. Menarik. Dulu Mas Yosi, ini saya juga cerita deh. Dulu soal apa busana itu juga sama. Kalau saya pas zaman SMP dulu ada lomba pramuka. Ini kemarin hari pramuka juga ya, lomba pramuka. Kebetulan ada lomba busana juga dan teman-teman SMP saya waktu itu juga menang, tapi juara 3 kalau tidak salah. Tapi bikinnya itu semacam gaun gitu loh, tapi gaun yang enggak niat, cuman pembawaan teman saya lucu. Makanya pada ketawa pas lomba itu Mas Yosi. Ini mirip-mirip nih soal koran-koran, saya jadi inget dulu pernah ikutan juga. Oke, tapi kalau di gimana Mas Yosi?
2: Waktu itu yang kelompok lain itu kayak ribet banget bikinnya. Aku cuma muter.
0: Kadang memang kreativitas yang sederhana malah jadi menang ya Mas Yosi, enggak usah aneh-aneh gitu ya.
2: Ya, mungkin itu juga sih, maksudnya kayak ngapain sih mikir ribet-ribet gitu loh.
0: Padahal yang simpel juga bisa ya. Oke. Mas Yosi kalau di Agustus ini di sekitaran tempat tinggal ada Jalan Sehat juga, lomba-lomba sudah terlaksana?
2: Kalau enggak salah itu Jalan Sehat itu tanggal, kalau di aku lupa itu RT atau RW.
0: Oke. Tapi ada itu gitu ya.
2: Tanggal 9 kalau enggak salah kemarin.
0: Oh, tanggal 9 kemarin. Door prize-nya paling gede apa Mas Yosi di sana?
2: Aduh, kalau itu aku kurang tahu.
0: Enggak tahu ya.
2: Terus soalnya aku tahu dari teman juga katanya kalau 16 kemarin itu Pendang Mulia ya kalau enggak salah aku lupa. Itu juga Jalan Sehat juga 16-nya.
0: Oke, baik. Jadi ramailah full Agustusan ya di bulan ini. Ada lagu apa ini Mas Yosi yang bisa saya putarkan?
2: Ini kak, kalau ini ada nggak siapa? Kalau Missy Elliott ini ada nggak ya?
0: Coba saya cek dulu. Missy Elliott-nya kayaknya belum deh Mas Yosi.
2: Oke.
0: Apalagi nih?
2: Ini kalau siapa? Christian Bautista.
0: Christian Bautista, yang judulnya?
2: Adanya apa?
0: Coba saya cek dulu. Christian Bautista. Sebentar ya Mas Yosi ya, sambil ngecek ya. Ini The Way You Look At Me 2004.
2: Itu aja adanya.
0: Oke, iya cuman satu Mas Yosi atau ganti?
2: Ya, boleh enggak apa-apa.
0: Boleh yang itu? Ya. Oke, siap. Nanti ditunggu Mas Yosi. Terima kasih banyak sudah nongkrong di Pro 1 ya.
2: Terima kasih.
0: Enjoy Mas Yosi dan juga pendengar yang lain, silakan. Ini sudah ada dua penelpon ya. Kita bikin santai, pokoknya ngobrol-ngobrol lah. Kalau bareng saya kita bikin santai saja ya. Telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-666-6886 ya. Kita kembali ke lagu dulu, tadi requestannya dari Mas Agus di Telogosari. Salam untuk semua pendengar Pro 1, Ita Purnamasari ya, Indonesia Pusaka Pendengar.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Generasi pecinta musik yang tumbuh di era 90-an dan 2000-an pasti tidak asing dengan Ari Lasso. Bahkan, mungkin hingga saat ini dirinya masih menjadi salah satu solois paling tenar di Indonesia. Musikopedia.

0: rock yang dipadukan dengan profil suara bernada tinggi yang dimilikinya menjadi salah satu daya tarik Ari Lasso ketika di atas panggung. Setelah memutuskan untuk pisah dari Dewa 19, Ari Lasso kembali berkarya pada tahun 2001 dengan merilis sebuah album solo Sendiri Dulu. Musiklopedia.
1: Kerja di industri musik dalam hal ini sebagai penyanyi di atas panggung maupun di studio itu membuat gue seperti melakukan hal yang gue cintain tapi gue mendapat bayaran, dan itu luar biasa rasanya karena lu melakukan suatu hal dan lu dapat sesuatu yang besar dari situ tapi lu tidak merasa bekerja. Itu it's a bless buat gue.

Lagu-lagunya seperti Misteri Ilahi, Nelangsa, dan Relakan Aku Pergi mengangkat namanya sebagai seorang solois. Setelah kesuksesan di album pertama, Ari Lasso kemudian tetap berkarya dengan menghasilkan album-album berikutnya seperti Keseimbangan 2003, Kulihat, Kudengar, Kurasa di tahun 2004, Selalu Ada 2006, The Best of Ari Lasso di tahun 2007, dan Yang Terbaik di tahun 2012. Prestasi Ari Lasso pun tidak main-main, karena sejauh ini Ari Lasso mengoleksi 6 penghargaan di ajang musik Indonesia sebagai seorang penyanyi solo.

The Way You Look At Me. Peringat ini lagu jujur keren banget ya, dari Christian Bautista. Terima kasih banyak tadi Mas Yosi yang sudah request lagunya. Saya putarkan untuk malam hari ini ya. Dan yang lain peringat silahkan, saya punya waktu sampai jam 11 malam ya, atau kurang lebih 1 jam ke depan. Lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an siap saya putarkan. Oke, sebelum kami lanjutkan ya, dan nanti informasi musik tentu kami hadirkan untuk Anda pendengar, silahkan disimak baik-baik, apalagi bagi putra-putri Anda yang suka dengan videografi ya, karena RRI Semarang bulan Agustus atau September selalu akan menghadirkan acara-acara yang seru pendengar. Jadi silahkan disimak ini ya, apalagi untuk para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri, MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah pendengar. RRI Semarang hadir dalam DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara pendengar. Jadi melalui kompetisi ini, putra-putri atau peserta ya dari SMA, SMK sederajat, MAN ataupun MA diajak mengangkat sebuah cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan pendengar Pro 1 bisa mampir ke Instagram ya, karena syarat, ketentuan ataupun pengumpulan karya itu bisa dilihat melalui Instagram @RRI_Semarang. Ada hadiah tentu jutaan rupiah pendengar dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi silakan, barangkali putra-putrinya tertarik pendengar, jangan sampai lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing dalam DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu pendengar karya terbaik dari putra-putrinya, atau bahkan mungkin untuk Anda yang masih pelajar, silakan bergabung saja ke dalam DokuFest RRI Semarang.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmar Yeti Herwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kalau kita berbicara tahun 90-an, pendengar, itu merupakan era kejayaan dari boy group atau girl band ya. Ada juga boy band yang sangat legenda ya. Contoh Boyz II Men, ada Spice Girl, ada siapa lagi pendengar, Westlife juga harusnya tidak kalah ya. Karena yang satu ini sungguh fenomenal, kesuksesan mereka datang sangat cepat pendengar. Bahkan 7 single pertama dari Westlife semuanya berhasil debut di posisi nomor 1 UK Official Single Chart pendengar. Dan hingga saat ini Westlife tercatat memiliki 14 lagu nomor 1 di Inggris. Satu lagu yang barusan saya putarkan judulnya I Have a Dream pendengar. Ini sebenarnya bukan lagu asli dari Westlife, melainkan lagu ini karya dari Benny Andersson dan Bjorn Ulvaeus pendengar, dari ABBA ya. Pertama kali dirilis tahun 79 pendengar, tapi Westlife membawakan kembali lagu ini dan merilisnya pada Desember tahun 99 sebagai bagian dari single Double A Side bersama Season in the Sun pendengar. Fakta menarik lainnya, lagu I Have a Dream dan juga Season in the Sun berhasil menjadi Christmas number 1 atau nomor 1 di Inggris tahun 99 pendengar, sekaligus menjadi lagu yang menutup era nomor 1 di tangga lagu Inggris dekade 90-an. Singlenya sendiri bertahan selama 4 minggu di puncak klasemen lah ya pendengar, bahasanya keren banget, vokal lembut, emosional. Versi Westlife memang aransemen vokalnya itu joss banget sih pendengar menurut saya. Terima kasih tadi yang sudah request lagunya dari Safira ya. Katanya selamat malam Pro 1, Ruang Rindu dan juga Mas Agil. Selamat bertugas ya untuk semua krunya saja. Tadi requestnya antara Yofi and Nuno ya, tapi itu 2014 Safira. Terus saya konfirmasi lagunya 80-an 90-an, gantinya Westlife I Have a Dream sudah saya putarkan. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Tadi ada yang telepon juga, mohon maaf tadi belum bisa kami angkat karena kalau bisa pendengar Pro 1 teleponnya pas saya ngomong gitu ya. Jadi kita sekalian berinteraksi di udara. Jadi seperti itu pengertiannya ya. Jadi monggo silakan yang mau bergabung telepon 0248316686 atau berkirim pesan juga boleh ya 0816666886. Saya masih punya waktu sampai jam 11 malam ini. Tinggal beberapa menit, 45 menit lah ya pendengar. Jadi silakan dimanfaatkan. Oke. Saya sapa lagi juga tadi yang sudah WhatsApp ke Pro 1, ada Rika Herlin, selamat malam. Katanya tadi sempat bergabung soal ini ya, obrolan masa-masa pramuka pendengar. Katanya zaman dulu pas pramuka merupakan murid yang merupakan ini apa keahlian yang paling susah pendengar, memakai dasi pramuka yang benar, apalagi diajarin pelajaran ikat tali sampul. Ini jadi ngobrolin pramuka, saya jujur dulu juga seneng pramuka pendengar, set sempat ikut lomba juga ya, tapi belum bisa menang karena susah. Dulu yang paling susah menghafalkan itu semapur ya kan, ada yang dari bawah sebelah kanan naik pelan-pelan itu ABCD, geser sebelah kiri, kiri arah jam 11 ya kan, terus ke bawah itu ada ABCDEFGH sampai Z ya. Itu dihafalkan susah loh pendengar. Mungkin ada yang bisa, tapi kalau saya pribadi jujur kesusahan untuk memahami itu ya. Mungkin relate juga dengan Rika tadi. Terima kasih request lagunya, ini ganti Sheila on 7, Sebuah Kisah Klasik. Oke, siap. Langsung saya putarkan ya Sheila on 7 yang nanti juga akan konser di Semarang dalam waktu dekat ini pendengar. Silahkan nanti bisa absen juga yang pengen nonton Sheila on 7 ya. Kalau belum berkesempatan nonton ya udah dengerinnya lewat Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Satu lagi pendengar, lagu dari Utopia ya, bukan satu lagi, tapi merupakan lagu terbaik yang pernah diciptakan oleh band Indonesia pendengar era 2000-an. 2000 berapa ya Utopia itu pendengar? Kalau tidak salah dibentuknya tahun 2002, itu band asal Bandung pendengar. Tapi alhasil album debutnya rilis 1 tahun setelahnya pendengar, 2023, self-title ya, atau namanya Utopia, dan album kedua kekal di tahun 2005 pendengar. Lanjut lagi album ketiga Indah, itu dirilis tahun 2007 pendengar. Jadi hanya dalam beberapa tahun saja mereka sudah merilis banyak album, dan terbukti ya, lagu-lagu seperti Hujan, terus dulu saya ingat banget itu Baby Doll pendengar, Antara Ada dan Tiada, itu merupakan lagu andalan dari Utopia. Sampai sekarang pun saya masih terngiang-ngiang lagu dari Utopia ya. Jadi popnya ada, tapi rocknya yang tidak kasar itu juga ada pendengar. Dan saya jujur seneng banget dengan genre-genre seperti Utopia ini ya. Fakta menarik, lagu Hujan ya, itu rilis tahun 2007, tepatnya 7 Januari pendengar, ditulis oleh vokalisnya sendiri. Musiknya slow ya, dan lagu ini menjadi salah satu karya Utopia yang dikenal luas. Sempat juga menjadi soundtrack sebuah serial televisi pendengar, dan melambungkan nama Utopia ya. Kalau semisal arti lagunya sendiri sebenarnya menggambarkan seseorang yang masih mengenang cinta dan masa-masa indah bersama seseorang yang telah pergi. Zaman sekarang bahasanya belum move on. Karena masih terngiang-ngiang oleh apa ya, ya indahnya masa-masa yang sudah lewat pendengar. Padahal mah ya, kalau hujan ya udah hujan aja gitu loh, nanti pasti akan kering juga ya kan. Tapi ngomongin hujan, belakangan Semarang juga sudah lama tidak diguyur hujan pendengar. Musik masuk musim kemarau ya, panas banget kalau siang sekarang jujur. Tapi ya dinikmati, karena kemarin hujan, bingung dikasih hujan terus, sekarang panas, ngeluh panas. Ya kuncinya bersabar ya, kuncinya menikmati apa yang ada, itu penting sih pendengar. Tapi ya kok panas banget di Semarang. Ya udah nggak apa-apa, solusinya es teh pendengar ya kan, atau air es itu udah cukup. Oke, atau untuk Anda yang mau diademkan, diademkan bahasanya apa ya, yang mau nyantai dulu ya kan, menikmati suasana malam hari ini dengan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an, monggo bisa merapat saja bersama Pro 1 RRI Semarang, karena sampai jam 11 malam ya, kurang lebih berapa menit lagi, berarti peringgar 26 menit lagi ya, kami masih memutarkan lagu-lagu terbaik untuk bernostalgia.

0: Apa hubungan antara donor darah dengan kesehatan jantung? Berikut penjelasan dari dokter penyakit dalam, Dr. Muklis Ahsan Udin Safro, SPPD KPTI.
1: Oke, yang pertama mengurangi kadar zat besi Fe dalam darah. Kelebihan zat besi dalam tubuh itu dapat meningkatkan stres oksidatif yang merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Lah, donor darah itu membantu mengurangi kelebihan zat besi, terutama pada pria atau wanita pasca menopause yang tidak lagi kehilangan darah secara alami. Studi menunjukkan bahwa penurunan kadar zat besi setelah donor itu bisa menurunkan risiko aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah, yang otomatis akan membantu kerja jantung lebih bagus. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Beberapa studi itu mengamati bahwa donor darah itu dapat menurunkan tekanan darah sementara, terutama pada pendonor yang memiliki hipertensi ringan. Hal ini mungkin terjadi karena berkurang luput darah dan resistensi vaskuler, ketahanan di dinding pembuluh darah. Yang ketiga, melancarkan sirkulasi dan mengurangi kekentalan darah. Darah yang terlalu kental atau terlalu banyak berdarah merah maksudnya tinggi itu bisa meningkatkan risiko pekuan darah dan penyakit jantung. Lah, donor darah secara teratur tentu akan

Musicklopedia. Musicklopedia. Penyanyi kelahiran Bandung, Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa Ute, dikenal sebagai salah satu penyanyi senior dengan julukan Diva Indonesia. Berawal dari memenangkan lomba menyanyi, baik tingkat nasional maupun internasional, mengukuhkan Ute sebagai penyanyi dengan teknik bernyanyi yang berkualitas.

0: membuktikan dirinya adalah penyanyi yang profesional. Ute merilis beberapa album dan ikut bernyanyi di festival internasional. Di antaranya adalah album Tak Kuduga di tahun 1989, yang terbaik di tahun 1994, Ute di tahun 1996, Berserah Kepada Yesus di tahun 1997, dan Kasih di tahun 1999. Musikopedia.
1: Sebenarnya orangnya nggak terlalu yang ambisius, berharap apalah gitu ya gitu. Jadi buat saya sih kayaknya best achievement buat saya adalah ketika sampai saat ini orang masih menerima saya dan masih bisa diterima oleh masyarakat, itu

Ute pernah bernyanyi di Yunani dan juga meraih gelar Grand Prix Winner dalam Midnight Sun Song Festival di Finlandia pada tahun 1992. Yang luar biasanya lagi, Ute total berhasil menyabet 4 BASF Award. Musikopedia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dari The Cranberries, pendengar Animal Instinct ya. Saya informasikan juga, sebenarnya segmen Ruang Rindu itu juga bisa Anda manfaatkan untuk request lagu-lagu rock atau slow rock di tahun-tahun 80-an, 90-an ya. Jadi cakupan tahun itu all genre semuanya ada di Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang, pendengar. The Cranberries, Aerosmith ya kan, Queen, ada juga beberapa, dan juga Linkin Park, semuanya sebenarnya ada. Saya jujur menunggu apa ya, rocker-rocker terdahulu yang kangen band-bandan request di Ruang Rindu, karena saya juga suka lagu-lagu rock, pendengar. Besok ya, kalau saya pas siaran malam lagi, silakan kita nongkrong bareng di Pro 1 RRI Semarang. Tapi sayang sekali karena ini sudah menunjukkan hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, itu artinya Ruang Rindu saya tutup ya. Tapi jangan khawatir, bagi ada yang ketinggalan, belum telepon, belum berkirim pesan, belum salam-salam, belum request lagu, karena kita setiap hari hadir, jadi pastikan jangan ganti frekuensi, terus di Pro 1 RRI Semarang saja, pendengar. Dari jam 9 sampai jam 11 kami selalu hadir dalam segmen Ruang Rindu ya. Besok juga ada lagi, cuman ya penyiarnya beda-beda. Kalau saya bersama Agil ya, setiap hari Sabtu insya Allah ya. Kalau ada hari lain ya mungkin pas saya menggantikan penyiar-penyiar yang lain. Oke, terima kasih, pokoknya tadi ramai banget yang sudah telepon, yang sudah WhatsApp. Tapi jangan khawatir juga, karena saya masih temani Anda, pendengar, sampai jam 12. Bedanya kita kembali ke Semarang malam ini ya. Informasi, lagu-lagu pilihan, segera kami akan perbarui untuk Anda. Satu lagu penutup untuk Ruang Rindu kali ini, dari Leto, Sebelum Cahaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar Pro 1 RRI Semarang, tentu kita masih berduka ya dengan gempa yang terjadi di NTT. Pendengar, kita harapkan memang semoga semuanya bisa terkendali dengan baik dan bantuan-bantuan semuanya bisa berlangsung dan sampai ke korban dengan selamat begitu ya. Dan informasi terbaru, pendengar, Polri ini memperkuat penanganan gempa Flores dengan menambah personil dan kemampuan pendukung dari Mabes Polri. Perkuatan diberangkatkan menuju NTT untuk membantu penanganan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, pendengar. Langkah tersebut menyusul keberangkatan Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko menuju Kabupaten Sika Sabtu siang ya. Dirinya berangkat bersama Gubernur NTT Emmanuel Melkiades, pendengar, dan unsur Forkopimda. Rombongan bertolak dari Kupang menggunakan pesawat, pendengar, pada pukul 13.30 menit WITA ya. Kunjungan dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan langsung dan juga terpadu. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyampaikan bela sungkawa kepada seluruh masyarakat terdampak. Menurutnya Kapolda NTT juga turun langsung untuk memastikan kebutuhan masyarakat di lapangan bisa terpenuhi, pendengar. Dan tadi siang ya, rombongan ini menuju ke wilayah Polres Sika, pendengar, untuk menerima perkembangan situasi. Mereka kemudian menemui warga terdampak sekaligus menyerahkan bantuan awal kepada sekitar 100 masyarakat. Penyerahan bantuan secara simbolis diberikan kepada 13 perwakilan masyarakat terdampak, pendengar. Disampaikan bantuan tersebut akan dilanjutkan sesuai kebutuhan yang ditemukan di lapangan. Polri, pendengar, ini memprioritaskan kebutuhan makanan, minuman, layanan kesehatan, evakuasi, keamanan, dan akses menuju wilayah terdampak. Kelancaran distribusi bantuan juga menjadi perhatian untuk memastikan kebutuhan masyarakat ini segera terpenuhi, pendengar. Dan Mabes Polri ini juga menyiapkan pasukan gabungan untuk diberangkatkan menuju NTT, pendengar, pada Sabtu malam ini ya. Rombongan menggunakan pesawat charter dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Komodo Labuan Bajo, pendengar. Dan perkuatan tersebut akan mendukung jajaran Polda NTT sesuai perkembangan kebutuhan penanganan bencana. Dan personil yang diberangkatkan ini memiliki kemampuan berbeda untuk mendukung operasi di lapangan, pendengar. Jadi memang sudah lengkap ya, dan ini masih akan terus bertambah, pendengar. Nantinya juga berkoordinasi bersama TNI, Pemda, BPBD, ataupun pemangku kepentingan lainnya, dan kolaborasi diarahkan mempercepat keselamatan, distribusi bantuan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan masyarakat terdampak. Semoga, pendengar, dengan gerak cepat yang sudah dilakukan oleh banyak pihak ini di wilayah NTT sana ya, bisa segera memperpulih keadaan dan korban yang mungkin belum ditemukan bisa segera ditemukan, pendengar. Informasi lainnya tentu kami akan perbarui ya. Jadi kita berdoa bersama, pendengar, semoga di NTT ini lekas membaik.

0: Totalnya jadi Rp65.000 ya, Pak. Tapi maaf, Pak, kantong belanjaannya habis.
1: Sudah, tenang saja, Mbak. Belanjaan saya kita bungkus pakai kain saja. Tinggal dilipat dan diikat dengan simpul jangkar begini.
0: Wah, cepat, terampil, dan ramah lingkungan ya, Pak.
1: Jelas dong, saya kan ikut pramuka.
0: Wah, ternyata pramuka itu keren ya, Pak. Pantesan Bapak kreatif, terampil, dan selalu punya solusi dalam setiap masalah.
1: Bener, Mbak. Saya ini pramuka, alias praja muda karana.
0: Katanya muda, tapi kok Bapak tua?
2: Selamat Hari Pramuka. Salam Pramuka.

Enciclopedia. Enciclopedia. Katy Perry terlahir dengan nama Catherine Elizabeth Hudson pada tanggal 25 Oktober 1984 di California, Amerika Serikat. Sejak kecil, Katy sudah terbiasa mendengarkan musik-musik gospel. Ia bahkan sering ikut dalam kegiatan paduan suara di gereja. Musiklopedia. Pada dekade awal 2000-an, ia banyak bereksperimen dengan musik dan merekam beberapa album independen. Awal ketenarannya didapat setelah Katy merilis single keduanya I Kiss a Girl pada tahun 2008. Kali ini, Katy berhasil menduduki puncak tangga lagu internasional. Kesuksesan single ini membuat album pertama Katy yang berjudul One of the Boys menjadi album terlaris ke-33 di seluruh dunia pada tahun

pada bulan Agustus 2010 dan memulai debutnya di puncak tangga Billboard 200. Album ini memasukkan hit single California Girls, Teenage Dream, Fireworks, E.T., dan Last Friday Night, yang semuanya menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100.

dengan single Itty yang bertengger di posisi nomor 1. Katy menjadi artis pertama dalam sejarah yang selama 1 tahun penuh atau 52 minggu berturut-turut berada di 10 besar Billboard Hot 100. Album ini juga menjadi album pertama oleh seorang artis wanita yang menghasilkan 5 lagu nomor 1 di Amerika Serikat.

Album keempatnya, Prism, di tahun 2013, merupakan album yang paling sukses sepanjang karir bermusiknya. Video musik untuk lagu Roar dan Dark Horse juga membuat Katy menjadi artis pertama dengan beberapa video yang mencapai 1 miliar view

There's no going. Musicopedia. Untuk album kelimanya, Witness, di tahun 2017. Single tersukses album ini, Chain to the Rhythm, memecahkan rekor Spotify sebagai lagu dari artis wanita yang paling banyak didengar daring kurang dari 24 jam dari perilisannya pada waktu itu.

sosok Katy Perry telah menjadi salah satu ikon dalam musik era 2010-an. Ia tidak hanya mencetak hits, tetapi juga berpengaruh dalam urusan fashion. Musiklopedia.

Iya, satu lagu berdengar dari Endah and Reza, judulnya Untuk Dikenang. Gak tau kenapa, lagu ini seperti cocok begitu ya untuk mengakhiri segmen Semarang Malam ini edisi hari Sabtu, berdengar. Terima kasih yang sudah bergabung, luar biasa. Atensinya tadi pas Ruang Rindu, apa ya, ya mungkin karena lagu-lagu kenangan yang harus dikenang itu mengingatkan banyak orang dengan masa-masa ya yang dialami masing-masing lah. Itu pastikan memiliki kenangan yang berbeda-beda. Kita akan selalu hadir setiap hari dari jam 9, pendengar, sampai jam 11 malam untuk Ruang Rindu ya. Tapi Pro 1 selalu menemani Anda setiap hari, mulai jam 5, lanjut siang, sore hingga malam, dengan lagu-lagu pilihan dan informasi update. Tapi karena ini sudah menunjukkan hampir jam 12 malam, saya harus segera pamit, pendengar. Jadi saya ucapkan terima kasih saja yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Ketemu lagi besok tentunya. Saya berpesan seperti biasa, untuk Anda semuanya sehat-sehat terus, bahagia itu penting. Jangan lupa untuk bersyukur juga, pendengar. Oh ya, sisihkan waktu sejenak untuk berdoa, pendengar, kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT.

Ketika Anda melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

saudara dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Semarang, kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Minggu, 16 Agustus 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir menemani segala aktivitas Anda di hari Minggu ini, 16 Agustus 2026. Pendengar, ragam informasi dan juga musik pilihan siap kami akan hadirkan untuk menemani Anda, dan kami harapkan hari ini ya menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Yang sedang menikmati liburan, selamat liburan ya. Atau mungkin untuk Anda yang belum sempat liburan, ada juga yang hari Minggunya harus diisi dengan bekerja, tidak apa-apa pendengar. Berkah selalu untuk kita semua ya. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, kami akan hadirkan sajian Mutiara Pagi. Satu tema, tafsir surat Al-Baqarah ayat 49 hingga 54 kami akan hadirkan bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo, Agus Imam Karomen MAG, yang sudah terhubung bersama dengan kami di lain telepon pendengar. Kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Galih.
0: Baik, Ustaz, kabar baik sehat hari ini ya?
1: Iya, Alhamdulillah. Okay.
0: Baik, sekaligus kami juga akan mengajak Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan ya. Di line telepon di 024-8316-686 atau juga di aplikasi RRI Digital. Silakan yang mau bergabung atau mungkin yang ingin bergabung lewat line telepon di aplikasi RRI Digital ya, silakan kami nantikan hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, silakan Ustaz untuk memberikan pengantar untuk edisi kali ini.
1: Nih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galih yang saya hormati dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, kita melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 54. Dalam ayat-ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada beberapa hal, janji-janji kebaikan yang ternyata dilanggar oleh Bani Israel. Kemudian pada ayat berikutnya juga telah dijelaskan ajakan atau perintah Allah kepada Bani Israel untuk taat kembali kepada Allah, untuk melaksanakan sholat, sabar, dan juga melaksanakan sholat berjamaah bersama orang-orang mukmin. Artinya menjadi orang yang beriman. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 49 ini, Allah melanjutkan penjelasannya dengan mengingatkan kembali. Dengan mengingatkan kembali nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan. Salah satunya Allah berfirman, wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yuzabbihuna abnakum mastahiyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Kata Allah, wahai Bani Israel yang tidak mengimani Kanjeng Nabi, padahal kamu ketika masa Nabi Musa itu iman, karena sudah ada di Taurat tentang cerita atau istilahnya penjelasan masa yang akan datang dari Nabi. Kenapa kamu tidak beriman? Padahal kata Allah, dulu kamu dan masyarakat kamu pernah kami selamatkan, kata Allah. Pernah kami selamatkan dari kejaran Fir'aun dan para pengikutnya. Jadi kalau kita kembali mengingat kisahnya Nabi Musa itu kan, Nabi Musa bersama orang-orang yang beriman dikejar ya, dikejar oleh Fir'aun dan kaumnya. Dan kemudian Allah menyelamatkan mereka. Jadi kan Bani Israel kan seperti itu. Dulu beriman kepada Nabi Musa. Kenapa kok sekarang tidak beriman? Padahal kami telah memberikan nikmat berupa keselamatan dari kejaran Fir'aun. Kemudian Allah juga mengingatkan bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka dari kejahatan Fir'aun. Tidak hanya kejaran Fir'aun, tetapi kejahatan Fir'aun apa? Fir'aun punya waktu itu karena ingin melanggengkan kekuasaannya, sampai-sampai punya kebijakan, ya, bukan kebijakannya, punya peraturan. Setiap anak laki-laki dibunuh, sedangkan yang perempuan dibiarkan hidup. Karena apa? Karena Fir'aun mendapat ramalan, dari kepercayaan Fir'aun bahwa kekuasaannya akan dihancurkan oleh apa namanya seorang laki-laki ya dari bangsa mereka. Makanya kemudian Fir'aun melakukan itu, setiap bayi yang lahir akan dibunuh kalau itu laki-laki. Tapi kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa sebagaimana ceritanya itu. Artinya di sini Allah mengingatkan bagaimana ternyata nikmat Allah itu banyak sekali kepada Bani Israel. Bahkan di ayat 50, wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah di ketika kami Allah membelah laut, laut yang tidak mungkin untuk dilalui, tapi kemudian ketika Allah membelah laut itu, mereka selamat akhirnya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, dan kamu tuh melihat itu, artinya ibaratnya kalau sekarang tuh argumentasinya sudah sangat jelas tentang nikmat Allah lah, kenapa kok masih didustakan kan gitu. Terus kemudian di ayat 51 Allah mengingatkan kembali, wa'id wa'adna Musa arba'ina laylah thumma takhutumul ijla bimba'dihi wa'angtum zolimun. Allah mengingatkan lagi salah satu kesalahan Bani Israel pada masa itu, bahwa ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk apa istilahnya ya, bermunajat kepada Allah selama 40 hari, 40 malam ya. Awalnya 30 malam, terus kemudian Allah tambahkan jadi 10, jadi kemudian 40 malam. Jadi dikisahkan pada masa itu Allah pernah memerintahkan Nabi Musa di tengah-tengah dakwah beliau. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bermunajat selama 40 malam. Lah ketika akhirnya kan ketika Nabi Musa melaksanakan perintah itu, artinya kan Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Nah, mungkin bahasa kalau orang sekarang misalnya, kalau kita analogikan misalnya seperti guru, pengajar, mungkin gurunya sedang pergi untuk mengupgrade kompetensinya misalnya, ikut pelatihan atau apa. Terus kemudian Nabi Musa mewakilkan tugasnya, tugas kenabiannya kepada saudaranya. Tapi ternyata apa yang dilakukan Bani Israel, malah mereka menyembah anak sapi ya. Jadi dijadikan sesembahan. Nah. Tapi itu kan dosa yang besar. Artinya syirik kepada Allah ya, kalau bahasanya kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Tapi ternyata apa? Kata Allah, "Summa afauna ankum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Dosa yang sangat besar itu ternyata Allah juga mengampuni mereka. Nah, artinya di sini Allah apa ya? Kalau bahasa orang Jawa itu mungkin melehke ya. Allah melehke mereka bahwa sebenarnya nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak kepada mereka, bahkan ketika mereka melakukan dosa yang sangat besar itu ya, menyembah anak sapi itu ya, itu Allah ampuni supaya mereka bersyukur. Nah, tapi nyatanya mereka tidak mau bersyukur. Oke, wa idz ataina musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Jadi Allah mengingat kembali sebenarnya ketika Allah memberikan, mewahyukan kepada Nabi Musa kitab Taurat ya, wal furqana, dan pembeda ya, artinya penjelasan-penjelasan yang menjadikan mereka kembali baik, beda dengan sebelumnya, beda tidak melakukan syirik ya, itu supaya mereka mendapat petunjuk ya. Artinya Allah di sini juga meleke lagi bahwa ibaratnya Allah sudah menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi supaya apa? Supaya mereka mau mendapat petunjuk lah. Tapi ternyata malah mereka tidak mau mendapat petunjuk, malah mengingkari. Jadi saya mengulang sedikit. Jadi di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwa mereka itu sudah tahu bahwa akan ada nabi akhir zaman dengan kriteria, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di dalam Taurat. Jadi kalau misalnya apa namanya di kitab Al-Barzanji misalnya, nah ini Maulud kan bulan Rabiul Awal, orang-orang pada sebagian masyarakat ya, kita membaca Mauludan ya, membaca kisah nabi kan ada di kisah salah satunya Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar itu seorang apa namanya Yahudi yang kemudian masuk Islam ya. Dia cerita bahwa dulu diajarkan Taurat oleh bapaknya. Terus bapaknya meninggal tapi masih ada bab yang belum dijelaskan. Ketika dia membuka kitab Tauratnya, ternyata di dalamnya ada kisah tentang prediksi ya, prediksi wahyi apa, prediksi yang itu dari kitab Taurat ya, yang menjelaskan tentang akan ada nabi ya, akhir zaman ya, lahirnya di Mekah ya, dan hijrahnya di Madinah dan seterusnya. Nah mereka itu sudah tahu itu, tapi ternyata kenyataannya ketika mereka tahu bahwa yang lahir itu bukan dari kalangan mereka, artinya bukan dari Bani Israel, justru dari orang Arab, mereka enggan mengimaninya. Nah, artinya sini Allah apa ya mungkin kalau manusia mungkin Allah sangat heran, ini kok aneh, oh dikasih tahu duluan itu biar beriman, biar mendapat petunjuk, malah justru tidak seperti itu. Maka di ayat 54 ini, di ayat 54 Allah mengatakan, menyampaikan kisah Nabi Musa bahwa ketika Nabi Musa pulang dari munajatnya, kemudian apa namanya Nabi Musa menjelaskan kekeliruan dosa Bani Israel, yaitu ketika ditinggal saya kalian malah menyembah anak sapi kan. Maka sekarang bertobatlah, kata Nabi Musa, fatubu ila rabbikum, maka bertobatlah kepada Tuhan kalian, yakni Allah. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Ini para mufasir memahaminya berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan membunuh misalnya? Ada mufasir yang misalnya Ibnu Katsir misalnya menjelaskan, ya memang membunuh artinya tobatnya pada masa itu dengan cara saling membunuh. Jadi yang tidak berdosa membunuh yang berdosa. Misalnya mungkin kalau konteksnya menyembah patung, yang mau menyembah anak sapi betina tadi harus dibunuh oleh orang yang tidak menyembah anak sapi tersebut. Jadi hukumannya sangat berat. Nah, sebagian mufasir lagi menjelaskan bahwa hukuman membunuh diri ya itu berlaku di masa Nabi Musa, tetapi ini bukan langsung membunuh diri, dosa sedikit terus langsung membunuh diri, tidak. Tapi ini khusus untuk dosa yang sangat tinggi, dalam hal ini ya syirik kepada Allah tadi. Jadi syariatnya seperti itu. Dan dzalikum khairul lakum inda rabbikum inda bariikum inda bariikum. Jadi yang begitu artinya membunuh diri pada masa itu sebagai hukuman untuk dosa yang sangat besar, itu ya lebih baik. Artinya lebih baik memang untuk kebaikan. Fataba alaikum, dan maka Allah akan menerima tobat mereka. Innahu huwat tawwabur rahim. Jadi artinya di sini kita bisa tahu bagaimana adanya apa ya pergeseran, perubahan hukum dari masa ke masa. Pada masa Nabi Musa hukuman syirik itu harus dengan dibunuh, tetapi pada masa Kanjeng Nabi bagian dari rahmatnya Allah ya, dosa sebesar apapun tidak ada yang sampai seperti itu. Misalnya dikisahkan yang lain, misalnya syariat Nabi Musa itu memang sangat berat. Jadi misalnya katakan baju itu kena najis, ya itu memang ya nggak bisa dicuci, harus dipotong bagian yang kena najisnya. Tapi kita umatnya Kanjeng Nabi, ketika baju kita kena kotoran, kena najis misalnya, gitu, ya kalau dicuci dengan cara yang benar ya sudah bisa dipakai lagi. Ini salah satu contoh saja. Jadi artinya di ayat-ayat tadi Allah mengingatkan kembali, ya, betapa Allah itu sudah memberikan berbagai kenikmatan kepada mereka, termasuk memberikan Taurat, ya, kepada Nabi Musa sebagai apa? Sebagai pelajaran, sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Tapi justru mereka malah tetap berada dalam kemusyrikan. Jadi artinya Allah mengingatkan kembali bagaimana keadaan orang Bani Israel di masa Musa untuk mengingatkan keadaan Bani Israel di masa Kanjeng Nabi yang mereka itu tidak mau beriman kepada Kanjeng Nabi. Ini mungkin sebagai pengantar, Mas, sekali.
0: Baik, Ustadz, untuk pengantar sudah dihadirkan. Sudah ada yang bergabung lewat telepon, tapi terputus. Nanti kita coba sambungkan sekali lagi, Ustadz, ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan line telepon yang dibuka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 atau di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan atensi Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Line telepon kami buka bergaru untuk Anda yang mau bergabung pada sajian Mutiara Pagi di sekali ini. Baik, Ustadz, ini sudah ada yang bergabung. Langsung kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik.
1: Selamat pagi, Mas Gali. Sehat, Gi?
0: Alhamdulillah sehat, monggo Pak Yarto.
1: Iya. Assalamualaikum, suku ngejang, Pak Ustadz. Aku sehat ya, Pak Gus.
2: Alhamdulillah sehat, ya.
1: Iya. Begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa hal yang kita simak dan catat bahwa tadi Pak Ustaz mengatakan tafsir surat Al-Baqarah ayat 495-454 yang intinya pada dasarnya berisi pengingat Allah kepada Bani Israel tentang nikmat penyelamatan dari siksaan Fir'aun. Justru pembelahan Laut Merah, janji Taurat di Bukit Sinai, mujizat dari batu hingga teguran keras atas dosa menyembah patung anak sapi, kan gitu Pak Ustaz. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz, mohon bagaimana karakter Bani Israel yang diabadikan dalam Al-Quran? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto. Monggo Ustaz untuk pencerahannya.
2: Mas Galih mohon dijelaskan apa? Baik, pertanyaannya bagaimana tadi saya enggak mendengar sama sekali.
0: Ini terkait dengan kelompok Bani Israel ya, yang di mana apakah juga mungkin akan mendapatkan kesempatan dari Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Bang Ustaz.
2: Baik. Jadi tetap di antara mereka itu ada apa namanya orang-orang yang menjadi baik. Jadi meskipun kan ayat ini kan turun kepada Kanjeng Nabi ya. Jadi artinya ayat ini sebagai respon bagaimana keadaan Bani Israel pada masa Kanjeng Nabi, dengan cara Allah mengingatkan ya, bagaimana kondisi mereka di masa Nabi Musa. Artinya mereka itu ketika di masa Nabi Musa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi kemudian anak turun mereka justru mengingkari kenabiannya Kanjeng Nabi. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semuanya. Jadi banyak nanti dari kalangan keturunan Bani Israel itu yang di masa Nabi kemudian mereka nanti mau beriman. Mereka mau beriman, mereka masuk Islam dan menjadi ya orang yang beriman, orang yang mukmin, orang yang baik lah bahasanya kita sekarang. Bahkan nanti dari mereka itu kemudian masyarakat pada masa itu, para sahabat, banyak memperoleh cerita tentang bagaimana keadaan atau bagaimana kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu yang direkam dalam kitab Taurat kan begitu. Jadi begitu, banyak nanti akan beriman. Ya.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Yarto yang sudah bergabung tadi ya lewat line telepon. Kami coba bacakan yang sudah bergabung lewat WhatsApp juga Ustadz. Dari ayat 54 tadi dijelaskan bahwa ada sebuah perintah Nabi Musa kepada kaumnya untuk berbuat taubat kepada Allah atas dosa yang pernah dilakukan, seperti penyembahan atas patung sapi. Dan kira-kira seperti apa Ustadz? Apakah juga ada bentuk yang relevan di era sekarang ya? Dari Pak Gunawan yang ada di Tegal, silakan Pak.
2: Iya, jadi tadi saya sampaikan bahwa para mufasir memahami memang taubatnya, karena syirik itu tadi ya, perbuatan menyembah patung tadi adalah syirik yang memang itu dosa yang sangat besar. Kemudian cara menebus dosanya juga dengan cara yang paling tinggi, yaitu dengan membunuh diri. Nah, ada pendapat lain yang disebutkan di dalam tafsir Kemenag, misalnya salah satunya kalau yang berbahasa Indonesia ya, itu bahwa ada tokoh yang memahami bahwa membunuh diri di sini dipahami sebagai membunuh nafsu. Jadi artinya kalau kita relevansikan dengan konteks hari ini, taubat yang sesungguhnya itu adalah taubat dengan cara membunuh nafsu kita. Artinya nafsu yang selalu mendorong kepada dosa-dosa itu benar-benar kita kita habisi lah, jangan sampai kemudian kita melakukan kesalahan itu lagi dengan cara kita benar-benar serius memperbaiki dan melatih diri kita, melatih nafsu kita agar tidak kembali kepada dosa itu. Mungkin itu Mas, kalau kita relevansikan dengan konteks hari ini.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya dari Pak Gunawan yang sudah bergabung. Lalu bagaimana Ustaz, apakah juga mungkin dari Al-Baqarah ini ada sebuah pengingat ya, atau ada semacam bocoran supaya kita bisa mengendalikan diri?
2: Ya, baik. Jadi kalau kita lihat ya, selain tadi dengan cara mengendalikan hawa nafsu ya, kalau kita lihat pesannya adalah bahwa kita harus mengingat kebaikan, nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Sehingga dengan begitu setidaknya kita mempunyai kendali atas diri kita untuk malu. Malu kalau kita durhaka kepada Allah, kan begitu. Jadi memang begini, orang muslim itu adalah orang yang dituntut untuk selalu memiliki kepekaan, ya, kepekaan baik secara rasional ataupun secara intuisi, secara hati, perasaan. Karena apa? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang ketika bicara tentang perintah-perintah yang besar, itu Allah sandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Misalnya di surat Al-Baqarah di awal-awal itu, Allah mengingatkan kita ya, bahkan Allah ketika memerintahkan kita untuk menyembah Allah, itu Allah ingatkan dengan nikmat berupa Allah menciptakan kita dari yang awalnya kita enggak ada, terus Allah ciptakan kita jadi ada. Maka sudah sepantasnya kita menyembah Allah. Ini kan harus orang yang punya kesadaran betul untuk memahami perintah ini. Jadi perintah-perintah yang Allah ketika memberikan perintah-perintahnya itu tidak kemudian secara tegas dengan disertai siksa, ancaman ketika enggak melakukan, tidak begitu. Tapi Allah ketika memerintahkan dengan bahasa yang sangat lembut dan diiringi dengan mengingatkan betapa nikmat Allah itu banyak. Jadi setidaknya artinya apa? Kita perlu menjadi orang yang selalu bersyukur, dalam arti syukur bahwa kita ingat kita selalu diberikan nikmat Allah. Lah itu menjadi motivasi kita untuk terus beribadah dan meningkatkan kebaikan kita. Jadi begitu, Mas.
0: Baik.
2: Jadi caranya mengingat ya, mengingat kebaikan yang telah Allah berikan pada kita.
0: Oke, ini juga mengingat di ayat 52 tadi dijelaskan bahwa Allah tetap akan memaafkan, Ustaz ya.
2: Iya, betul. Ya.
0: Oke, kita sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp pagi hari ini, Ustaz, dari pendengar tidak menyertai nama ini, dari 0857326 sekian. Selamat pagi. Kalau mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi ya, Ustaz, mengenai ayat 51 tentang kisah Allah berjanji kepada Nabi Musa selama 40 malam. Ini janji seperti apa?
2: Iya. Jadi itu adalah janji untuk meningkatkan kualitas spiritual Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu waktu itu ingin mungkin kalau kita sekarang rindulah, ibaratnya beliau sudah menyembah Allah, nah, terus kemudian beliau rindu ya, ingin berjumpa gitu ya. Maka kemudian pertanyaannya kan, bisa enggak berjumpa dengan Allah di dunia secara sadar kita masih hidup, artinya gitu. Nah, kemudian maka Allah, ya udah kalau begitu ayo silahkan kamu bermunajat, mengupgrade diri secara spiritual ya. Awalnya 30 hari ya. Kemudian wa'atsmam nabi ashrin. Jadi awalnya 30 hari, terus kemudian ketika di hari 30 Allah berfirman lagi, tambah lagi 10. Sehingga akhirnya jadi 40. Tapi ternyata kita tahu bahwa Nabi Musa kan di gunung, di Bukit Tursina itu ingin melihat Allah, tapi ternyata Nabi Musa tidak kuat. Bahkan kemudian pingsan. Jadi artinya yang dimaksud 40 hari itu, 40 malam itu, Nabi Musa dalam rangka ingin mengupgrade diri secara spiritual. Dan ini menjadi penting bagi kita hari ini, misalnya bahwa kita itu dalam fungsinya apapun, kita punya fungsi, punya peran sosial apapun, dalam menjalankan peran-peran itu kita juga perlu selalu mengupgrade diri kita, baik secara wawasan, kematangan emosional, dan spiritual tentunya. Jadi begitu Mas maksudnya.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk pendengar yang sudah bergabung lewat WhatsApp pagi hari ini. Dan kita jeda sejenak terlebih dahulu Ustadz, sekaligus juga kami masih nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, WhatsApp kami buka di 081-666-6886 atau juga di telepon di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: kami hadirkan untuk Anda. Ustadz, kami bacakan sekali lagi yang sudah bergabung untuk pagi hari ini dari Bu Siti yang ada di Tegal Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kira-kira bagaimana untuk kita bisa menerapkan tafsir surat 49 hingga 54 tadi dalam kehidupan berkeluarga? Monggo Ustadz.
1: Baik, jadi mungkin kalau dalam berkeluarga ya, mungkin antara relasi suami dengan istri atau kemudian orang tua dan anak. Jadi mungkin dari surat Al-Baqarah ini ya, kita bisa ayat berapa 49 sampai 54. Kita bisa mengambil apa ya? Mengambil pesan yang pertama bahwa sifat manusia itu bisa berubah. Sebagaimana orang Bani Israel yang ternyata awalnya sudah mengimani akan datangnya Kanjeng Nabi, tapi justru ketika Nabi sudah diangkat jadi Rasul, mereka justru mengingkarinya. Artinya kita sebagai apa ya, suami, istri atau anak, orang tua, itu kita bisa mengantisipasi itu, bahwa perubahan dalam diri kita jangan sampai perubahan yang mengarah kepada lebih buruk. Justru harusnya kalau berubah ya berubah yang lebih baik. Yang pertama, yang kedua, sama seperti yang tadi ya yang saya sampaikan terkait bersyukur. Jadi artinya nikmat-nikmat, kebahagiaan, kesenangan itu harus menjadi motivasi kita untuk menjaga komitmen kita. Jadi kalau Bani Israel misalnya tadi Allah mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka itu dalam rangka membangun lagi komitmen keimanan kepada Allah. Dulu mereka imannya karena nabinya Nabi Musa, nah sekarang harapannya ya mereka iman, tetap iman kepada Allah dengan nabi yang baru, yaitu Nabi Muhammad. Nah kalau dengan konteks keluarga misalnya ya, kenikmatan perjalanan yang menyenangkan misalnya itu, atau hal-hal yang indah misalnya ya, itu harus jadi motivasi untuk selalu menjaga komitmen keluarga. Keluarga selalu utuh ya, keluarga selalu dalam arah kebaikan dan gitu. Mungkin itu Mas kalau mau kita ambil pesannya.
0: Baik, semoga bisa terserahkan untuk Bu Siti yang sudah bergabung. Kami lanjutkan kembali dari Pak Gugun yang ada di Semarang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah juga kita sebagai manusia ini diperintah untuk menjadi pribadi yang mudah memaafkan, Ustaz? Bagaimana tanggapannya?
1: Ya, betul. Di banyak ayat yang lain, Allah memerintahkan kita untuk memaafkan, untuk apa? Ketika ada orang yang salah, misalnya, kita harus memaafkan. Bahkan memaafkan itu sangat mulia. Bahkan itu disebut sebagai salah satu dari sifat orang yang bertakwa kan. Iya, Mas.
0: Baik. Dari Pak Gugun, terus kita beralih ke pendengar tidak menyertai nama Ustaz, 0857623 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah juga kita harus terus membaca tafsir Al-Baqarah ini supaya bisa menjadi pribadi yang selalu lebih baik dari sebelumnya? Bagaimana Ustaz?
1: Ya boleh. Jadi setidaknya ketika kita sudah tahu misalnya tadi beberapa hal ya, tinggal nanti PR-nya kita itu bagaimana istiqomah menjalankan perintah Allah di dalam ayat-ayat tadi. Kalau misalnya boleh nggak membaca tafsir yang lain, oh ya silahkan, itu akan semakin memperkaya pemahaman kita. Tetapi juga itu diharapkan semakin mampu menjadikan kita lebih baik. Jadi Al-Quran itu kan di dalamnya banyak penjelasan, banyak kisah. Bahkan kisah itu tidak hanya tentang orang muslim saja, tapi juga Bani Israel, orang munafik, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bicara tentang membaca kisah-kisah itu sudah seharusnya kita mengambil pelajaran. Jadi jangan dikira, oh ini kan cerita Bani Israil, bukan cerita orang mukmin. Terus kita

0: nggak mengambil pelajaran, tidak begitu. Bahkan misalnya, mohon maaf misalnya, ketika Al-Quran bicara tentang orang-orang kafir, bicara tentang orang-orang munafik misalnya, itu kita juga tetap harus mengambil pelajaran bagaimana kita jangan sampai seperti mereka, kan diingatkan lah paling tidak diri kita diingatkan untuk tidak seperti mereka gitu.
1: Baik, jadi di setiap kisah ya Ustadz selalu ada kebaikan yang bisa diambil.
0: Betul.
1: Oke. Dan kami lanjutkan kembali Ustadz di sini dari Pak Musa yang ada di Semarang juga. Lalu bagaimana Ustadz, apakah juga ada sebuah tips ya untuk kita bisa bertobat? Apakah sebenarnya dari sholat tobat saja sudah cukup? Bagaimana tanggapannya Ustadz?
0: Iya, jadi kalau kita bicara tentang tobat itu kan harus ada dua hal ya. Yang pertama an-nadamu, yaitu penyesalan. Kita harus ada sadar dulu bahwa kita ini dosa. Kita harus nyesel. Mengakui bahwa oh iya saya ini salah, itu harus ada penyesalan itu. Baru yang kedua, kemudian komitmen, iktikad kita, keseriusan kita untuk tidak mengulangi itu. Jadi artinya bisa dua hal itu, yang paling sulit mana kira-kira? Sulit semua ya. Orang mengakui kesalahan itu kan juga sulit. Banyak orang tidak mengakui kesalahan. Maka kemudian ketika ada orang merasa tidak perlu tobat, itu kan sebenarnya karena dia belum merasa, belum mengakui kesalahannya. Dia masih merasa benar gitu kan. Itulah kemudian teknisnya yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ya tadi. Jadi siapa yang berdosa, kemudian dia melaksanakan sholat, terus dia benar-benar memohon ampun kepada Allah dengan komitmen tadi ya, penyesalan dan disertai komitmen untuk tidak mengulangi ya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Itu kalau dosa kepada Allah kan. Tapi kalau dosa kepada manusia ya tidak cukup dengan sholat tobat saja. Tapi dia harus menemui orang itu, ya harus menyampaikan permohonan maafnya. Makanya dosa kepada manusia ini lebih berat ya. Karena kalau Allah itu kan Maha Pengampun. Ini bukan berarti bukan menyepelekan dosa kepada Allah, bukan, tapi artinya ketika dosa kepada Allah itu kita memohonnya kepada Allah, memohon ampunannya. Tapi kalau ketika dosa kepada manusia, kita memohon ampunnya dua, kepada Allah sebagai Tuhan kita sendiri dan kepada orang yang kita zolimi. Makanya sangat berat ya, kezoliman kepada orang itu sangat berat. Gitu Mas.
1: Baik Ustadz, karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan sebuah pesan penutup pada jumpa edisi kali ini, silakan.
0: Ya baik, jadi kalau kita lihat kisah tadi, Allah mengingatkan kembali orang-orang Bani Israel yang mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Allah mengingatkan mereka kembali dengan menyebut nikmat-nikmatnya. Terus di akhir tadi, ketika mereka dosa, Allah mengingatkan agar mereka bertobat. Dan yang menarik apa di ayat 53 tadi, Allah mengingatkan kembali bahwa Nabi Musa itu diberikan kitab Taurat supaya kalian atau Bani Israel mendapat petunjuk. Artinya apa? Artinya dalam menilai kebaikan atau dalam kehidupan ini harus ada acuannya. Jadi artinya paling tidak gini, seakan-akan Allah mengatakan bahwa kalian tidak mau mengimani Nabi Muhammad padahal sudah ada acuannya, yaitu Taurat kan. Artinya ini pesan bagi kita apa, bahwa dalam menentukan pilihan, dalam menentukan kita menjadi orang apa ya, atau kita menentukan sikap kita dalam beragama dan lain sebagainya, bahkan menilai orang pun itu tidak berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan-kepentingan kita, tapi berdasarkan petunjuk. Nah, kalau Bani Israel waktu itu petunjuknya Taurat, kita hari ini petunjuknya Al-Quran. Maka ada pesan dari salah satu sufi terkenal, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa beliau mengatakan, jangan kita menilai seseorang, jangan kita menyukai seseorang atau kita membenci seseorang sebelum kita cocokkan pendapat penilaian kita kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, supaya apa? Supaya kita tidak mencintai orang atau membenci orang sesuai dengan hawa nafsu. Jadi itu mungkin salah satu pelajaran pentingnya.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan edisi kali ini mengenai Al-Baqarah ayat 49 hingga 54. Insya Allah dengan apa yang sudah disampaikan bisa memberikan pengaruh dan juga pastinya memberikan manfaat yang begitu banyak. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda untuk sajian Mutiara Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustadz Agus Imam Karomen MAG ya, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin selalu mendapatkan informasi mengenai Mutiara Pagi, kami akan hadirkan hanya di Pro 1 Semarang setiap hari pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini melalui program Lintas Pagi.

0: Lintas Pagi Pro 1 RRI Semarang.
1: Dapat diantaranya ada kaki palsu, kemudian kursi roda, kemudian bantuan sosial lainnya. Yang diharapkan kekurangan mereka adalah merupakan kelebihan kita.
2: Kita ada upaya-upaya untuk menaikkan retribusi KPAD ini dengan justisi rutin setiap bulan.
3: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyerahkan kursi roda adaptif untuk anak disabilitas guna membantu mobilitas sehari-hari. Rusunawa menjadi penyumbang utama pendapatan asli daerah di Disperkim Kota Semarang yang tembus 74% per Agustus 2026. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi menyerahkan 181 kursi roda adaptif untuk anak disabilitas guna membantu mobilitas sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kita melakukan 81 juga ya, kita mengadakan kegiatan bakti sosial dinas sosial.
5: Berikut sebanyak 181 anak penyandang disabilitas di Jawa Tengah mendapatkan kursi roda adaptif yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan postur tubuh masing-masing. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian sekaligus mempermudah akses sehari-hari para penerima. Penyerahan bantuan dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam kegiatan bakti sosial memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah kemarin. Suasana haru mewarnai kegiatan saat para orang tua melihat anak-anak mereka mencoba kursi roda yang telah disesuaikan secara khusus. Ahmad Lutfi mengatakan penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan dan akses yang sama dalam kehidupan sosial. Dukungan yang tepat akan membantu mereka tumbuh lebih percaya diri serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Saat berdialog dengan para orang tua, Lutfi juga memberikan motivasi agar tetap kuat dan sabar dalam mendampingi anak-anak mereka. Ia mengaku memahami tantangan yang dihadapi keluarga penyandang disabilitas karena pernah mengalami situasi serupa.
4: Kita melakukan 81 juga ya, kita mengadakan kegiatan bakti sosial, dinas sosial dengan adik-adik anak-anak kita disabilitas. Hari ini kita gandeng dari Australia maupun dari India yang hampir 81 anak-anak bapak-bapak kita bantu. Di antaranya ada kaki palsu, kemudian kursi roda, kemudian bantuan sosial lainnya. Yang diharapkan kekurangan mereka adalah merupakan kelebihan kita.
5: Kegiatan pemenuhan hak-hak disabilitas tersebut menjadi aksi nyata dari respon pemerintah terhadap keluhan kalangan difabel sebelumnya. Perwakilan Rumah Difabel Indonesia Didik Sugiarto pernah menyampaikan bahwa perlindungan disabilitas di Jawa Tengah belum maksimal.
6: Dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang ada di Jawa Tengah ini belum berjalan dengan maksimal. Bahkan ada beberapa permasalahan yang cenderung jalan di tempat. Misalnya, sampai hari ini masih tingginya penyandang disabilitas usia sekolah yang tidak bersekolah.
5: Selain kursi roda adaptif, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan alat bantu kaki dan tangan palsu bagi 50 penyandang disabilitas. Program tersebut masih berada pada tahap pengukuran sebelum alat bantu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendapatan asli daerah di Disperkim Kota Semarang tembus 74% per Agustus, Rusunawa menjadi penyumbang utama. Berikut laporan selengkapnya.
7: Hampir 90% itu dari
8: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Disperkim Kota Semarang optimis mampu melampaui target pendapatan asli daerah PAD pada 2026. Hingga pertengahan Agustus, realisasi penerimaan retribusi di Disperkim menembus 74% dari total target Rp6,3 miliar. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati mengatakan capaian ini tergolong positif setelah sebelumnya berhasil menutup semester 1 dengan angka 64%. Pipi Sapannya menjelaskan dari total target Rp6,3 miliar, sektor pengelolaan rumah susun sederhana sewa, Rusunawa berkontribusi hingga 90% atau senilai 5,5 miliar rupiah. Sisa penerimaan disumbang dari berbagai layanan retribusi lain, misalnya layanan sedot WC, pemotongan pohon di lahan pribadi, retribusi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta operasional ambulan dan ambulan jenazah. Saat ini Disperkim mengelola sekitar 2.700 unit rusunawa, namun ada sekitar 60 unit yang belum bisa ditarik retribusinya karena masih membutuhkan penanganan fisik agar layak huni. Lebih lanjut, mengingat jumlah unit rusunawa tidak dapat ditambah secara mendadak, Disperkim menerapkan strategi optimalisasi penagihan retribusi terutang untuk menggenjot sisa target PAD di sisa akhir tahun. Beberapa upaya yang dilakukan dengan menggandeng Satpol PP untuk menggelar razia penertiban setiap bulannya ke unit rusunawa. Selain itu juga memaksimalkan penagihan retribusi yang terutang kepada para penghuni.
7: Hampir 90% itu dari pemakaian rusun. Rusunawa, jadi unit-unit rusun. Terus habis itu ada sedot WC, terus potong pohon di lahan pribadi, Mbak. Terus ada ambulan, terus ada apa lagi ya? Ambulan jenazah, potong pohon, IPAL, itu. Ya, ini kita banyak justisi. Kalau rusun kita bisanya kan di rusun ya, Mbak. Kalau kan itu hampir 90% kan di rusun semua. Unit tidak bertambah. Unit adanya ya, kalau misalnya 2.000 kan 2.000. Nggak bisa terus misalnya 2.000 terus kita diminta 3.000 kan. Unit mana yang harus di kita tagih. Nah, ini kita ada upaya-upaya untuk menaikkan retribusi kita PAD ini dengan justisi rutin setiap bulan.
8: Tidak hanya itu, Disperkim juga menyiapkan pengajuan penambahan anggaran perbaikan unit rusak pada perubahan anggaran atau APBD murni tahun 2027 atas instruksi Wali Kota Semarang guna memulihkan unit agar siap disewakan kembali. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Diresmikannya jalan penghubung Desa Toso dan Kluwih Bandar di Kabupaten Batang akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat secara ekonomi dan juga sosial. Berikut laporan selengkapnya.
9: Setelah sebulan program TMMD Sengkuyung 3 dilaksanakan, akhirnya jalan penghubung Desa Toso dan Kluwih Bandar diresmikan. Artinya kemanfaatannya akan langsung dirasakan oleh masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Peresmian dilakukan langsung oleh Dandim 0736 Batang Letkol Infantri Didi Sudarmawan bersama Wakil Bupati Suyono, Kamis 13 Agustus 2026. Selama 30 hari, anggota TNI Polri bersama warga setempat sukses membangun jalan penghubung dua desa tersebut sepanjang 560 meter, lebar 3 meter, dan tebal 12 cm. Dandim Batang Letkol Infantri Didi Sudarmawan mengapresiasi karena program TMMD berjalan lancar berkat sinergi yang baik antara TNI Polri dan masyarakat.
10: Ya tentu, ini pemerintah masyarakat Toso, apalagi mau ke mana, ke kebun, kemudian anak-anak sekolah juga pada saat berangkat ke sekolah juga lebih lancar, kemudian pendistribusian barang-barang itu apa, panen, sembako lebih lancar tentunya. Ya.
9: Wakil Bupati Batang Suyono pun mengapresiasi kesuksesan pembangunan akses penghubung Desa Toso dan Kluwih karena segala aktivitas perekonomian dan pendidikan menjadi lebih cepat.
11: Kami sangat senang, ucapan terima kasih Pak Dandim dan Polri yang telah bekerja keras membangun jalan ini untuk akses ekonomi, juga akses kesejahteraan masyarakat, baik membawa hasil panen, anak-anak berangkat sekolah, dan semuanya yang bisa memanfaatkan jalan ini menjadi jauh lebih baik.
9: Salah satu warga Desa Toso, Raumi, bersyukur kini akses jalan mudah dilalui warga dengan jarak tempuh lebih cepat. Sebelum perbaikan akses jalan tak rata dan harus menempuh jarak yang jauh lebih dari 30 menit.
12: Gimana tanggapannya, Bu?
13: Ya, terima kasih warga Blosorjo sudah dibantu untuk jalan apa ini? Jalan terobosan untuk jalan nyampe dari Kluwih ke Blosorjo. Ya, terima kasih sekali kepada warga masyarakat Blosorjo sama Bapak TNI.
9: Di samping itu, akses pelajar menuju lembaga pendidikan menjadi lebih cepat dibanding sebelumnya. Pendistribusian hasil bumi pun menjadi lebih cepat dan mudah jika melalui jalan yang sudah diperbaiki tersebut.
3: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Gereja Protestan Indonesia Barat atau GPIB Beth Al Magelang melakukan aksi resik-resik kota atau bersih-bersih kota. Berikut laporan selengkapnya.
12: Bersihkan kota Magelang yang sudah memang bersih.
14: Menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, Gereja Protestan Indonesia Barat, GPIB Betel Magelang, melakukan aksi resik-resik kutho atau bersih-bersih kota. Pada kegiatan tersebut, tidak hanya diikuti jemaat GPIB Betel saja, melainkan juga melibatkan umat lintas iman, yakni dari agama Hindu dan Islam. Ketua dua pengurus harian jemaat majelis GPIB Betel, Penatua Rino Rano, kemarin mengatakan, kegiatan resik-resik kutho tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Selain itu, dalam upaya mendukung program kebersihan kota yang dicanangkan pemerintah kota Magelang. Pada kegiatan tersebut, pihaknya juga menggandeng dari lintas iman yakni umat Hindu dan umat Islam, sehingga nilai-nilai toleransi beragama di kota Magelang terlihat semakin nyata. Terlebih, di sebelah GPIB Betel, saat ini sedang dibangun Pura Jagat Nyatra. Ia menambahkan kegiatan resik-resik kutho tersebut bertepatan dengan bulan gereja, masyarakat dan agama atau Germasa yang dirayakan setiap bulan Agustus. Pada Germasa tersebut dilakukan berbagai kegiatan tematik seperti bakti sosial, seminar, dialog kerukunan, dan merawat lingkungan.
12: Untuk membersihkan kota Magelang yang sudah memang bersih, dan tugas kita semakin berat karena harus mempertahankan kebersihan itu bahkan meningkatkan. Ada teman-teman Hindu dengan pura yang baru, keberadaan alun-alun Bhinneka Tunggal Ika ini akan semakin terlihat.
14: Ketua Parisada Hindu Dharma Kota Magelang, Gede Mahardika, mengapresiasi langkah dari GPIB Betel Magelang yang secara bergotong royong membersihkan sampah yang ada di kawasan alun-alun Kota Magelang dan sepanjang kawasan Pecinan. Selain itu, kegiatan tersebut yang paling penting yakni guyub atau kebersamaan umat beragama di Kota Magelang dalam menjaga kebersihan kota.
15: Kita sangat menyambut baik program dari GPIB ini untuk guyub bersama-sama membersihkan tempat ibadah, kemudian nanti rencananya di Pecinan ya atau di sepanjang Jalan Pemuda.
14: Ia berharap dengan kegiatan tersebut Kota Magelang semakin nyaman dan bersih, sehingga masyarakat dari luar Kota Magelang senang singgah di Kota Magelang. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan, Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang menggelar perlombaan menarik bus antar provinsi atau wakaf. Berikut laporan selengkapnya.
16: Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, biar ada lomba yang beda dari yang lain.
14: Menyambut peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang menggelar berbagai macam perlombaan. Salah satunya menarik bus yang biasa digunakan untuk mengangkut penumpang antar kota antar provinsi dan diikuti masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang. Kepala Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang, Aris Mujiono, kemarin mengatakan para peserta lomba menarik bus tersebut merupakan warga yang sehari-hari beraktivitas di lingkungan Terminal Tidar Magelang. Mereka adalah pegawai internal Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang, Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, pedagang asongan, agen bus, dan pelaku UMKM. Pihaknya juga mengundang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Satpol PP Kota Magelang, dan Dinas Perhubungan Kota Magelang. Menurutnya, kegiatan tersebut untuk memeriahkan peringatan ke-81 kemerdekaan RI dan meramaikan Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang. Dilihnya lomba menarik bus tersebut karena disesuaikan dengan tugas dari terminal bus sebagai tempat melayani penumpang dan angkutan penumpang.
17: Tujuannya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Terminal Tidar Kota Magelang. Itu dengan tugas kita salah satunya adalah melayani angkutan.
14: Salah satu peserta lomba menarik bus, Roma Surya, mengatakan lomba menarik bus yang digelar Terminal Tipe A Tidar Magelang tersebut sebagai ajang bersilaturahmi antar instansi yang ada dan juga untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI yang menyenangkan. Selain itu juga untuk menguji ketangkasan dalam menarik bus.
18: Menurut saya bagus adalah saat memeriahkan HUT kemerdekaan antar instansi, juga melatih ketangkasan antar-antar UPD. Bersilaturahmi, berkumpul bersama lewat perlombaan seperti ini.
14: Pada lomba yang menggunakan dua bus antar kota antar provinsi, masing-masing mempunyai bobot 10,8 ton, panitia menyediakan hadiah uang tunai bagi pemenang pertama sebesar Rp500.000, juara kedua Rp300.000, dan ketiga Rp200.000. Dia saya nom melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Rektor Universitas Diponegoro atau UNDIP memberikan apresiasi kreativitas mahasiswa dalam kegiatan orientasi Diponegoro Muda atau ODM 2026. Berikut laporan selengkapnya.
19: Ini menunjukkan bahwa anak-anak UNDIP memang keren ya.
20: Rektor Universitas Diponegoro Profesor Dr. Suarnomo mengapresiasi kreativitas mahasiswa dalam kegiatan orientasi Diponegoro Muda atau ODM 2026 yang diselenggarakan di Stadion Universitas Diponegoro pada hari Sabtu kemarin. Menurut Suarnomo, kegiatan ODM 2026 menunjukkan mahasiswa UNDIP tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan ilmiah, tetapi juga mampu mengeksplorasi potensi di bidang olahraga maupun kesenian. Ia menilai kreativitas tersebut menjadi gambaran upaya mahasiswa untuk menemukan dan mengembangkan versi terbaik dari dirinya selama menempuh pendidikan di UNDIP.
19: Ini menunjukkan bahwa anak-anak UNDIP memang keren ya. Sangat-sangat kreatif, tidak hanya dalam pemikiran saja, dalam hal yang ilmiah saja, tapi juga dari sisi olahraga, dari sisi seni, terlihat di sini otak kanan, otak kirinya sangat jalan. Jadi ini adalah penggambaran anak-anak bisa mengeksplor the best version of UNDIP student ya. Di acara ODM 2026, kami sangat appreciate.
20: Suarnomo juga mengapresiasi tema Design Your Path, Defend Your Future yang diangkat dalam ODM 2026. Menurutnya, mahasiswa sejak semester pertama perlu mulai menentukan arah karir dan memahami langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Ia menyebut terdapat dua pilihan utama yang dapat dipersiapkan mahasiswa, yakni menjadi qualified job seeker atau pencari kerja yang berkualitas, maupun membangun usaha sendiri. Menurut Suarnomo, bagi mahasiswa yang memilih jalur profesional, kemampuan bahasa Inggris, komunikasi, kemampuan sosial, serta kompetensi kognitif perlu dipersiapkan sejak dini. Sementara itu, Ketua Orientasi Diponegoro Muda ODM 2026 Universitas Diponegoro, Zovan Manuel Cevas mengatakan, pelaksanaan ODM 2026 mendapat dukungan penuh dari pihak universitas. Menurutnya, Rektor UNDIP juga mengapresiasi berbagai prestasi yang telah ditorehkan mahasiswa.
21: Iya tentu, UNDIP sangat mendukung gitu ya. Jadi Bapak Rektor juga sangat mengapresiasi banyaknya prestasi yang ada di Universitas Diponegoro. Pun juga untuk mahasiswa baru yang seminggu sebelakang kami sudah ada mengikuti pendidikan karakter yang dimana juga sebagai mahasiswa baru penting juga untuk dididik karakternya menjadi lulusan UNDIP komplit.
20: Sevas berharap mahasiswa baru angkatan 2026 mampu meneruskan tradisi prestasi sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, semangat tersebut menjadi pesan utama dalam penutupan ODM 2026, yakni mahasiswa UNDIP harus terus berkembang, berprestasi, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi peristiwa yang terjadi dalam satu pekan terangkum dalam Jawa Tengah selintas pekan. Berikut laporan bersama dengan Bobo Wiranto.

0: Jawa Tengah selintas pekan Radio Republik Indonesia Semarang, Minggu 9 Agustus 2026. Menampaki usianya yang ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Magelang sangat berharap agar pemerintah memperhatikan masyarakat kecil dengan situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Menapaki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Magelang sangat berharap agar pemerintah memperhatikan masyarakatnya, utamanya masyarakat kecil, karena golongan ini terdampak langsung dengan situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja dan kemiskinan makin terjadi di masyarakat. Pramono, salah satu warga Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, mengatakan saat ini masyarakat harus memikul beban yang sangat berat karena perekonomian masyarakat yang tidak menentu. Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka selama 81 tahun lamanya, ia sangat berharap pemerintah bisa membantu persoalan tersebut karena masyarakat memerlukannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurutnya, selama ini masyarakat terus berjuang dalam memenuhi kebutuhannya. Meskipun demikian, dirinya tetap bangga menjadi warga Indonesia. Ia berharap pemerintah mencari solusi yang terbaik agar kemiskinan di masyarakat dapat teratasi sehingga bangsa Indonesia lebih maju dan makmur. Ratusan kader PKK di Jawa Tengah mendapatkan pelatihan menjadi paralegal guna diminta aktif mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan. Kader PKK di Jawa Tengah didorong memenuhi peran lebih aktif dalam mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan setelah mengikuti pelatihan paralegal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan korban hingga tingkat desa dan kelurahan. Dorongan itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, saat membuka pelatihan paralegal PKK Jawa Tengah Angkatan 6 di Balai Pelatihan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diikuti puluhan kader PKK dari wilayah ekskarisidenan Pari. Menurut Nawal, pelatihan paralegal menjadi bekal bagi kader untuk melakukan edukasi, pencegahan, advokasi, hingga pendampingan bagi korban kekerasan. Dengan kemampuan tersebut, kader diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang targetkan pembangunan 1.000 rumah tidak layak huni atau RTLH selesai pada September mendatang. Pemerintah Kota Semarang mengebut pembangunan 1.000 rumah tidak layak huni atau RTLH tuntas pada September tahun ini. Alokasi anggaran program RTLH pada 2026 mencapai Rp20 miliar. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Semarang, Murni Adiati, mengatakan target tersebut tersebar di 1.000 titik lokasi di berbagai wilayah ibu kota di Jawa Tengah. Program itu merupakan bagian dari target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemkot Semarang. Ia menjelaskan penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau warga miskin yang menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni. Penilaian warga menerima RTLH berdasarkan sejumlah indikator. Hingga semester pertama tahun ini, pihaknya telah menerima sekitar 600 usulan RTLH. Dari jumlah itu, sebanyak 105 rumah telah dikerjakan. Seluruh pekerjaan yang telah diusulkan pada tahap pertama akan diselesaikan paling lambat akhir September 2026. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Ketua Umum IDAI, Profesor Pimprim Basarah Yanuarso, mengatakan tumbuh dan berkembang merupakan karakteristik utama seorang anak. Pertumbuhan berkaitan dengan bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan dan panjang atau tinggi badan, sementara perkembangan berkaitan dengan semakin matangnya fungsi tubuh dan kemampuan anak. Menurutnya, kurva pertumbuhan dan tahapan perkembangan dapat menjadi alat bantu bagi orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak masih berada pada jalur yang sesuai atau mulai menunjukkan adanya penyimpangan. Pemantauan tersebut penting dilakukan secara rutin, sebab apabila ditemukan adanya penyimpangan, intervensi dapat dilakukan sedini mungkin sehingga anak memiliki peluang lebih besar untuk kembali mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan sesuai faktor genetiknya. Pemerintah Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis dan akan ditindaklanjuti jika ada temuan. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hall dan aula Balai Kota Semarang. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan tersebut, Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah. Ia menegaskan, screening kanker payudara gratis menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Agustina menambahkan, tanpa screening, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil screening dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC. Demikian rangkuman berita Jawa Tengah selintas pekan. Produser Vetika Andriani, produser pelaksana Sudarsono, penulis naskah dan produksi Bowo Wiranto menyampaikan selamat berakhir pekan, sampai jumpa dengan lain peristiwa.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Opening seremoni Serikan di Merdeka Cup di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah berlangsung megah dan meriah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bahkan Piala AFF aja, Piala AFC juga belum ada yang pembukaannya semegah ini.
4: Saudara, gelaran Serikandi Merdeka Cup 2026 yang diselenggarakan oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation kerjasama dengan PSSI sudah dimulai. Turnamen sepak bola putri U16 ini diikuti oleh 7 negara, yakni Indonesia dengan 2 tim Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara, lalu Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Yordania, dan Arab Saudi. Dalam opening ceremony semalam berlangsung saat meriah dan megah, program direktur Serikandi Merdeka Cup Teddy Cahyono menuturkan, kemegahan dan kemeriahan opening ceremony Serikandi Merdeka Cup merupakan refleksi rasa syukur Bakti Olahraga Jarum Foundation atas dukungan berbagai pihak terhadap pengembangan sepak bola putri di Indonesia. Mudah-mudahan, kata dia, tren ini akan semakin berkembang sehingga sepak bola putri Indonesia akan semakin maju.
5: Dan tadi kami juga terima kasih kepada penonton offline yang hadir, ada sekitar 1.500 sesuai dengan kapasitas stadion. Kemudian kita juga buka nonton bareng di depan juga penuh. Dan seperti Bu Vin katakan, penonton online juga 100.000 lebih. Jadi ini menunjukkan hal yang sangat positif dari dukungan masyarakat kepada sepak bola tim putri kita. Jadi mudah-mudahan ke depannya hal ini bisa terus berkembang sehingga sepak bola putri kita semakin maju.
4: Sementara itu, Exco PSSI yang juga Ketua Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia atau ASBWI, Vivin Cahyani Sungkono menilai, Serikandi Merdeka Cup berhasil menghadirkan atmosfer turnamen sepak bola putri bertaraf internasional. Memang, kata dia, usaha tidak mengkhianati hasil, di mana kita bisa melihat walaupun ini baru tahun ketiga, tapi hasilnya sudah dapat dilihat.
3: Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya, dan memang usaha tidak mengkhianati hasil, dan kita bisa lihat walaupun ini baru tahun ketiga, tapi hasil akhirnya kita sudah bisa lihat bahwa kita bisa menikmati permainan. Memang kita masih jauh dari sempurna, kita masih terus berusaha untuk jadi yang lebih baik.
4: Turnamen Serikandi Merdeka Cup 2026 merupakan salah satu turnamen sepak bola putri U16 tingkat internasional dan baru kali ini digelar di Kudus. Diharapkan talenta sepak bola putri di Indonesia akan terus tumbuh serta mampu mencetak pemain sepak bola wanita kelas dunia. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Berita Lintas Pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Sipatokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar lewat RRI Digital dan juga rri.co.id. Masih bersama dengan saya Galih yang menemani hari Minggu Anda 16 Agustus 2026 pendengar, dengan ragam informasi dan juga musik terbaik lainnya sampai nanti di jam 10 siang pendengar. Dan pagi hari ini terpantau, kalau saya lihat ya, sudah mulai cukup padat orang berolahraga. Ada yang lari, jalan sehat, ada juga yang bersepeda. Sangat menyenangkan kalau saya melihat hari Minggu dipenuhi dengan orang-orang yang giat berolahraga, pendengar. Anda pun juga harus berolahraga. Silakan bersama dengan keluarga, orang-orang tersayang, mampir ke Simpang 5 atau mungkin juga ke RRI Semarang ya. Lapangannya luas, pendengar. Anda bisa memanfaatkannya dengan berolahraga, begitu ya. Atau mungkin jalan-jalan, jajan juga boleh ya. Pokoknya hari Minggu ini harus dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga aktivitas

0: wilayah Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Untuk wilayah Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga petang nanti, cuaca di Kota Semarang diprediksi cerah berawan hingga berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 45 hingga 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti juga cerah hingga cerah berawan. Sore nanti hingga petang diprediksi cuaca di Provinsi Jawa Tengah umumnya cerah berawan hingga berawan, kecuali di daerah pegunungan bagian tengah, yaitu di sekitaran Gunung Slamet. Pada sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan namun dengan durasi yang singkat. Kemudian dengan kondisi kemarau seperti ini, perlu diwaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah-daerah yang memiliki tutupan daun kering yang cukup tebal. Selanjutnya untuk perakiran di gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih Rekan Arif untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Kami juga menantikan informasi di wilayah Anda saat ini pendengar, yang sedang beraktivitas atau mungkin Anda juga yang sedang nyantai di rumah. Bagaimana untuk kondisi cuaca dan seperti apa aktivitas Anda pagi hari ini? Silakan berbagi ya. Kami nantikan di WhatsApp di 081-6666-886 dan juga di telepon pendengar di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih